0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lain.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BN. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batang. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sedang kami telusuri secara seksama, dan itu tidak untuk kemungkinan berbagai alasan mana yang kita itu.
5: Tapi sebagian sudah pulih?
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara dua pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
1: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Potiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
5: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
5: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Layer Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan

0: datang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Ratna Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfra Suter.
2: Laporan khusus.
3: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Siddharto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
4: Give the floor to members of the council who may wish to make
5: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
3: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
6: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
3: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
7: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
3: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
2: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
8: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
9: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut. Antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertarungkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
12: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu-lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir yang melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
2: Pendengar, kali ini kita update dulu informasi perakiran cuaca pada hari ini yang sudah kita terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Helena. Halo Kak Helena, selamat pagi.
3: Halo Kak Dian, selamat pagi Kak.
2: Apa kabar hari ini?
3: Gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Oke Kak Helena, kita penasaran banget nih dengan perakiraan cuaca Provinsi Lampung untuk seharian ini. Silakan informasinya Kak Helena.
3: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'u.

Selamat pagi Sobat Cuaca, pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 58 hingga 95%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung secara umum kami pantau cuaca cerah berawan hingga berawan. Pada siang hingga sore hari, kami perkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Kemudian pada malam hari, kami perkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan di wilayah Provinsi Lampung. Namun, masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Selatan, Pringsewu, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Dan pada dini hari kami perkirakan wilayah Provinsi Lampung

Barat. Dan pada dini hari kami perkirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum berawan tebal. Demikian informasi.

0: Dan pada dini hari kami perakirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum berawan tebal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan
1: so many colors that live together in peace with a million timeless treasures.

Pagi-pagi ya sudah mulai banyak pastinya kegiatan yang direncanakan atau sudah mulai sibuk juga ya ibu-ibu, udah mulai nganterin anaknya sekolah atau juga pastinya sudah selesai nyiapin sarapan dan bekalnya, semua udah selesai. Sekarang waktunya juga sambil melihat pekarangan di rumah. Ih, kalau sambil lihat pekarangan bebersih terus sambil metik-metik sayur sama buah enak ya. Nih kalau misalnya kita bisa buat semisal seperti kebun kecil di pekarangan rumah, itu kayak udah jadi investasi untuk ketahanan pangan keluarga juga. Apalagi pastinya gak harus lahan luas, yang penting ada kemauan untuk ngolah dan juga memanfaatkannya. Ini yang dilakukan warga desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, dengan adanya program Teras Lau. Jadi ini adalah program pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang mengajak keluarga memanfaatkan pekarangan dengan menanam tanaman pangan, memelihara ayam dan lele, hingga mengelola sampah rumah tangga jadi pupuk organik dan pakan ternak. Aduh, cakep banget ya kan? Karena misalnya dari apa yang sudah kita makan, dari sampah rumah tangga, limbah-limbah rumah tangga, itu bisa diolah menjadi pupuk organik dan pakan ternak. Tentunya ini juga bisa untuk kita memberikan makan pada si ternak-ternak ini, dan semoga itu juga bisa membuat ternak jadi sehat. Dan nantinya juga bisa kita olah lagi lah ternak-ternak ini, atau kita jual. Nah, Ketua TPPKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sri Mirza atau Batin Wulan, mengapresiasi langkah warga tersebut. Menurutnya pekarangan rumah bisa memberikan manfaat nyata jika dikelola secara produktif. Selain membantu kebutuhan pangan, upaya ini juga berpotensi mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus mendorong kemandirian keluarga. Karena ketahanan pangan tak selalu dimulai dari lahan yang luas, tetapi dari halaman rumah yang dimanfaatkan dengan cara yang cerdas.

0: Pendengar, selain ini jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini dan spesial tentunya di dialog pada hari.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung pukul 8 hingga pukul 9. WI Kanan pagi ini menemani Anda semua dengan menghadirkan hasil produksi RRI SPWI Kanan. Selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami atau mungkin di pagi hari ini sudah menjalankan aktivitas, ya tetap semangat dan mudah-mudahan apa yang kami hadirkan bisa menemani Anda semua dan bisa menghibur Anda semua.
2: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI WI Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI WI Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI WI Kanan, Kanal Inspirasi.

Pendengar, pernahkah kita berpikir bahwa mencintai hewan tidak selalu berarti harus memilikinya? Tidak semua hewan membutuhkan kandang, tidak semua hewan membutuhkan sentuhan manusia. Ada yang lebih bahagia, hidup bebas di habitatnya, terbang di langit, berenang di sungai, atau berjalan di alam liar. Mencintai hewan berarti menghargai kehidupannya, tidak menyakiti, tidak memburu, tidak memperjualbelikan satwa liar, dan tidak mengambil dari habitat untuk sekedar menjadi peliharaan. Jika ingin menunjukkan rasa sayang, kita bisa menjaga lingkungan tempat mereka hidup, karena cinta yang sesungguhnya bukan tentang memiliki, tetapi tentang membiarkan mereka hidup sebagaimana mestinya. Cinta hewan, lindungi habitatnya, karena mereka juga berhak hidup bebas. Lagu Pendengar RRI, demikian feature hari ini. Dari studio RRI Kanan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Kita berjumpa di feature berikutnya.

0: Ketika seseorang terjebak kecanduan judi online, yang mereka butuhkan bukanlah amarah, melainkan rangkulan. Keluarga adalah tempat pulang pertama dan benteng terkuat untuk saling merangkul, mendengarkan, dan membantu mencari solusi. Mari saling peduli dan jaga anggota keluarga kita. Bersama keluarga, lawan judi online.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sampah kamu tuh, jangan dibuang sembarangan dong.
3: Ah, cuma satu sampah, apa sih dampaknya?
2: Jangan salah, satu sampah yang kita buang sembarangan bisa menjadi awal dari masalah besar. Sampah yang menumpuk dapat menyumbat saluran air, memicu banjir, mencemari lingkungan, bahkan menjadi sumber penyakit. Perubahan bisa dimulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, pilah sampah sesuai jenisnya, dan kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Loh, kok jam segini udah pulang, Pak?
0: Iya, Bu. Hari ini sepi banget. Dari tadi Bapak nongkrong di pangkalan ojek, tapi nggak ada penumpang.
1: Oh iya, Pak. Beras kita udah habis loh, Pak. Terus kontrakan juga udah 3 bulan kita belum bayar. Uangnya udah nggak ada lagi ya, Pak. Utang kita juga udah banyak. Gimana nih, Pak? Besok kita mau makan apa?
2: Oh iya Pak, Bu, sepatuku udah robek, terus seragamku udah kekecilan. Aku malu sama teman-temanku. Jadi gimana Bu, Pak?
0: Sabar dulu ya nak. Kalau gitu Bapak mau jual saja motor ini untuk memenuhi kebutuhan kita dulu ya Bu.
3: Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga keterbatasan kesempatan bersama. Kita bisa membuat perubahan bersama, peduli kemiskinan, peduli masa depan.
4: Pendengar Gas Pomo DRB Healing, ruang digital kita hari ini penuh dengan istilah baru dan serapan asing. Bahasa kita terus berubah mengikuti zaman. Boleh saja melek tren, tapi jangan sampai kita asing dengan bahasa sendiri. Bahasa Indonesia adalah pemikat jati diri bangsa di tengah gempuran globalisasi. Menggunakannya dengan baik di media sosial bukan berarti kaku, melainkan bentuk dari kelas dan harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Gunakan jempolmu untuk menunjukkan identitas bangsamu, dimanapun ruang digitalnya. Bangga berbahasa Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di wakaran pagi ini, saya Sriadi menyampaikan picture ketika pemuda merajut Indonesia. Pendengar, Batavia, Oktober 1928. Udara malam di Batavia terasa hangat, namun ada api yang jauh lebih panas bersemayam di dada para pemuda. Di sebuah gedung di Jalan Keramat Raya nomor 106, lantai berguncang bukan karena gempa, melainkan oleh langkah kaki dan tekad bulat anak-anak muda dari beberapa penjuru Nusantara. Ada Cong Japa, Cong Sumatera, Cong Batak, Cong Ambon, hingga Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPI. Mereka datang dengan pakaian yang mungkin sederhana, logat daerah yang kental, serta warna kulit dan adat yang berbeda. Dulu, ego kedaerahan begitu kuat. Orang menyebut dirinya Jawa, Sumatera, atau Celebes lebih dulu sebelum menyebut Indonesia. Namun, malam itu, sekat-sekat itu dilebur dalam satu kawah, candra di muka pemikiran. Di tengah riuhnya ruang sidang Kongres Pemuda kedua, seorang pemuda bernama Muhammad Yamin mencatat dan merumuskan selembar kertas kecil. Kertas itu berisi kalimat-kalimat pendek yang ditulis di atas secarik nota. Tanpa disadari, coretan tangan itu kelak menjadi akta kelahiran sebuah bangsa. Saat ikrar itu dibacakan, sunyi sejenak menyergap, lalu gemuruh tepuk tangan pecah. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalimat itu sederhana, tidak ada bedil yang meletus, tidak ada pedang yang terhunus, namun efeknya jauh lebih mematikan bagi kekuasaan kolonial. Penjajah memecah belah kita dengan siasat divide et Impera. Tetapi para pemuda justru menyatukan tekad dalam satu ikatan. Kini hampir seabad telah berlalu sejak malam di Kramajaya. Gedung tua itu kini menjadi saksi bisu, tetapi gemah sumpahnya tidak boleh ikut menjadi bisu. Tantangan pemuda hari ini tentu berbeda dengan tahun 1928. Jika dulu musuh tanpa jelas berseragam penjajah, hari ini musuh kita adalah apatisme, perpecahan di ruang digital, dan hilangnya rasa peduli pada sesama. Sumpah pemuda bukan sekedar teks sejarah yang dihafal di ruang kelas setiap tanggal 28 Oktober. Ia adalah kompas moral setiap kali kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, menghargai teman yang berbeda suku, atau menolak hoax yang memecah belah bangsa. Kita sedang menghidupkan kembali roh tahun 1928. Pemuda 1928 telah merajut Nusantara. Tugas kita hari ini sederhana. Jangan biarkan jahitan itu lepas. Demikian pendengar picture kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Saryani pamit. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penggunaan perangkat digital pada anak, orang tua dituntut untuk mengawasi dan mendampingi. Orang tua harus mengerti media sosial atau situs apa saja yang digunakan anak. Orang tua juga harus tahu aplikasi atau program edukasi dan berdampak positif untuk anak. Dampingi anak saat bermain media digital. Terapkan jadwal dalam menggunakan media digital, selalu monitor aktivitas dunia maya anak. Orang tua juga bisa menghindari anak bermain perangkat digital dengan mengajak anak beraktivitas dan bermain langsung untuk meningkatkan interaksi. Cegah dampak negatif, dampingi anak saat menggunakan media digital.
1: Jadilah pelaku hemat energi dengan cara, yang pertama, matikan listrik jika tidak digunakan. Yang kedua, gunakan peralatan elektronik hemat energi. Dan yang ketiga, jadikan gaya hidup Anda setiap hari. Mari hemat listrik untuk bumi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia Waikanan. Makanan bukan sekedar untuk mengenyangkan perut. Apa yang kita konsumsi hari ini berpengaruh pada kesehatan kita di masa depan. Utamakan makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, perbanyak sayur dan buah, cukup protein, serta batasi makanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Perhatikan kebersihan makanan dan cek tanggal kadaluarsa sebelum membeli. Ambil makanan secukupnya, hindari membuang makanan, karena masih banyak orang yang membutuhkan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bijak memilih, bijak mengkonsumsi, dan bijak pengelolaan pangan. Mulai dari piring kita, wujudkan keluarga sehat dan lingkungan yang lebih peduli pangan.

0: Dulu, para pemuda bersatu untuk mengikrar Sumpah Pemuda. Hari ini, tantangannya mungkin berbeda. Kita hidup di era digital ketika satu unggahan bisa menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik. Lalu apa Sumpah Pemuda masa kini? Bukan hanya mengingat sejarah, tetapi membuktikan semangat persatuan melalui tindakan nyata. Berani berkarya, berani berprestasi, bijak menggunakan media sosial, menghargai perbedaan, dan tidak mudah terpecah hanya karena perbedaan pilihan, pendapat, atau latar belakang. Karena menjadi pemuda Indonesia hari ini berarti menjadi bagian dari perubahan. Gunakan teknologi untuk belajar, gunakan kreativitas untuk berkarya, gunakan keberanian untuk membawa kebaikan.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Di balik setiap goresan dan motifnya tersimpan cerita, filosofi, serta warisan budaya bangsa. Inilah batik karya seni yang menjadi bagian dari identitas Indonesia. Dari proses pembuatan yang penuh ketelitian hingga ragam motif yang syarat makna, batik mencerminkan kekayaan tradisi dan kreativitas masyarakat Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Batik tak hanya hadir dalam acara resmi, generasi muda turut membawa batik ke dalam kehidupan modern, menjadikannya busana yang tetap relevan tanpa kehilangan nilai tradisinya. Tentu setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri, keberagaman inilah yang menjadikan batik sebagai simbol kekayaan budaya yang patut dijaga dan dibanggakan. Melestarikan batik bukan sekedar mengenakan kain bermotif, tetapi juga menjaga cerita dan jati diri bangsa. Batik warisan budaya yang akan selalu menjadi kebanggaan Indonesia. Saudara pendengar, sungai yang bersih memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Jangan membuang sampah ke sungai karena dapat mencemari air, menyumbat aliran, dan meningkatkan risiko banjir. Mari bersama-sama menjaga kebersihan sungai dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekitar tetap bersih.

0: Anak muda bukan hanya penentu masa depan bangsa, tetapi juga bagian penting dari demokrasi hari ini. Sudah saatnya generasi muda melek legislatif. Bukan sekadar mengenal nama anggota DPR atau mengikuti berita politik, tetapi juga memahami bagaimana undang-undang dibuat, bagaimana kebijakan diperjuangkan, dan bagaimana wakil rakyat menjalankan tugasnya. Mengapa ini penting? Karena keputusan legislatif menyentuh kehidupan kita, mulai dari pendidikan, lapangan pekerjaan, perlindungan lingkungan, hingga kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton, sementara keputusan tentang masa depan kita terus berjalan. Melek legislatif bukan berarti harus menjadi politisi, tetapi menjadi warga negara yang kritis, cerdas, dan peduli. Mulailah dengan membaca informasi dari sumber terpercaya, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta berani menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun dan bertanggung jawab. Ingat, demokrasi yang kuat lahir dari masyarakat yang memahami, mengawasi, dan berpartisipasi. Anak muda melek legislatif, demokrasi lebih berkualitas, Indonesia lebih berdaya.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, tapi pun Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Senang sekali bisa kembali menemani di ruang dengar Anda di majalah udara. Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja

Bekerja adalah bagian penting dalam kehidupan dari pekerjaan. Kita mendapatkan penghasilan, mengembangkan kemampuan, sekaligus memberikan kontribusi bagi keluarga dan masyarakat. Namun, ada satu hal yang tidak boleh pernah kita abaikan di tempat kerja, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, atau K3. Sebab, sebaik apapun pekerjaan yang kita lakukan, keselamatan tetap harus menjadi prioritas. Bayangkan seorang pekerja yang terburu-buru menyelesaikan pekerjaan, kemudian mengabaikan penggunaan alat pelindung diri. Atau seseorang yang sudah berasa lelah, tetapi tetap memaksakan diri bekerja tanpa istirahat, hal-hal yang terlihat sederhana seperti ini bisa menjadi awal terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan tidak selalu terjadi karena pekerjaan yang berisiko tinggi, kelalaian kecil, kurangnya kewaspadaan, kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, hingga penggunaan peralatan yang tidak sesuai prosedur, semuanya dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Karena itu, keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan atau pimpinan. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja? K3 merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, sehingga pekerja dapat menjalankan tugas secara optimal, sekaligus terlindungi dari risiko kecelakaan maupun gangguan kesehatan akibat pekerjaan. Penerapannya bisa dimulai dari hal-hal sederhana, menggunakan alat pelindung diri sesuai jenis pekerjaan, mematuhi prosedur keselamatan, menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja, memastikan peralatan digunakan sesuai fungsinya, serta segera melaporkan jika menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan.

Pendengar, selain keselamatan, kesehatan pekerja juga perlu mendapatkan perhatian. Bekerja terlalu lama tanpa istirahat, posisi kerja yang tidak ergonomis, paparan debu, asap suara bising, bahan berbahaya, hingga tekanan pekerjaan dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun mental. Karena itu, menjaga kesehatan selama bekerja sama pentingnya dengan menyelesaikan pekerjaan. Istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi, menjaga kebersihan diri, melakukan peregangan ketika diperlukan, serta menciptakan komunikasi yang baik di lingkungan kerja merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan pekerja. Pendengar RRI, jangan menunggu sampai kecelakaan terjadi untuk mulai peduli terhadap keselamatan. Biasakan bertanya jika belum memahami prosedur. Jangan malu menggunakan alat pelindung diri. Jangan menganggap remeh kondisi yang berbahaya. Dan jangan mengambil jalan pintas hanya demi pekerjaan selesai lebih cepat. Karena satu tindakan ceroboh bisa menimbulkan akibat yang panjang. Pendengar, budaya keselamatan tidak dibangun dalam satu hari. Ia tumbuh dari kebiasaan, dari pekerja yang disiplin, dari pimpinan yang peduli, dari lingkungan kerja yang menyediakan fasilitas keselamatan, dan dari semua pihak yang memiliki komitmen untuk saling mengingatkan, sebab tujuan bekerja bukan hanya pulang membawa hasil, tetapi juga pulang dalam keadaan selamat dan sehat kepada keluarga. Mari jadikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari budaya kita. Utamakan keselamatan, jaga kesehatan, patuhi prosedur. Karena pekerjaan bisa dicari dan diselesaikan kembali, tetapi keselamatan dan kesehatan adalah sesuatu yang harus kita jaga setiap hari. Pendengar RRI, dari tempat kerja yang aman, lahir pekerja yang sehat, produktif, dan berkualitas. Keselamatan dan kesehatan kerja, tanggung jawab kita bersama. Tetap semangat bekerja, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini. Kita berjumpa kembali di majalah udara berikutnya.

0: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, demikian hasil produksi RRI SPW Kanan sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan kini kembali ke Pro 1 RRI Bandar Lampung ya, pukul 9 hingga pukul 10 dengan program Lampung pagi ini. Sekaligus Yeni Ulistiana yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banyak seperti buruh ya, seperti tenaga pendidik, yang guru dan lain sebagainya. Ini saya kira ini hal-hal yang wajar, tapi ya kadang juga masyarakat ini banyak yang juga disusupi oleh orang-orang yang hanya memanfaatkan kepentingan-kepentingan kelompok atau sesaat. Jadi saya harapkan ini benar-benar bisa memilah antara apa yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak, yang menjadi kepentingan masyarakat. Saya kira DPR tidak pernah berhenti untuk menerima aspirasi apapun bentuknya, termasuk juga kan pada saat setiap pembahasan undang-undang ini, kebetulan saya juga di salah satu anggota badan legislasi, kita selalu membuka ruang untuk bagaimana masyarakat menyampaikan masukan-masukan. DPR yang periode sekarang ini lebih peka terhadap meaningful participation. Jadi benar-benar dibuka ruang supaya kalau ada hal-hal yang dianggap kurang pas, yang tidak setuju sekalipun, ini benar-benar bisa disampaikan melalui ruang-ruang yang disiapkan oleh badan legislasi sebelum itu menjadi rancangan undang-undang.
2: Baik, Bang Riko dan juga Prof. Ariska, kita sudah ada di penghujung waktu ini dialog. Namun saya, sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement. Mungkin saya mulai dari Prof. Ariska singkat. Apa yang ingin disampaikan pada momentum Hari Parlemen Indonesia ini, silakan.
3: Ya, saya pikir memang begini. Jadi memang harus ada progres, perbaikan dalam konteks menjadi lembaga representasi yang memang mewakili will of the people gitu ya, keinginan masyarakat. Dan kalau kita lihat angka kuantitatif 56% begitu ya, artinya masih banyak PR yang harus dikerjakan.
2: Baik.
3: Untuk memperoleh kepercayaan publik yang lebih besar. Dan saya pikir kalau semua anggota DPR, DPD ya, DPRD menjalankan tupoksinya dengan benar, mewakili suara rakyat, saya pikir kepercayaan itu ke depan akan bisa jauh lebih baik. Dan kita harus optimis, baik, karena bangsa ini harus punya optimisme untuk menjadi bangsa yang lebih baik ke depannya.
2: Baik, silakan Bang Riko, terakhir harapannya ke depan.
1: Saya kira tugas DPR tidak mungkin dijalankan hanya cukup dengan sekelompok orang tanpa bentuk partisipasi juga dengan masyarakat di Lampung khususnya. Tentu kami juga mengharapkan semua masukannya, semua saran-sarannya, termasuk kritik-kritikannya ya, termasuk baik itu perorangan maupun DPR-DPR yang mewakili anggota fraksi. Tetapi ya khususnya saya tetap seperti apa yang tadi menegaskan apa kata Bang Ariska, kita ingin bagaimana dengan wakil-wakil rakyat yang duduk ini bukan ingin malah menyulitkan eksekutif, tetapi justru ingin membantu kan. Kita lebih fleksibel, lebih tidak protokoler. Kita ingin bagaimana yang memang rutinitas kita ke daerah, kita di pusat, kita lebih tahu persis, lebih cepat tahu mana program-program yang akan dilaksanakan. Khususnya di daerah tentu ya, kita juga berlomba-lomba untuk bagaimana merebut anggaran itu bisa masuk ke dapil masing-masing.
2: Baik, terima kasih Bang Riko Menoza, SCDP NBA, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil Lampung 1, dan Profesor Ariska, warga negara SIP MA PhD, Guru Besar FISIP Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktunya hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung. Pendengar, demikian dialog Lampung menyapa Pro 1 RRI Bandar Lampung edisi Kamis 19 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ikhwan Wijaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Dicek Fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial dan juga menjadi perhatian para netizen ya, terkait dengan unggahan di media sosial Facebook. Isinya mengklaim ada kontak pendaftaran umroh gratis dari Kementerian Agama lewat aplikasi WhatsApp. Waduh, jadi gampang banget lewat WhatsApp langsung ada nih kontak pendaftaran umrohnya gratis. Ya pasti yang gak mau, tapi faktanya klaim tersebut tidak benar ya pendengar. Dilansir dari turnbackhoax.id, nomor kontak pada unggahan sama sekali tidak berhubungan dengan Kementerian Agama. Dan melansir dari kemenak.go.id, diketahui bahwa Kemenak tidak pernah juga membuka pendaftaran haji maupun umroh gratis. Melalui akun Instagram resmi Kemenak yaitu @kemenak_ri, pihaknya menjelaskan bahwa nomor WhatsApp center resmi dari Kemenak adalah 0811-8010-3146. Jadi selain dari itu bisa dipastikan bukan dari Kemenak ya pendengar. Yuk kita langsung menjadi tentunya masyarakat yang cerdas bermedia, jangan sampai kita terlalu latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar siapa nih yang sudah mulai aktivitasnya ya, terutama lagi kerja gitu, tapi kayak bingung mau mulainya dari mana. Kadang-kadang suka gitu gak sih, suka yang kayaknya tuh udah semangat mau berangkat kerja, tapi giliran udah duduk di depan komputer, udah di kursi kerjanya, tapi bingung mau mulai dari mana. Terus juga kayaknya nih kurang fokus karena tadi malam begadang. Aduh, memang ya namanya kurang tidur itu bikin cepat lupa. Terus gimana dong, ada sebenarnya trik yang bisa kita lakukan supaya bisa bantu kita kembali fokus. Salah satunya dengan olahraga 20 menit. Kok bisa? Jadi memang ada sebuah penelitian nih pendengar dari McGill University Kanada yang melibatkan 54 orang dewasa muda. Ini menemukan bahwa olahraga ya itu bisa banget untuk membantu meningkatkan daya ingat. Nah, meski begitu ya, olahraga bukan berarti langsung menggantikan waktu tidur yang cukup. Jadi kayak tetap harus istirahat juga. Nah, tapi pastinya dengan adanya olahraga ini bisa membantu untuk fokus kamu bisa kembali lagi. Jadi kalau semalam kurang tidur, sempetin gerak yuk atau olahraga ringan deh sesuai kondisi tubuh. Apakah dengan jalan ringan, jalan santai di halaman kantor, lihat yang hijau-hijau, yang wangi-wangi gitu kan. Tapi jangan sampai jadiin begadang sebuah kebiasaan. Ingat, olahraga bisa bantu otak tetap bugar, tapi tidur cukup tetap jadi kunci supaya ingatan tidak mudah kabur juga.

0: sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jim.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, berutang oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

yang disampaikan oleh Ketua TPPKK Provinsi Lampung, Batin Wulan, saat mencanangkan program Desa Tapis di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada 13 Oktober lalu. Programnya bertema Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas, yang mendorong penguatan 10 program pokok PKK. Kemudian juga ada pengembangan keterampilan, pemanfaatan potensi lokal, serta kemandirian ekonomi keluarga. Dan Batin Wulan juga menegaskan, keberlanjutan ini jadi hal penting. Jadi nggak cuma hanya di hari itu, tapi di follow up terus-menerus. Kader PKK juga diharapkan terus mendampingi masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan berbagai pihak terkait. Lewat Desa Tapis, keluarga diharapkan semakin mandiri, mampu mengembangkan potensi, dan juga meningkatkan kesejahteraan. Sebab pendengar, desa yang maju berawal dari keluarga yang berdaya. Bukan hanya dicanangkan, tapi harus dijalankan dan dirasakan juga manfaatnya.

0: Mas, aku makin pusing deh. List bahan kan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam bridesmaid juga belum ada yang dibeli.
1: Iya, aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera?

0: yang kita butuhin ada dong di sana.
1: Pasti ada, mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Super Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda tentunya dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga jangan kemana-mana karena Lampung Siang ini masih akan temani Anda sampai nanti jam 3 sore. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya.
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, mas. Nggak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

90,9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Bersama dengan Indra Julianta, pendengar di program Jaksa Menyapa kali ini. Informasi-informasi mengenai kejaksaan, terutama di Provinsi Lampung, akan kami hadirkan kepada Anda semua di siang hari ini. Dan akan dimulai dengan kunjungan dari Kejari Bandar Lampung, yaitu Sudin, yang terima paparan penanganan perkara dan aspirasi dari kejaksaan. Jadi anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yaitu Sudin SE, pendengar, melakukan kunjungan spesifik ke kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Bandar Lampung pada Rabu 14 Oktober 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut, Sudin juga didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung yaitu Kostiana serta tenaga ahli anggota Komisi 3 DPR RI Dr. Donald Haris Sihotang. Kedatangan rombongan diterima oleh langsung oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yaitu Baharudin SH dan didampingi oleh sejumlah pejabat di lingkungan Kejari Bandar Lampung. Dan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI khususnya Komisi 3 yang membidangi penegakan hukum sekaligus untuk menyerap aspirasi dan mengetahui secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi oleh aparat kejaksaan di daerah. Dan dalam pertemuan yang berlangsung santai dan penuh keakraban tersebut, Kejari Bandar Lampung Baharudin memaparkan sejumlah perkara yang sedang maupun telah ditangani oleh Kejari Bandar Lampung. Selain menyampaikan perkembangan penanganan perkara, Baharudin juga mengungkapkan sejumlah kebutuhan dan aspirasi jajaran kejaksaan, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, hingga kesiapan menghadapi penerapan KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Dan Anda masih mendengarkan Indra Julianta di program Jaksa Menyapa. Dan kali ini informasi-informasi mengenai kejaksaan, terutama di Provinsi Lampung, yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kali ini mengenai Kejaksaan Negeri atau Kejari Tulang Bawang Lampung, yang melaksanakan pemusnahan barang bukti dari 39 perkara tindak pidana umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah di hari Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Dan kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Kejari Tulang Bawang tersebut dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10, dan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti yang telah memiliki status hukum tetap tersebut. Pemusnahan barang bukti ini disaksikan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Tulang Bawang, yaitu Arliansyah Adam, Hakim Pengadilan Negeri Menggala, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, ada juga Kasatres Narkoba Polres Tulang Bawang, Ibtu M. Zailani, serta KBO Satreskrim, Ibda Syahmin, dan juga perwakilan Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Anjar Rus Miyati. Kepala Kejari Tulang Bawang, yaitu Rolando Ritonga, didampingi oleh Kepala Seksi Intelijen Dimas Triandasani, mengatakan bahwa pemusnahan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Menggala sekaligus komitmen kejaksaan dalam menuntaskan proses penegakan hukum. Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi

Itu satu unit telepon genggam narkotika jenis sabu seberat 32,9954 gram, kristal putih seberat 1,012 gram, kemudian ada 48 butir narkotika jenis ekstasi, satu pucuk senapan angin serta logam mulia palsu seberat 10 gram. Selain itu turut dimusnahkan satu buah egrek, 7 bilah senjata tajam dan 32 buah pakaian.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
1: Oh, begitu.
2: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi...

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran. Temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice. But I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Flask dalam laga Liga Champion di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. Lask memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. Lask kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara Lask kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7-5-6-3. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara, tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty, dengan skor 21-11, 13-21, 20.

0: 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijala Karupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
2: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
3: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar berkreasi terhadap rencana kami menang.
2: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
3: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
2: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Osbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Itu kan Kejurnas Persiapan Prapon. Kalau yang World Number bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana, namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: BC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open

0: Asia Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Pobsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
0: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Pobsi Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
2: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
0: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum Pobsi Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak, akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan, kita juara. Alhamdulillah, ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi. Di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.700 mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur diri, sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan, kesempatan dan layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kami. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

90,9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat siang pendengar, buat Anda yang masih setia menemani segala aktivitas dan juga berusaha untuk meraih progres setiap harinya. RRI Bandar Lampung akan menghadirkan informasi-informasi terkini mengenai Lampung siang hari ini, dan juga ditemani dengan lagu-lagu yang bisa menemani semua aktivitas Anda sambil beristirahat makan siang. Dan kali ini mengenai pemanfaatan pekarangan rumah yang ternyata bisa menjadi salah satu upaya keluarga yang bisa dimanfaatkan. Dan salah satunya ini sudah dilakukan di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari melalui program Teras Lau. Warga menanam berbagai tanaman pangan serta memelihara ayam dan ikan lele di sekitar tempat tinggal. Dan program pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tersebut mendorong pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan ekstrim, di mana keluarga penerimaan manfaat termasuk penerima bantuan bedah rumah diajak untuk mengoptimalkan lahan yang tersedia supaya lebih produktif. Ketua TPPKK Provinsi Lampung bernama Wulan Sari Mirza yang akrab disapa Batin Wulan mengapresiasi pemanfaatan pekarangan yang dilakukan oleh warga Desa Serdang. Menurutnya lahan di sekitar rumah dapat memberikan manfaat langsung apabila dikelola secara produktif. Dan luar biasa inovasinya, ini adalah contoh yang baik karena lahan di sekitar rumah bisa dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Harapannya kegiatan seperti ini dapat terus dikembangkan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Dikatakan oleh Batin Wulan, seperti yang dikutip oleh RRI di hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Selain menanam tanaman pangan dan memelihara ternak, warga juga mengolah sampah rumah tangga serta sisa makanan menjadi pupuk organik dan pakan ternak. Pupuk yang dihasilkan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan tanaman seperti Taman Hatinya PKK, sehingga pengelolaan sampah terhubung atau terkoneksi dengan pemanfaatan pekarangan. Dan praktik tersebut pendengar menjadi bagian dari upaya untuk mengoptimalkan potensi lingkungan di sekitar tempat tinggal, di mana pemanfaatan hasil pekarangan untuk kebutuhan keluarga juga diharapkan membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

90,9 FM, program 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, bernama Wulan Sari Mirza, mencanangkan program Desa Tapis di Desa Serdang, Kabupaten Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan program bertema Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas ini diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan 10 program pokok PKK secara berkelanjutan. Melalui program tersebut, keluarga didorong untuk mengembangkan potensi lokal, meningkatkan keterampilan, serta membangun kemandirian ekonomi. Pembinaan juga diharapkan membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Lampung, bernama Wulan Sari Mirza atau yang kerap disapa dengan Batin Wulan, menekankan pentingnya keberlanjutan program setelah pencanangan. Ia mengingatkan bahwa kader PKK agar terus mendampingi masyarakat dan juga memastikan kegiatan yang dijalankan memberikan manfaat nyata. Pembinaan Desa Tapis turut mencakup pemanfaatan potensi lingkungan, pengembangan keterampilan, serta penguatan kegiatan ekonomi keluarga. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengembangkan peluang-peluang usaha. Batin Wulan juga mengajak kader PKK untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan agar mampu menjadi pendamping sekaligus teladan bagi masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan program memerlukan kerjasama antara TP PKK, perangkat daerah, pemerintah kabupaten dan desa, serta masyarakat.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kami selalu mengedukasi ke semua masyarakat untuk selalu berani melapor, baik itu perempuan

0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Kamis 15 Oktober 2026 dengan topik berita. Perempuan dan anak-anak korban kekerasan di Lampung perlu mendapatkan ruang aman untuk menyampaikan kasus yang dialami tanpa rasa takut. Dinas PPPA Provinsi Lampung mengingatkan pentingnya pelaporan agar korban dapat segera memperoleh perlindungan dan pendampingan sesuai kebutuhan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang telah diimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mendorong penyuluh agama Islam menjadi penggerak literasi keuangan syariah di tengah masyarakat. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Julkarnain, mendorong penyuluh agama Islam menjadi penggerak literasi keuangan syariah di tengah masyarakat. Penyuluh diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai transaksi sesuai prinsip Islam sekaligus mengedukasi umat tentang risiko judi online, pinjaman online ilegal, dan investasi yang merugikan. Pesan tersebut disampaikan Julkarnain saat menghadiri penguatan literasi keuangan syariah dan ekoteologi sebagai pilar penyuluh agama Islam berdampak di Taman Wisata PKK Agropark Lampung, Sababalau, Lampung Selatan kemarin. Menurut Julkarnain, penyuluh agama memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Peran mereka tidak terbatas pada pembinaan ibadah, tetapi juga mencakup persoalan muamalah, keluarga, dan ekonomi yang dihadapi umat. Dia menyatakan kedekatan penyuluh dengan masyarakat perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi. Dengan begitu, penyuluh dapat memberikan informasi yang benar, mendidik masyarakat, dan menjadi tempat konsultasi sesuai kebutuhan umat.
2: Garda terdepan Kementerian Agama kita, penyuluh-penyuluh hebat yang ada di Provinsi Lampung. Citra Kementerian Agama baik atau buruknya tergantung kalian. Karena penyuluh itu langsung turun ke masyarakat di grassroots. Penyuluh itu yang pertama informatif, memberikan informasi dakwah kepada masyarakat. Peran kedua penyuluh adalah edukatif, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga penyuluh sebagai memberikan peran konsultatif.
1: Melalui penguatan kapasitas, penyuluh agama juga diharapkan semakin siap menjalankan peran edukasi dan konsultasi, sehingga pembinaan keagamaan juga dapat membantu masyarakat memahami persoalan ekonomi sesuai prinsip syariah. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat mengenai PPPA Lampung yang tekankan pentingnya pelaporan kasus kekerasan yang dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
3: Saya Intan, saya sangat setuju sih dengan imbauan PPPA Lampung. Kalau menurut saya, kasus kekerasan itu harus dilaporkan supaya korban bisa mendapatkan perlindungan dan pelaku dapat diproses sesuai hukum. Kalau hanya diam, kasus seperti ini bisa terus terjadi untuk kedepannya.
4: Saya Rena, kalau menurut saya melaporkan kasus kekerasan itu memang penting, tetapi masih banyak orang yang takut melapor karena khawatir menjadi bahan pembicaraan atau mendapat tekanan dari lingkungan sekitar. Jadi, masyarakat perlu diyakinkan bahwa korban akan mendapatkan perlindungan.
0: Perempuan dan anak korban kekerasan di Lampung perlu mendapatkan ruang aman untuk menyampaikan kasus yang dialami tanpa rasa takut. Dinas PPPA Provinsi Lampung mengingatkan pentingnya pelaporan agar korban dapat segera memperoleh perlindungan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung mengajak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan untuk tidak ragu melaporkan peristiwa yang dialami. Langkah tersebut dinilai penting agar korban segera mendapatkan perlindungan dan pendampingan sesuai kebutuhan. Dinas PPPA Provinsi Lampung menegaskan layanan perlindungan bagi korban kekerasan tersedia melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA. Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Selain menangani laporan, pemerintah terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar semakin peduli terhadap perlindungan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi di sekolah, kegiatan masyarakat, hingga kerjasama dengan berbagai instansi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Hanita Fahriel, mengatakan korban tidak perlu takut untuk melapor karena setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Pendampingan diberikan sejak awal proses penanganan hingga korban memperoleh layanan yang diperlukan.
6: Kami selalu mengedukasi ke semua masyarakat untuk selalu berani melapor, baik itu perempuan dan anak, bila ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, segera melapor ke PPTD PPA, boleh ke aparat polisian juga boleh, dan untuk pendampingan yang dilakukan oleh PPTD PPA provinsi dan kabupaten itu segera pada saat pertama dan juga itu gratis.
5: Hanita menjelaskan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Semakin cepat laporan diterima, semakin cepat pula pendampingan dan perlindungan dapat diberikan kepada korban. Dinas PPPA Provinsi Lampung berharap masyarakat tidak ragu memanfaatkan layanan perlindungan yang telah disediakan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Dari Bandar Lampung, Sidi Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana penerapan skema prasmanan makan bergizi atau MBG dinilai efektif melatih kemandirian siswa. Tetapi keberhasilannya kini menanti kepastian panduan teknis dan kesiapan fasilitas sekolah.
7: Kalau untuk siswa penerimanya, total penerima warga sekolah
8: langkah
7: itu 565.
8: Pemerintah menguji coba skema prasmanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG dinilai menjadi strategi baru untuk menekan jumlah makanan yang terbuang serta menyajikan hidangan dalam kondisi tetap hangat dan segar. Kendati demikian, penerapan konsep baru menghadapi tantangan nyata di lapangan terkait kesiapan infrastruktur sekolah dan kesiapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Guru SD Negeri 6 Ganjar Asri, Eka mengungkapkan bahwa pihak dalam posisi dilematis antara mendukung kebijakan pemerintah dan keterbatasan kapasitas personal di lapangan. Dirinya menambahkan, ketersediaan peralatan makanan, area tempat penyajian, hingga standar operasional prosedur atau SOP, porsi di dapur MBG masih memerlukan penyesuaian besar agar proses alokasi berjalan merata. Menurutnya, jika pendampingan prasmanan dibebankan sepenuhnya kepada guru tanpa ada teknis pembagian kerja yang jelas, dikhawatirkan waktu dan fokus guru akan tersita sehingga mengganggu jam efektif kegiatan belajar mengajar.
7: Kalau untuk siswa penerimanya, total penerima warga sekolah itu tuh 565 penerima manfaat. Kalau pribadi kami guru tuh kurang setuju sih Mas ya. So, yang pertama kami kurang optimal, yang jelas itu tuh udah makan waktu banget untuk pendistribusian ke siswa. Orang seperti ini aja ya harus menunggu anak makan, membagikan omprengan ke kelas-kelas, belum lagi nanti dikembalikan lagi, itu tuh udah makan waktu. Apalagi kalau adanya prasmanan yang jelas itu nambah tugas guru kan ya. Sedangkan kami udah kepotong gitu loh alokasi waktu kami tuh untuk pendistribusian MBG ini sendiri.
8: Di sisi lain, respon positif ditunjukkan oleh orang tua murid yang menyambut baik rencana penerapan konsep prasmanan karena dinilai memiliki nilai edukatif yang tinggi bagi perkembangan anak-anak.
9: Semua itu ada plus minusnya. Ketika memang programnya akan diubah menjadi yang tadinya ompreng dibuat prasmanan, itu dari sisi positifnya mungkin anak-anak bisa mengambil makanan itu sesuai dengan porsi yang memang dia butuhkan, sehingga untuk kelebihan makanan yang biasanya umum terjadi di MBG sekarang ini itu bisa meminimalisir. Yang kemudian yang kedua, untuk sisi negatifnya bisa juga ketika sekolah memang jumlah muridnya itu cenderung banyak, itu proses MBG ini akan memakan waktu yang lebih lama. Artian ketika jumlahnya muridnya banyak itu antrian lebih panjang, dan kemungkinan juga untuk anak yang mengambilnya terakhir, kemungkinan ketika tidak ada kontrol yang ketat dari pengelolanya akan kehabisan makanan, lauk atau sayur segala macam.
8: Ian berharap dengan adanya program MBG Prasmanan dapat mendorong kemandirian siswa serta mengurangi limbah plastik. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan pelajar tingkat SD dan SMP mengikuti ajang Festival Tunas Bahasa Ibu 2026 tingkat Kabupaten Waikanan. Selain untuk menggapai prestasi, ajang ini juga sebagai sarana untuk mendorong generasi muda melestarikan budaya daerah, terutama bahasa Lampung. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI 2026 untuk melestarikan bahasa dan budaya Lampung. Kegiatan yang berlangsung di Nua Adat Waikanan tersebut diikuti 580 pelajar tingkat SD dan SMP dari berbagai kecamatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan, Machiavelli Herman Tarmiji yang membuka acara tersebut mengatakan festival ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menjaga keberlangsungan bahasa Lampung di kalangan generasi muda. Kegiatan ini juga mendorong pelajar agar semakin mengenal dan mencintai bahasa daerah. Menurutnya, bahasa ibu merupakan warisan budaya yang harus dijaga setiap generasi. Dirinya berharap festival ini dapat meningkatkan kesadaran pelajar tentang pentingnya menjaga bahasa dan budaya Lampung.
11: Bahasa itu bukan sekedar susunan kata, melainkan akar jati diri, benang pengikat kepada leluhur kita, serta cermin keagungan budi pekerti bangsa. Di mana bahasa daerah itu harus terus bergema, disitulah martabat bumi Ramiragom akan tetap berdiri. Tentunya pemerintah Kabupaten Waikanan sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk FTBI tingkat kabupaten ini, di mana dalam FTBI-FTBI sebelumnya kita sudah berusaha keras dan saya pun melihat sudah ada hasilnya. Kami pemerintah Kabupaten Waikanan berharap besar karena anak-anak adalah benteng terdepan untuk pelestarian bahasa dan budaya Lampung ini.
10: Pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Kabupaten Waikanan 2026, para peserta tingkat SD mengikuti lomba dendang syair, mendongeng dalam bahasa Lampung, dan membaca aksara Lampung. Sementara itu, pelajar tingkat SMP berkompetisi dalam lomba pidato berbahasa Lampung dan komedi tunggal menggunakan bahasa Lampung. Perlombaan tersebut menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan keterampilan berbahasa sekaligus mengenal budaya daerah. Lebih lanjut, dirinya berharap melalui kegiatan ini, upaya pelestarian bahasa daerah terus berlanjut melalui lingkungan sekolah dan masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: UPT Samsat Kabupaten Waikanan mencatat hampir 12.000 kendaraan telah membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB demi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala UPT Samsat Waikanan, Bayu Susanto, mengapresiasi partisipasi masyarakat tersebut dan terus mengoptimalkan layanan melalui Samsat Keliling guna mempermudah kewajiban perpajakan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
12: Unit pelayanan teknis UPT Samsat Kabupaten Waikanan mencatat hampir 12.000 kendaraan roda 2 dan roda 4 telah membayar pajak kendaraan bermotor. Capaian tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala UPT Samsat Kabupaten Waikanan, Bayu Susanto, mengapresiasi masyarakat yang telah memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak turut mendukung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Waikanan. Kepada RRI, dirinya menjelaskan, pajak kendaraan bermotor atau PKB menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang perlu terus dioptimalkan. Upaya tersebut penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menyebutkan, target penerimaan PKB pada 2026 perlu mengacu pada data resmi yang ditetapkan pemerintah daerah. Sementara itu, angka target PAD sebesar 4,2 triliun yang disampaikan dalam keterangannya masih memerlukan konfirmasi terkait cakupan dan satuannya.
13: Target ya memang ditargetkan ya untuk keringanan tahun 2026 ini target PKB itu sebesar 1,3 triliun dan untuk PAD Provinsi Lampungnya sebesar 4,2 triliun. 4,2 triliun ini semua pajak ini, pokok, MBLB, sudah itu PBNKB gitu. Jadi memang pajak ini membantu sekali gitu loh Mas untuk apa pembangunan kita gitu loh. Pajak ini tidak ada gitu bagaimana apa pergerakan pembangunan ini gitu loh, apalagi di zaman efisiensi. Kemudian saya mau menjelaskan juga bahwa kendaraan yang sudah membayar di Kabupaten Waikanan, saya terima kasih lah untuk masyarakat Kabupaten Waikanan bahwa ada motivasi gitu loh untuk membantu kabupaten kita ini kan untuk meningkatkan PAD-nya gitu loh. Bahwa total kendaraan yang sudah membayar baik R2 dan R4, total itu sudah per hari ini sebesar hampir 12.000, 11.000 sekian, 11.000 besar. Ya, itu sudah alhamdulillah lah ya.
12: Lebih lanjut, ia menegaskan pembayaran pajak memiliki peran penting dalam menunjang keberlangsungan pembangunan daerah. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung optimalisasi penerimaan daerah. Pihaknya juga terus mendorong kemudahan pelayanan melalui Samsat keliling. Kehadiran layanan tersebut di sejumlah kecamatan dan pasar diharapkan mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban pajak kendaraan. Dia berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak terus meningkat. Dengan kepatuhan yang semakin baik, penerimaan daerah diharapkan dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi cuaca yang belum menunjukkan pola normal membuat pemerintah daerah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana. Dan hingga saat ini curah hujan di wilayah Kabupaten Waikanan dinilai masih fluktuatif dan belum stabil sepenuhnya. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
14: Kondisi cuaca yang belum menunjukkan pola normal membuat pemerintah daerah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana. Hingga saat ini curah hujan di wilayah Kabupaten Waikanan dinilai masih fluktuatif dan belum stabil sepenuhnya. Menanggapi situasi tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya belum menurunkan status siaga. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan dipastikan tetap disiagakan secara penuh di lapangan. Menurut Suprianto, langkah siaga ini diambil sebagai bentuk antisipasi dini guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat pada masa peralihan cuaca. Meskipun beberapa wilayah sempat diguyur hujan, potensi titik panas tetap harus diwaspadai secara konsisten. Selain menyiagakan personil gabungan, BPBD Waikanan juga terus memperkuat koordinasi lintas sektoral bersama instansi terkait dan pemerintah kecamatan. Upaya patroli rutin serta pemantauan titik panas atau hotspot di daerah-daerah rawan terus diintensifkan setiap harinya.
15: Curah hujan masih belum stabil untuk di wilayah kita, tetapi di beberapa tempat tertentu itu memang sudah mulai hujan mulai turun. Dan ini artinya kita sedang dalam masa pancaroba. Nah, ini informasi yang kami dapat dari BMKG untuk saat ini. Ya, untuk Satgas Kasulba sampai saat ini memang masih kita siagakan karena memang Bupati sudah menetapkan status siaga darurat ya, bencana hidrometeorologi, dan tim kita dari TRC BPBD yang tim Satgas Kasulba bersama Damkar ini, TNI Polri, kami tetap bersiaga. Dan kami kalau ada laporan terkait bahkan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendinginan atau pemadaman.
14: Pihak BPBD turut menghimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan menghindari praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Kesadaran warga dinilai menjadi kunci utama dalam menekan resiko bencana karhutla di tengah kondisi cuaca yang belum sepenuhnya dapat diprediksi. Dengan kesiapsiagaan Satgas Karhutla yang terus terjaga, diharapkan penanganan potensi darurat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu. Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memantau perkembangan situasi cuaca demi keamanan serta keselamatan warga Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
17: Lintas Lampung Olahraga.
0: Perolehan emas dalam cabang olahraga anggar pada kejuaraan Open West Java Fencing Challenge 2026 di Bandung memaksa para atlet untuk terus berprestasi membawa nama Provinsi Lampung di tingkat nasional. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
18: Lawannya Jawa Barat sih rata-rata ya, sama DKI sama Jawa Tengah. Tentunya Azira Angkareska.
19: Atlet Angkar Lampung berhasil meraih 2 medali emas dan 1 perunggu dalam kejuaraan West Java Fencing Challenge 2026 yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. 2 medali emas tersebut diraih Atlet Fencing Development Club atau FDC, yakni M. Rafa Al-Fatih pada kelas floret putra U8 dan Azira Anggareksa pada kategori kadet floret putri. Sementara itu 1 medali perunggu dipersembahkan Aldila Putri Herazati dari Andalas Lampung Fencing Club atau ALFC pada kategori kadet degen putri atau woman kadet EP. Pelatih FDC Eni Handayani kepada RRI melalui WhatsApp kemarin mengatakan keberhasilan atletnya tidak terlepas dari latihan yang mentitik beratkan pada penguasaan teknik dan kondisi fisik. Menurut Eni, porsi latihan yang diterapkan kepada para atlet terdiri dari 60% teknik dan 40% fisik. Program tersebut disesuaikan dengan aktivitas sekolah dan kegiatan tambahan para atlet agar latihan tetap berjalan tanpa mengganggu pendidikan.
18: 3-2 lawan Bekasi, 11 lawan Sukabumi,
20: 16 itu
18: Jawa Barat, 8 besar lawan Tangerang Selatan, iya 8 besar, terus semifinal Sukabumi lagi, finalnya baru lawan Bandung.
19: Ia menjelaskan latihan di lapangan dijadwalkan 4 kali dalam sepekan. Selain itu, atlet juga diberikan pekerjaan rumah berupa latihan mandiri untuk menjaga konsistensi latihan di tengah kesibukan sekolah dan kegiatan lainnya. Dalam kejuaraan tersebut, Trava yang turun di kelas floret putra U8 menghadapi lawan dari sejumlah daerah. Sementara Azira harus melewati persaingan ketat pada kategori kadet floret putri termasuk menghadapi atlet dari Sukabumi dan Bandung hingga mencapai partai final. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang negara. Di mana saja ada berada, yang ditempati ada semua di Waikanan Siak ini. Produk RRI Waikanan edisi Kamis 15 Oktober 2020. Sampai di pukul 15, pendengar lagu-lagu dangdut akan yang hadirkan ke ruang dengar Anda semua, menemani suasana siang Anda di siang hari ini. Untuk Anda yang selalu mendengarkan kami di 103,4 FM RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi, ataupun untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital. Dan Yani mengajak semuanya di prodang.rri Waikanan di 0773476-1697 di cuaca yang cukup panas. Mudah-mudahan semuanya kabar terbaik ya pendengar. Dan angin lagunya Lesti yang baru saja berlalu di ruang dengar kita semua di siang hari ini. Sudah ada yang mau ikutan, Yani coba terima telepon yang pertama. Halo, produk RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa kabar Bunda Ilham?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Yaninya sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, itulah yang utamanya.
1: Iya.
2: Walau banyak duit, kalau nggak sehat percuma, Mbak.
1: Baik, ada lagu Pisah Ranjang Cacah Andika, Rindu Tapi Angkuh Mega Mustika, ada Seperti Mata Lampu Nazar. Mau pilih yang mana?
2: Oh, yang Mega Mustika tadi apa judulnya?
1: Rindu Tapi Angkuh.
2: Wih. Aduh, lagunya kok kayak gitu semua sih?
1: Ada sih, masih ada Maggie Z, 19 November, Mirna Wati, Harta dan Surga.
2: Ya udah, Harta dan Surga itu
1: iya,
2: tadi.
1: Mirna Wati ya, ditunggu. Salamnya buat siapa?
2: Ini perdana saya ya?
1: Iya, betul.
2: Alhamdulillah, biasanya keriting mau ikutan. Gimana RRI, ada kabar hujan?
1: Belum.
2: Belum. Oh, sama. Kirain udah diguyur hujan.
1: Belum.
2: Ya udah, salamnya ya.
1: Iya.
2: Salamnya ada Pak Darman, ada Pak JK, Pak Jeki, Kang Herman, ada Lek Trimo.
1: Iya.
2: Terus ada Bunda Warkop, ada Ibu Ayu, Ujar Asifa, ada Mbak Evanya juga ya. Ada Tommy Putra. Terus Cak Gondolnya juga ya. Ada Ahmad Berlian, ada siapa yang di Lampung Barat itu Mbak?
1: Aditya, Titin.
2: Iya, ada Bang Aditya juga ya. Selamat siang. Ada Ibu Tiara Asifanya juga. Ada semuanya aja tanpa terkecuali yang lagi pada monitor RRI Waikanan, selamat siang. Nah, lagunya ditunggu untuk mbaknya, doanya terbaik pulangnya.
1: Amin.
2: Hati-hati.
1: Terima kasih.
2: RRI Waikanan terus mengudara untuk Indonesia. Tabi pun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Ilham. Salam-salam bahagia bersama keluarga tercinta. Semuanya yang ada di Pakuan Ratu. Di belakangnya, halo Prodangdut RRI Waikanan, selamat siang.
3: Dangdut adalah kita. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini, di mana?
3: Dengan Topan di Oku Selatan, Mbak.
1: Apa kabar, Topan?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Apa Oku Selatan panas ataukah mendung hujan?
3: Weh, panas berdengkang.
1: Panas terkendali tapi ya.
3: Iya, tapi hati tetap dingin, Mbak.
1: Harus.
3: Gimana kabar di seputaran Waikanan?
1: Sama aja, pasti panas tapi terkendali.
3: Iya.
1: Mau pilih lagu yang mana? Pisah Ranjang Cacandika, Rindu Tapi Angku, Mega Mustika. Seperti seperti mati lampu nazar 19 November Megi Z. Ada harta dan surganya Mirnawati. Ada putus cinta karena miskin Mansur S. Ada Lewaldi atas nama cinta, Ike Nurjanah daun tak bertangkai, Imam S. Arifin hangat-hangat kuku.
3: Hangat-hangat kuku itu enggak?
1: Boleh.
3: Iya, di luar panas, di dalam agak-agak panas kan hangat-hangat kuku jadinya.
1: Boleh diminum kelangat-hangat kuku, kalau panas.
3: Kalau di luar terlalu panas, masuk ke dalam ruangan agak-agak hangat, jadi hangat-hangat kuku itu.
1: Iya, boleh.
3: Salam ya, Mbak ya.
1: Boleh, silakan.
3: Salamnya buat Mbak Yani ini ya.
1: Iya, betul.
3: Suaranya khas banget.
1: Oh gitu ya.
3: Walaupun sudah mendekati tanggal tua, suaranya masih khas banget.
1: Walaupun tinggal sisa-sisa.
3: Iya, sudah mendekati tanggal-tanggal tua ini masih suaranya cetar membahana. Itu saya Mbak Yani, keluarga besarnya sehat dan sukses. Amin. Selalu bahagia dalam lindungan Allah SWT. Amin. Diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Insya Allah bisa naik haji ke tanah suci Mekah. Amin. Amin. Terus ada Mbak Vina, ada Mbak Gunita Dewi, ada Bang Haris, ada Mbak Yeni. Semuanya selamat siang, sehat dan sukses selalu. Ada Mbak Eva di Kaswi, ada Mas JK, ada Pak Purwanto di Oku Timur, Mama Eva di Oku Selatan, Klik Trimo juga, selamat siang. Terus ada Pak Darman, Pak Munir juga selamat siang. Ada Mbak Putri Bandungnya juga selamat siang. Ada siapa lagi ya? Oh, tadi yang baru masuk siapa tadi? Bunda Ilham ya? Bunda Ilham selamat siang. Pokoknya buat semuanya aja. Oh, ada Pak Abadi di Wai Kanan ya. Selamat siang buat Mbak Yani. Selamat bertugas sampai tuntas. Insya Allah tidak ada halangan suatu apapun.
1: Amin.
3: Ngopi dulu Mbak, biar nggak gagal fokus. Biasanya kalau siang tuh gagal fokus. Mbak Yani, terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
3: Ya Mbak ya. Mohon maaf kalau ada kesalahannya.
1: Iya.
3: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Topan yang ada di Oku Selatan. Salam bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Di belakangnya ini terima kembali telepon. Halo Pro Dangdut RRI Waikana, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat sore Mbak Yani.
1: Iya, ini dengan siapa? Suaranya kecil sekali, kayak lagi ngumpet.
4: Ya memang ngumpet.
1: Ini dengan siapa, di mana?
4: Dengan Bang JK.
1: Hah?
4: Bang JK.
1: Oh, JK. JK di Banjit?
4: Iya.
1: Iya, apa kabar? Lagi sakit kah?
4: Lagi di Kepuan.
1: Oh. Lagi, mau pilih lagu yang mana, Bang JK? Ada Pisah Ranjang Caca Andika, Rindu Tapi Angku Mega Mustika, Seperti Mati Lampu Nezar, 19 November Megi Z. Ada Putus Cinta Karena Miskin Mansur S, Atas Nama Cinta Leo Waldi, Daun Tak Bertangkai Ike Nurjana.
4: Dari Megi Z. Ranjang.
1: Megi Z.
4: Salamnya ya.
1: Iya, silakan.
4: Bacang Topan yang ada di Ranau di Selatan, selamat sore.
1: Iya.
4: Selamat sore. Buat Pak Abadi, selamat siang menjelang sore. Pak Epa, selamat siang menjelang sore. Buat Pak Purwanto,
1: selamat siang.
4: Buat semuanya lah ya.
1: Iya.
4: Buat Mbak Yani, mudah-mudahan beri kesehatan.
1: Amin.
4: Terima kasih Mbak Yani.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zeka yang ada di Bajit. Selamat beraktivitas di siang hari ini, sepakat ya. RRI Waikanan akan selalu menempati ada di sana. Di belakangnya, halo Pro Dangdut RRI Waikanan, selamat siang.

0: tentang kasih ginseng itu ini bunda, semuanya hampir punya sumur
1: sumur bor. Alhamdulillah, jadi kebantu banget ya.
0: Iya banget neng. Kalau bunda di Belambangan numpuk ya.
1: Iya.
0: Aduh mati aku.
1: Kenapa?
0: Nanti kalau ada iwak bawang nanti.
1: Wah kirim ya kalau ada iwak bawang mau.
0: Mau dong. Tapi nggak ada habis-habisnya iwak bawang itu, bunda.
1: Iya.
0: Aduh bunda, aku ini dengar suara bunda dari tadi. Tak reteng apa pindah nomor ini.
1: Enggak kemana-mana. Tetap setia. Iya. Tapi alhamdulillah walaupun batas air batin tidak ada kendala, jadi tetap berjalan semana mestinya. Dan yang pasti cukup minum air putih.
0: Iya, bunda.
1: Mau pilih lagu?
0: Aku itu tadi kita ranjang aja, bunda. Ya karena nggak ada yang nemanin, yang satunya tidak tetangga.
1: Oh gitu, boleh.
0: Angin dengerin aja, mau ditemani Kak Darman jauh.
1: Nah. Ayo, kirim salamnya buat siapa, Pak Gembrot?
0: Semuanya aja, bunda.
1: Iya, maka.
0: Spesialnya punya bunda aja, muka-muka sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya, iya, pen-pennya semua ya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dengan kru-krunya semua sehat selalu.
1: Iya, sebuah ajak kita sehat.
0: Iya, minta ya bunda ya. Gimana kalau enggak ada RRI itu kurang seru.
1: Oh gitu. kita enggak bisa ngobrol, enggak ada RRI, enggak kenal kita.
0: Iya. Emang gitu loh bunda. Iya. Buat obrolan-obrolan kalau lagi merenung seperti ini.
1: Ada yang ada yang ngoceh sendiri ditemenin ya.
0: Iya. Yang nemenin nenek kecil-kecil semua itu di depan itu.
1: Iya.
0: Pada mainan. Ya udah gitu aja ya bunda. Waktunya. Terima kasih
1: sama-sama.
0: Waktunya. Dan kali kalau bisa mau masuk lagi bunda.
1: Boleh.
0: Mbak bunda nomor kan?
1: Tetap setia.
0: Tetap setia, amin. RRI tetap mengudara untuk Indonesia. Tapi pun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, makasih Mbak Gembrot. Selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Semua yang ada di sana ya. Yang ada di rumah tangga sebuah tapa terkecuali. Di belakangnya, halo Pro Dangdut RRI Waikana. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang juga Mbak Yani, Mang Dharma.
1: Apa kabar?
2: Kabar sehat-sehat aja.
1: Udah makan kayaknya?
2: Iya, udah sama ikan lele.
1: Wow, sambal terasi ser asem.
2: Betul.
1: Keringetan. Mang Darman.
2: Ya.
1: Mau pilih lagu yang mana?
2: Ya.
1: Ada Mega Mustika Rindu Tapi Angkuh. Ada Seperti Mati Lampu Nazar. Ada Putus Cinta Karena Miskin Mansur S. Atas Nama Cinta Leo Aldi. Daun Tak Bertangkai Ike Nurjanah.
2: Tadi ada Pisah Ranjang
1: ada
2: kayaknya.
1: Ada Pisah Ranjang dari Caca Handika.
2: Oh ya udah. Kalau lagunya mengikut Mbak Ayu Gembrot aja.
1: Boleh.
2: Katanya sama Mang Darman jauh.
1: Deketin dong.
2: Iya deketin sama-sama sudah pindah ranjang. Ya mau kirim-kirim yang lain.
1: Boleh.
2: Mbak Yani ya. Buat Bunda Ilham tadi, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Bunda Yuli Ditami, selamat siang menjelang sore, Mbak Gembrotnya, Atifah Tanjung Raja, Mbak Widya Umpu Bakti, Sri Tanggamo, Tiani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri.

0: saya di Tulang Bawang, Wanjati, Yati di Sumber Jaya, Irma di Umpu Bakti, Mbak Yati, Mbak Titin di Lampung Barat juga, buat Mbak Sisi Lembangnya, buat Pak Badai, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Isinan Monet, Bang Tommy, Bapak Abadi Beringin Jaya, Pak Tukul, Pak Trimok, Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin yang seneng RRI UI Kanan, selamat siang juga. Pak Purwantonya, Putra Waituba, Dul Hamid di Gedung Pekuon, selamat siang. Putra Simpang Pat, Mas Topan Oku, Aditya Pesisir Barat, Jeki di Banjir, Pak JK, semuanya fan-fan yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
0: Buat Mbak Purnya di Putaran Talang Karet, semuanya selamat siang juga. Buat Mbak Yaninya, selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Panjang umurnya, murah rezekinya. Keluarga besar Mbak Yani ya.
1: Iya.
0: Kalau pulang nanti Mbak kendaraan yang hati-hati aja Mbak.
1: Iya.
0: Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi pun.
1: Ya pun. Terima kasih buat Mang Darman, selasa selamat bahagia bersama keluarga tercinta, semua tanpa terkecuali yang ada di Blambakat Opo. Dan ya diterima kembali penelpon. Halo Pro Dangdut RRI Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang Mbak Yani. Waduh, enggak bisa monitor, mati lampu ya Mbak ya.
1: Enggak
2: nangkep di sini, radionya terputus.
1: Apa iya?
2: Iya, daerah Kasui. Epa ini Mbak, Epa.
1: Iya, di sini enggak mati lampu.
2: Terputus di sini.
1: Oh gitu.
2: Apa lagunya Mbak?
1: Ada Mega Mustika, Rindu Tapi Angkuh.
2: Nah, yang itu aja deh Mbak, yang itu aja. Rindu Tapi Angkuh. Memang enak sih, Rindu Tapi Angkuh.
1: Iya,
2: itu.
1: Sombong dikit ya.
2: Iyalah, padahal kangen tapi angkuh.
1: Kok ketawa ngerasa ya, lagi rindu tapi Boleh kirim salam buat siapa Epa?
2: Oh, salamnya ada Bunda Ilham, ada Pak Darman, tadi ada siapa lagi tadi ya? Ada Lek Trimo,
1: ada
2: semuanya aja lah Mbak. Ini lagi teleponan juga di sebelah ini.
1: Oh gitu.
2: Yaudah, buat Mbak Yani makasih ya.
1: Sama-sama.
2: Sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Epa di Kasui. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta pendengar. Kita simak ada Harta dan Surga Mirnawati.

Pendengar, masa depan bumi tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan esok hari, melainkan dari pilihan kecil yang kita ambil hari ini. Saatnya pemuda mengambil peran. Peduli lingkungan bukan lagi soal teori di atas kertas, tapi tentang aksi nyata. Mulai dari mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di perkarangan, hingga memilah sampah dari rumah. Jangan tunggu bumi berteriak meminta tolong, karena tangan anak muda yang mampu membawa perubahan. Jadilah agen perubahan, bukan penyumbang sampah. Nyalakan kepedulianmu, karena bumi yang hijau adalah warisan terbaik untuk masa depan.

Pernahkah kita membayangkan betapa besar perubahan yang bisa tercipta ketika orang-orang dengan kepedulian yang sama berkumpul dan bergerak bersama? Disitulah komunitas mengambil peran, bukan sekedar tempat berkumpul, tetapi ruang untuk berbagi gagasan, mengembangkan potensi, dan menghadirkan solusi bagi lingkungan sekitar. Mulai dari komunitas pemuda yang menggerakkan kegiatan sosial, komunitas lingkungan yang mengajak masyarakat menjaga kebersihan, hingga komunitas UMKM yang saling mendukung untuk mengembangkan usaha, semua memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya. Namun, komunitas yang kuat tidak hanya diukur dari banyaknya anggota, melainkan dari seberapa besar manfaat yang diberikan, dibutuhkan kepedulian, semangat gotong royong, dan aksi nyata yang dilakukan secara berkelanjutan. Mari gali potensi komunitas di sekitar kita. Berikan ruang bagi ide-ide kreatif, libatkan lebih banyak masyarakat, dan jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk menciptakan perubahan. Karena ketika kepedulian disatukan, langkah kecil dapat membawa dampak besar. Bersama komunitas, bergerak untuk kemajuan masyarakat.

103 Kodap FM RRIW kata-kata informasi dan inspirasi. Cek fakta pendengar di Waikata siak ini kami hadirkan salah satu unggahan ataupun sebuah unggahan yang menyebarkan video pemberitaan CNI Indonesia mengenai pernyataan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Saldi Isra bahwa MK akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat. Video tersebut dikaitkan dengan putusan MK mengenai gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Video tersebut pendengar diunggah pada akun Threads dengan ID @ Dadox 2 Bejo pada Rabu 10 Juni 2026. Unggahan video tersebut menampilkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dalam pemberitaan CNI Indonesia tengah menjelaskan bahwa MK membantah kebenaran pernyataan Denny Indrayana mengenai putusan pengadilan. Juga dijelaskan alasan bantahan serta rencana pelaporan etik terhadap Denny sebagai advokat. Dan benarkah pendengar unggahan tersebut untuk menelusuri kebenaran klaim? Aku juga menyelusuri akun TikTok resmi CNI dengan Indonesia. Di situ memang ditemukan video tersebut yang diunggah pada 15 Juni 2023. Video tersebut memperlihatkan pemberitaan CNI terhadap Mahkamah Konstitusi mengenai sidang pengucapan putusan gugatan uji materi sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Melalui sidang ini, MK menolak permohonan uji materi pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum proporsional terhadap terbuka maksudnya dengan putusan perkara nomor 114/PUU/ 20/2022 tersebut, maka pemilu di Indonesia tetap memakai sistem proporsional terbuka. Selain itu juga Saldi Isra, Wakil Ketua MK akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat serta keterangan mengenai putusan MK tentang sistem pemilu proporsional tersebut. Pemberitaan mengenai rencana Saldi Isra membawa persoalan tersebut ke organisasi advokat beredar ketika polemik yang dibahas berkaitan dengan dugaan pembocoran informasi. Putusan MK mengenai sistem pemilu bukan perkara ijazah Gibran. Dengan demikian, klaim yang mengaitkan video Saldi Isra tentang pelaporan Denny Indrayana dengan putusan perkara ijazah Gibran merupakan informasi menyesatkan. Klip video yang beredar merupakan dokumentasi Juni 2023 ketika MK merespon dugaan kebocoran informasi putusan perkara sistem pemilu bukan perkara persyaratan pendidikan Gibran. Dan pendengar, berdasarkan hasil penelusuran fakta video yang mengklaim hakim MK akan melaporkan Denny Indrayana karena putusan perkara ijazah Gibran adalah informasi yang konteksnya tidak utuh dan perlu diluruskan. Satu informasi dicek fakta di Waikanan siang ini sudah yang dihadirkan. Kita kembali lagi ke prodang.rri Waikanan.

Pendengar, di tengah keberagaman ribuan pulau, ratusan suku dan lebih dari 700 bahasa daerah, ada satu benang merah yang menyatukan kita semua. Benang merah itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat untuk berkomunikasi sehari-hari. Ia adalah simbol kedaulatan identitas bangsa dan perekat persatuan yang diperjuangkan dengan tumpah darah oleh para pemuda sejak tahun 1928. Hari ini, di era globalisasi, kita seringkali lebih bangga menyelipkan istilah asing dalam percakapan agar terdengar keren atau modern. Menguasai bahasa asing itu penting untuk memperluas cakrawala. Namun, mengabaikan bahasa sendiri adalah sebuah kerugian besar. Bahasa Indonesia itu kaya, dinamis, dan dihormati di berbagai belahan dunia. Menuturkannya dengan baik dan benar adalah bentuk penghormatan tertinggi kita kepada tanah air. Mari kita jaga martabat bangsa melalui tutur kata. Gunakan bahasa Indonesia dengan percaya diri, baik dalam forum resmi maupun dalam pergaulan sehari-hari. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Karena bahasa Indonesia adalah kebanggaan kita bersama.

pinjam uang lewat pinjol. Cuma buat modal spin judi online. Itu bukan nyari jalan keluar, tapi nyemplung ke lubang yang lebih dalam. Kemenangan judi itu cuma ilusi, tapi tagihan pinjol dan kejaran kolektor itu nyata. Sayangi dirimu dan keluargamu. Stop judi online, stop gali lubang, tutup lubang.

0: pakaian yang kita kenakan hari ini adalah sebuah cerita bersejarah. Batik bukan sekedar kain bermotif. Ia adalah coretan malam yang ditulis dengan kesabaran, doa, dan cinta para perajinnya. Dari liukan motif farang yang melambangkan jalinan yang tidak pernah putus hingga keanggunan wayu tumurun yang membawa harapan berkah. Setiap titik dan garis pada batik adalah simbol kehidupan dan identitas kita. Saat kita memakai batik, kita tidak hanya memakai sepotong kain, kita sedang merayakan warisan dunia dan menjaga api budaya bangsa tetap menyala. Kenakan dengan bangga, batik kita, cerita kita, Indonesia.
1: Di era digital, informasi menyebar begitu cepat. Dalam hitungan detik, sebuah berita bisa menjadi viral dan dibagikan ribuan kali. Tapi, apakah semua berita viral itu benar? Jangan mudah percaya hanya karena sebuah informasi ramai diperbincangkan. Berita yang belum terverifikasi bisa mengandung hoax, menyesatkan masyarakat.

Iya, pendengar bisa ranjang yang baru saja berlalu dari ruang dengar kita semua di prodang.rri WIK tadi. Suasana siak ada di siak hari ini, di hari Kamis, hari yang ke-15 di bulan Oktober 2020. Pendengar, selamat siang semuanya. Selamat siang buat Bunda Warko, apa kabar? Juga buat Tiara Sipa. Selamat siang juga buat Adi Cibi-Cibiwi, buat Ari Dera, buat Bang Ramli, buat Herman, buat Widya, buat semua aja jadi siang hari ini ya, di cuaca yang masih panas. Dan selamat siang buat Kirto, selamat siang yang ada di Negeri Agung ya, selamat siang, salam bahagia selalu. Selamat siang juga buat Melinda di Belambangan Umpu, salam sehat, salam bahagia. Dan juga Yanti yang ada di Waituba. Buat Putra juga selamat siang, buat Deddy selamat siang semuanya, buat Purwanto, buat semua di siang hari ini yang masih mendengarkan KPRRI Waikadat. Ada Ike Nurjana berikut dihadirkan untuk Anda, Daun Tak Bertangkai.

0: Pendengar, di era digital, dunia kita berada di ujung jari kita. Jarak yang jauh terasa dekat dan perbedaan pandangan bisa berubah menjadi perdebatan dalam sekejap. Ingat, di balik layar gawai yang dingin, ada manusia yang nyata. Satu komentar buruk bisa memecah belah, namun satu kata bijak bisa merekatkan kembali. Jangan biarkan jempol kita merusak tenun kebangsaan yang sudah dijahit dengan darah dan air mata oleh para pahlawan. Mari jadi netizen yang cerdas, saring sebelum sharing, hargai perbedaan, dan tebarkan kedamaian di ruang digital. Berbeda di dunia maya, tetap satu Indonesia.
1: Ya Allah, antrinya BBM ini, gimana lah saya mau dapatnya lagi? Bahan bakar minyak atau BBM menjadi bagian penting dalam aktivitas kita sehari-hari. Namun, penggunaannya perlu dilakukan dengan bijak dan pertanggungjawaban. Gunakan BBM sesuai kebutuhan, hindari pemborosan dengan mematikan mesin kendaraan saat berhenti dalam waktu lama, dan lakukan perawatan kendaraan secara rutin agar penggunaan bahan bakar lebih efisien. Pastikan juga membeli dan menggunakan BBM melalui saluran resmi serta tidak melakukan penimbunan atau penyalahgunaan. Ingat, BBM adalah sumber daya yang harus kita manfaatkan secara bertanggung jawab. Hemat penggunaannya, tepat pemanfaatannya, dan bijak dalam mengkonsumsinya. Mulai dari diri sendiri, gunakan BBM secara cerdas untuk hari ini dan masa depan.

aktivitas kita. Namun tanpa sadar, kebiasaan sehari-hari kita seringkali meninggalkan jejak yang merusak lingkungan. Menjaga bumi tidak harus dimulai dengan gerakan yang besar. Perubahan nyata justru lahir dari kebiasaan kecil yang kita lakukan di dalam rumah. Mulailah dengan membawa kantong belanja sendiri dan kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Plastik yang kita gunakan dalam hitungan menit butuh waktu ratusan tahun untuk bisa terurai oleh bumi. Langkah kedua adalah bijaklah dalam menggunakan energi. Matikan lampu dan lepas colokan listrik yang sudah tidak digunakan. Menghemat listrik berarti kita ikut menekan emisi karbon yang memicu pemanasan global. Selanjutnya adalah kelola sampah rumah tangga kita. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Dan kita juga bisa mulai membawa botol minum sendiri saat beraktivitas di luar untuk mengurangi limbah botol plastik. Ingat, kita tidak mewarisi bumi ini dari leluhur kita, melainkan meminjamnya dari anak cucu kita nanti. Satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi penyelamat bagi masa depan mereka. Mari mulai gaya hidup ramah lingkungan dari sekarang dan dari diri sendiri, dari rumah kita.

0: paket. Mas, paket mas.
1: Ya, sebentar ya.
0: Atas nama Mas Rio ya.
1: Loh, kok gini sih mas?
0: Lah ya nggak tahu mas. Ya udah ya mas, saya buru-buru.
1: Mas, mas, mas. Salah ini mas barangnya mas. Mas!
2: Era digital telah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Seperti salah satunya ialah berbelanja secara daring yang menjadi salah satu aktivitas yang cukup digemari oleh banyak orang. Masyarakat juga hanya cukup bertransaksi dimanapun, lalu barang yang Anda pesan akan diantar sesuai dengan pesanan dan alamat yang Anda simpan. Ada beberapa tips agar Anda tidak tertipu dengan produk palsu saat berbelanja. Yang pertama, pilihlah e-commerce terpercaya yang memiliki rekomendasi cukup bagus. Bandingkan juga dengan e-commerce lain sebagai acuan bahwa Anda benar-benar tidak salah memilih e-commerce tersebut. Kedua, cek kembali apakah e-commerce yang Anda pilih tersebut sudah terverifikasi atau belum. Disarankan Anda untuk tidak sembarang mengklik tautan melalui SMS ataupun email. Cukup langsung kunjungi situs e-commerce tersebut ya. Ketiga, usahakan cari e-commerce yang memiliki rating yang bagus. Biasanya e-commerce yang cukup bagus akan banyak mendapat penilaian bagus dari para pembelinya. Jika memiliki tanggapan positif, sudah bisa dikatakan bahwa e-commerce tersebut memiliki reputasi yang baik. Keempat, sebelum memilih barang yang Anda inginkan, sebaiknya Anda memperhatikan ulasan produk tersebut. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi apakah barang tersebut layak atau tidak, terutama yang memuat dengan foto-fotonya. Kelima, pilihlah metode yang sesuai dengan e-commerce tersebut. Misalnya, menggunakan rekening bersama, di mana rekening tersebut merupakan perantara antara pembeli dan juga penjual. Dan yang terakhir, jangan pernah bagikan kode rahasia Anda apabila ketika Anda mendapatkan kode tersebut melalui pesan singkat, misalkan SMS, itu adalah kode untuk otorisasi transaksi. Jadi, jangan pernah bagikan kode yang bersifat rahasia ke pihak manapun yang tidak Anda kenal dengan alasan apapun. Jadi, tetap waspada dan happy shopping ya sob.

0: Pendengar Gas Pomo DRB Healing, ruang digital kita hari ini penuh dengan istilah baru dan serapan asing. Bahasa kita terus berubah mengikuti zaman. Boleh saja melek tren, tapi jangan sampai kita asing dengan bahasa sendiri. Bahasa Indonesia adalah pemikat jati diri bangsa di tengah gempuran globalisasi. Menggunakannya dengan baik di media sosial bukan berarti kaku, melainkan bentuk dari kelas dan harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Gunakan jempolmu untuk menunjukkan identitas bangsamu, dimanapun ruang digitalnya. Bangga berbahasa Indonesia.
1: Di suatu tempat di dalam jantung alam, terhampar kehidupan yang begitu berlimpah. Hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.

0: Negara di mana saja Anda berada, tak terasa kita sudah saya ditemani Anda semua di Prodangdut RRI Waikatan untuk edisi hari ini pendengar Kamis 15 Oktober 2026. Karena di pukul 14 lebihnya 57 azan asar akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda semua. Setelah azan nanti kita akan bergabung dengan Pro 4 Bandar Lampung untuk mengikuti Waikanan sore ini. Jadi untuk ada pendengar, tetap dengarkan kami RRI Waikanan. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dan muslimat di wilayah Waikan dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salat itu tiang agama.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.
2: Sempurna dan
3: di suatu tempat di dalam jantung alam terhampar kehidupan yang begitu berlimpah. Hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan, dampaknya bisa kemana-mana? Makanya, hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju. Kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi

hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu angin dari kancah sunyi ini di Papun juga Nangkuti. Masih kembali bersama kami story hari ini dangdutan dulu. Masih ditunggu juga buat anda minamu angin di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 08 1172 09885. Di ujung telepon di WhatsApp kita ada siapakah ini? Ada Edo kalau nggak salah ya. Kita angkat dulu ya. Ada Edo di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Edo.
1: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Ya pun, gimana kabarnya? Yang baru punya momongan kembali, selamat kayak Edo ya. Semoga anaknya bisa ya jadi anak yang soleh dan bisa berbakti ke dua orang tuanya. Siap
1: ya. Amin ya Allah, makasih atuh.
0: Iya, ih seneng deh ya dengernya ya. Edo, dangdutan dulu ya sore hari ini. Ada beberapa lagu Edo yang bakalan kita putar ya. Ada dari miliknya Evi Masamba dengan Mutiara Hati. Terus juga kita punya Sembako Cinta dari miliknya Thomas Jorgi. Sama dari miliknya Imam S. Arifin, Mau Tidak Mau.
1: Iyalah, mau tidak mau lah harus.
0: Gak mau harus ya. Oke deh. Mungkin salam gak nih Edo?
1: Salamnya buat wo aku ya, wo putri sama Udo, semoga selalu sehat terus, sama Yai Raditnya semoga sukses. Terus ada juga yang di Wai Kanan ya, Atu Ponita, semoga selalu sehat, semua penyiar di Wai Kanan sehat semua. Ada juga Ayah Ramli, Ayah Abdullah. Terus ada juga Bunda Warkop. Ada juga siapa, Ayah Senin, Ayah Nurdin, maupun dia ke selatan, Ayah Basir, Ayah Galih, terus Mami Ratna, Bunda Heni Pulpa, terus ada juga Ayah Darson, Aa Cibi, Aa Jomblo, Ayah Basir, terus Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, alak saya, alak Herman di Batu Putu, semoga selalu sehat sekeluarga, ada Kak Meli, Mina Permata, terus ada juga Minan Rohayati, terus Bunda Eni, pokoknya buat semuanya jatuh.
0: Buat semuanya aja, siap deh.
1: Spesialnya buat nenek ya.
0: Iya, siap deh buat nenek Surati.
1: Double spesialnya buat keluarga Atu, Atu.
0: Aduh.
1: Atu sama.
0: Ya diingat sama Ponita ya. Oke. Okay, siap deh.
1: Buat Atu nonanya semoga selalu sehat terus, selalu dilancarin terus, niat baiknya sekeluarga semoga cepat-cepat didengar lah ya, dideketin.
0: Amin.
1: Terima kasih Atu. Assalamualaikum.
0: Tapi pun tuh ya pun, aduh semoga Ponita denger ya. Untuk anda juga minum lagi yang lagi dengerin melalui 103,5 FM Wai Kanan ya, RRI Wai Kanan, selamat sore dan juga selamat bergabung ya, dan kali ini di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan
2: kamu kok malam Jumat,
0: kenapa tuh nggak boleh?
2: Kaget aku.
0: Oh gitu. dong, aku mah bisa di semua hari nih.
2: Apa iya?
0: Iya dong.
2: Oh, kirain hari ini kamu lagi kemangan.
0: Kemana?
2: Iya, aku mah preparing apa kemana.
0: Oh gitu. Iya deh, tadi dari studio ke toilet gitu ya. Bolak-balik kita aja.
2: Kirain lagi refreshing
0: kemana. Iya deh ya. Oke, di Orang Ganteng ada lagu yang mau diputar di sore hari ini. Ada dari miliknya Thomas Jorgi, Sembako Cinta, Muara Hati, Evi Masamba, sama Mau Tidak Mau, Imam S. Arifin.
2: Kalau bulan separoh bisa nggak Yus?
0: Separoh? Separohnya kemana lagi tuh?
2: Separohnya lagi di perempat.
0: Oh gitu, iya deh. Mungkin salam nggak nih?
2: Ya, salam aja untuk itu, terima kasih. Ada Tovan, dua-duanya. Ada juga untuk, apa namanya, Om Airin. Dan nggak lupa juga untuk, apa namanya, untuk Ibu Ratna Juli Juwita, dan buat diri ini terima kasih. Jadi tolong putarin Rizka Rina bilang separoh ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat dulu nanti ya lagunya ya. Ada Abang Ramli di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Bang Ramli.
3: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Bang Ramli?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Alhamdulillah. Aku baik-baik aja di sini Bang Ramli.
3: Itu yang takkan.
0: Benar. Bang Ramli, kita punya beberapa lagu dipilih ya. Ada 3 lagu nih yang bakalan diputar di siang hari ini. Ada dari miliknya Thomas Georgi, Sembako Cinta. Terus juga kita punya Mutiara Hati dari Evi Masamba, sama Mau Tidak Mau dari Imam S. Arifin.
3: Mutiara Hati.
0: Boleh, mungkin salam gak nih?
3: Salamnya buat Bang Semen ya, selamat sore. Ada Pak, ada Idotri, selamat sore, salam sehat selalu keluarga. Ada siapa lagi, Afin Bolo-Bolo ya. Ada Top juga, nah 2 kali depan ya. Ada Bajaro, Pak Dikatiman, Bang Pendi ya. Ada siapa lagi kira-kira, Armansa ya, Sawaran. Siapa lagi itu, Ayu di Maluku ya. Mama Dila Jumatan Kembar juga. Ada Mbak Na, ada Mbak Ni, ada Mbak Ini. Ada siapa lagi kira-kira, buat semuanya aja lah.
0: Semuanya aja, siap.
3: Untuk maknanya, semoga diberi kesehatan, panjang umur, rezeki dilancarkan segala urusannya.
0: Amin, amin.
3: Untuk kru-kru ya mbak ya. Atas waktunya, RRI Perempat, Suara Budaya Lampung, Tadut pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Ramli di Waikanan yang udah ikutan ya. Dan kali ini kita angkat lagi teleponnya di 255-112-nya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
0: Iya, sore. Waktu mana nih?
4: Dari Sumatera Selatan. Dari Palembang.
0: Dari Palembang, ada Kakak Sisi, benar.
4: Iya, betul banget.
0: Betul banget. Gimana sehatkah dirimu Kakak Sisi?
4: Alhamdulillah sehat, tapi ini apa? Kabut asap.
0: Kabut asap. Aduh. Makin parah kah di sana kondisinya Kakak Sisi?
4: Bukan lagi, makin parah.
0: Oh, aduh, semoga cepat membaik ya. Dan ya, teman-teman yang ada di Palembang juga semoga sehat-sehat semuanya ya Kakak Sisi ya. Ya. Oke deh Kakak Sisi, kita punya lagu dangdut nih yang bakalan diputar nanti, tinggal dipilih ya Kakak Sisi ya. Ada Sembako Cinta dari Thomas Georgi, terus juga kita punya Muara Hati dari Evi Masamba, sama Mau Tidak Mau dari Imam S. Arifin ya.
4: Yang mana ya? Evi Masamba aja nih.
0: Evi Masamba aja. Oke, mungkin salam gak nih?
4: Salam-salamnya buat semua-semua yang udah masuk-masuk aja. Ucapannya selamat sore aja deh.
0: Selamat sore aja, oke.
4: Okay. Yang cantik, selamat bertugas. Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kakak Sisi yang ada di Palembang yang udah ikutan ya di kesempatan sore hari ini. Dan masih ditunggu juga Minum Waki di 255-112-nya ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
0: Ya pun, hey Abang Senin, di hari apa ini? Di hari Kamis ya. Alhamdulillah, aku sehat-sehat aja. Gimana sehat nggak ini Bang Senin?
5: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Senin, kita dangdutan dulu boleh ya? Sore hari ini ya, kita punya lagu Bang Senin. Nanti tinggal dipilih untuk kesempatan kali ini. Ada Sembako Cinta dari Thomas Georgi, Muara Hati dari Evi Masamba, sama Mau Tidak Mau dari Imam S. Arifin.
5: Imam S. Arifin.
0: Boleh. Kirim salam gak nih?
5: Bunda Samba, Bunda Ros Jagabaya. Semoga sehat.
0: Iya.
5: Amati Raja Ban Kembar. Emi Pula Panggung.
0: Iya.
5: Dan Wati di Tengsem. Bunda Samba Lombok Timur. Jadi ya, Buat Suaran. Kirim Suaran. Tendi di Keselatan. Nordin Pulau Seti, Dasar Raja Basa, Hasil Kata Tani, Mama Puke, Dasar Asin Tiburulel, Gemeni Wetanan, Pak Wetanan, Lima Wetanan, Yeka Wetanan, Pak Bidan Mandi Wetanan. Terima kasih, Nen.
0: Terima kasih kembali, Bang Senen.
5: Semoga kamu sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen, tadi udah ikutan ya di 255112-nya. Terima kasih Bang Senen. Dan juga untuk Anda Minum Waki yang lagi dengerin melalui RRI Digital, semoga sehat-sehat terus ya. Dan kembali di belakang Abang Senen. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.

0: asap nggak nih?
1: Alhamdulillah nggak sih.
0: Nggak ya.
1: Kekeringan aja.
0: Kekeringan aja. Semoga juga cepat berlalu ya kekeringannya ya. Oke deh, Tajudin, kita punya lagu di sore hari ini. Tinggal dipilih ya. Ada tiga lagu yang bakalan diputar. Ada lagu dari miliknya Thomas Georgi dengan Sembako Cinta. Terus ada Muara Hati dari Evima Samba sama Mau Tidak Mau dari Imam S. Arifin.
1: Pertama aja.
0: Yang pertama aja. Oke, mau kirim salam gak nih?
1: Buat semuanya aja deh.
0: Buat semuanya aja.
1: Jaga kesehatan. Kita ketemu lagi. Oh iya, buat apa? Buat minamu aja, semuanya aja deh. Sebentarnya kak.
0: Oke, buat semuanya aja ya. Siap.
1: Penanaknya besok siang atau?
0: Aku besok pagi.
1: Oh, pagi. Terima kasih
0: kembali. Selamat sore buat kakak Tajudin yang ada di Sulawesi ya, yang katanya juga di sana terdampak kekeringan. Semoga cepat berlalu ya kakak Tajudin ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Iya, ada bunda. Bunda, sehatkah dirimu bunda?
2: Sehat,
0: alhamdulillah.
2: Sehat,
0: aku sehat, baik-baik aja bunda di sini.
2: Iya, sama cantik ya.
0: Ih, bunda lebih cantik ya. Bunda, kemana aja bunda ini? Aku udah lama gak dengar suaranya. Ada sih, tapi ya, lagi. Oh gitu, tapi lagi jalan-jalan ya.
2: Oh,
0: lagi libur jalan-jalannya. Kirain lagi ke Malaysia ya bun. Jengukin Ipin-Upin. Bunda, dangdutan dulu bunda, boleh ya?
2: Iya sih.
0: Bunda, kita punya lagu yang bakalan diputar bun. Nanti tinggal dipilih. Ada beberapa lagu. Kali ini ada Sembako Cinta dari miliknya Thomas Georgi. Terus ada Suara Hati, Muara Hati dari Evima Samba. Sama satu lagi bun, dari Imam S. Arifin, Mau Tidak Mau.
2: Muara hati pak,
0: muara hati aja, muara hati aja.
2: Pleset ngomong.
0: Gak apa-apa. Bunda mau kirim salam gak nih bun?
2: Kirim salam ya.
0: Iya boleh.
2: Bang Senen, bunda Selambang. Terus Bang Erin. Terus apa lagi ya? Bang itu Isedo di Teluk.
0: Iya.
2: Apen bolo-bolo, Uwa Putri, sama Udolnya di Hiwai Halim. Terus buat Ibu Ratna ya, Bunda Ratna. Selamat sore buat semua-semuanya aja, lupa sih.
0: Semuanya aja sih Bunda.
2: Semua-semuanya aja, semoga selalu sehat. Ya, buat Nona juga semoga sehat. Salam untuk anak-anak.
0: Siap bunda.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali bun.
2: Selamat pulang, hati-hati.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bunda yang udah ikutan ya di sore hari ini. Kali ini satu penelpon lagi sebelum kita puterin lagunya ya. Halo, assalamualaikum. Oh, kaget aku ya. Terima kasih untuk Anda Minum Wakil yang tadi sudah mencoba untuk bisa terhubung bersama kami ya di sore hari ini, masih dalam acara Pro Dangdut. Jeda dulu ya, rehatan dulu. Kali ini kita dengerin dulu ada lagu dari miliknya Thomas Georgi dengan Sembako Cinta. Jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda, masih dalam program Pro Dangdut.

0: menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Ada dak jemennya di rumah ni, ya? Minan? Oi! Nah.
2: Iya,
1: Minan.
2: Iya,
1: ya? Yo!
2: Pokok Yan, buat apa, Yan?
1: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
3: Oh, pisau? Nak uat mo ni. Kenapa yang ada pokok-pokok serabuk dengan pisau ni? Nah, jauh ada pisau, so. Agak pakai mo api lah pisau ni lah.
1: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
3: Lah, kan sama pisau. Ini kan pisau ini lah, Hading.
1: Nggak bebat rumput. Mana kak pacang udah kak pisau ini? Ya panjang, Minan. Ya panjang. Ya nak bebat rumput.
3: Oh, candung, yo.
1: Candung,
3: candung. Ih, candung. Nggak pakai api kan juku. Enang bebat-bebat juku. Candung gelak, nih. Lah, pisau. Ki pisau sih pakai masak seluni.
1: Iya, iya. Coba-coba, Minan, yang okay, mana tuh candung?
2: Lepas, bila dengar aku lepas.
3: Jauh dah, jauh candung kan?
1: Nah, Nian, ini.
3: Jadi pisau nih ada yang basah mona candungan ini sih. Kampenya aku pisau, pakai motong-motong cabe. Yuk, aduh kita jam ini, dosong lagi nah, jauh.
1: Iya. Aku nak minjam kuda yau.
3: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
3: Iya.
2: Aku lupa dia kedan deh aku.
1: Makasih, Minan.
4: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minum Wangi dari Kanca Sujini, kembali kami hadirkan Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Metro Ansila Hernani menilai langkah pemerintah Kota Metro merevitalisasi pasar shopping metro tidak boleh melupakan nasib para pedagang dan pelaku usaha yang ada di dalamnya. Perempuan yang juga ketua PDI Perjuangan Kota Metro ini juga menyayangkan pola komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya merevitalisasi pasar tersebut. Ia meyakini dengan adanya pola komunikasi yang baik bagi para pedagang, perlahan dapat menerima, karena prinsipnya adalah bagaimana pembangunan memberikan manfaat bagi semua, baik pemerintah, para pelaku usaha, dan juga masyarakat. Dan Minamuaki, ia juga menambahkan, sebagai pemilik aset Pemkot, sembari menunggu kajian kelayakan, bisa mendata seberapa banyak pedagang dan pelaku usaha yang ada. Informasi selanjutnya, di sore hari ini Minamuaki, pengendara yang kerap melintas di jalan Bypass Soekarno-Hatta Bandar Lampung kini bisa berharap jalan yang lebih mulus dan tahan lama. Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Lampung tengah merehabilitasi mayor ruas jalan tersebut menggunakan aspal alam asli Indonesia atau asbuton. Rehabilitasi dilakukan sepanjang 1,1 km mulai dari depan Bagas Raya hingga kawasan PKOR Y Halim. Dan proyek ini senilai 19,7 miliar rupiah yang menggunakan metode overlay atau pelapisan ulang dengan dua lapis aspal asbuton dan ditargetkan rampung pada November 2026. Pekerjaan preservasi pada ruas 16 Simpang Tanjung Karang kilometer 10 ini kini memasuki tahap pengamparan lapisan aspal konsentrat binder course atau ACBC berbahan asbuton. Setelah itu pekerja akan menghamparkan aspal konsentrat wearing course atau ACWC sebagai lapisan dengan pemasangan UDIT, pembangunan median jalan baru dan penampilan perapihan bahu jalan. Asbuton dipilih karena dinilai cocok untuk ruas jalan yang berlalu lintas padat yang kerap dilalui kendaraan berat. Aspal buton merupakan aspal alam dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara dengan stabilisasi tinggi. Material ini dirancang agar jalan lebih tahan lama terhadap beban kendaraan berat dan perubahan cuaca. Demikian Minamuaki, Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Ogok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia.
2: Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
2: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener.

Pemerintahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

0: Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom. Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Minum Wangi Indah Ikan Sesunyi ini masih kembali bersama kami sore hari ini. Dan di kesempatan kali ini Minum Wangi masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kesempatan kali ini untuk Anda yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 255-112-nya ya. Kembali kita angkat dulu teleponnya di 255-112. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nona.
0: Iya, ada siapa di sana?
1: Ini dari Suhaina Kak Nona.
0: Dari Suhaina.
1: Ya,
0: betul. Gimana kabarnya Kakak Suhaina? Sehatkah dirimu?
1: Alhamdulillah
0: baik. Alhamdulillah sehat ya. Terima banget misalnya sehat ya Kakak Suhaina ya. Kita sore hari ini Kakak Suhaina dangdutan dulu boleh ya. Ada beberapa lagu Kakak Suhaina yang bakalan diputar, nanti tinggal dipilih. Ada panggil

0: aja Mbak.
1: Nomor satu aja, boleh. Kirim salam gak nih Kakak Suwaina?
0: Kirim salamnya buat semuanya aja lah ya.
1: Oke, siap.
0: Salamnya buat semua aja.
1: Semua aja ya. Terima kasih kembali untuk Kakak Suhaina yang udah ikutan ya di kesempatan sore hari ini. Dan untuk Anda minum waki masih ditunggu di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa? Iya pun, ada siapakah di sana?
2: Enggak tahu siapa.

0: Gimana kabarnya, Pin?
1: Sehat, agak gergesin.
0: Oh gitu, semoga cepat pulih ya, cepat sehat ya, Pin ya.
1: Habis dipijit.
0: Oh gitu, siap deh, semoga sehat-sehat terus untuk Apin. Apin, kita punya lagu.

0: dangdut dari Abim Ngesti. Jangan tunggu lama-lama, Cici Paramida sama Berakhir Pula dari Megi Z.
1: Saya pernah minta lagu Secangkir Kopi beberapa hari yang lalu, itu aja kalau bisa.
0: Oke, dicari dulu ya.
1: Bang operator sama siapa tuh, Bang Ferry apa ya?
0: Kenapa?
1: Beberapa hari yang lalu.
0: Oh gitu, iya.
1: Makanya kata saya kalau itu bisa deh itu, corong tali ini Bang Operator ya. Secangkir Kopi biar hausnya kita hilang.
0: Iya tuh.

0: keluarga ya Mbak Nona ya.
1: Amin.
0: Dan selalu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang biasa pin salamin baik operator, baik penyiar ya, semuanya masuk surga ya.
1: Amin ya Allah.
0: Sama Bapak Peri Widodo sama Ibu ya. Sama Peri Nuryadi, Bang Donaro, Bang Medi Rawan, Mbak Juwita, Mbak Jahra, Mbak Naomi, sama Tenuru Minasusi, Mbak Melia ya. Saya selalu semuanya ya.
1: Amin.
0: Operator dinas juga ya, yang dinas, yang das, bukan semua spesial ya.
1: Iya.
0: Lanjut ya, dari SPU kanan ya.
1: Iya.
0: Sama Bang Aris ya. Bang iya. Aris, Mbak Pinang, Mbak Yeni, Mbak Yani, semua yang di SPU kanan semuanya ya. Saya selalu ya.
1: Iya.
0: Sama Yeni Tasu, Dayapa sama Ibu, saya selalu ya. Pada Trimo, pada Darman, Bang Ramli, Bang Jeka, Bang Munir, Mbak Suryati ya. Sama Bang itu ya, apa? Bang Yusuf ya.
1: Bang Yusuf.
0: Sama keluarga besarnya sama Bang, siapa tuh? Kang Irin ya. Kang Irin, Bang Yogi, Bang Sultan Subuai, Dr. Apal yang pilihan, Bang Awi, Abah Sabri, Bu Nomo, saya selalu ya. Sama Kang Nurdin ya. Mbak Eni, Bang Entop, Bang Panji, Bunda sama yang jauh di sana, Bang Nasrul ya.
1: Nasrul.
0: Sama Mbak Ayu ya, Maluku saya selalu ya. Sama Asidi ya. Asidi, Pak Amin, Bang Buyung, Bunda Jagabaya, Bunda Sekedamain, Bang Gali, sama Bunda siapa? Mbak Irma Gunter. Sama Bang Armasawo Putri, tidak ketinggalan sama Udo saya selalu ya. Sama Kang Senen ya. Saya selalu Bang Senen ya. Bang Yomlo, Mama Dila, Bunda siapa? Bunda Darmi ya. Sama Ham-Ham, sama Pak Dekatiman, Neng Serenatan balik di Pasarwan untuk seunyin-unyin.
1: Seunyin-unyin gawo.
0: Spesial biasa yang dibuatin dekat suai.
1: Oke.
0: Okay. Buat Mano nama biasa, salam komat kamit membaca mantra.
1: Oh, siap lah pokoknya ya.
0: Iya, badan raga.
1: Siap.
0: Banyak harga ya, banyak harta ya.
1: Amin ya Allah.
0: Makasih Mbak Nona ya.
1: Terima kasih kembali ya Pin.
0: Di alam ketemu si Markum.
1: Iya pun.
0: Assalamualaikum tapi pun.
1: Iya pun. Dari milik ya, dari milik ya, dari Apin ya. Bolo-bolo penguasa Candipuro sudah ikutan di 255112. Dan masih ditunggu juga untuk Anda Mina Mualki sore hari ini yang juga pengen ikutan di telepon dan juga di WhatsAppnya. Gimana hari ini, panaskah di sana? Karena kalau di kawasan Kota Bandar Lampung tadi cukup terik juga ya. Dan tentunya di sore hari ini sudah mulai redup mataharinya, jadi gak seberapa panas. Pas banget untuk Mina Mualki mungkin pengen olahraga ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
1: Gimana, lengkap sekali kak.
2: Iya dong, nama kepanjangan.
1: Gimana, sehat-sehatkah dirimu?
2: Seperti kemarin-kemarin berkat masakan istri tercinta.
1: Ih, dimasakin terus ya.
2: Sehat 5 miliar.
1: Siap deh.
2: Lebih apa ya, semoga ya di tahun ini ya berbeda sih Kak Nona. Biasanya kan kalau on airan ya spesial buat si A, si B, sekarang mah buat istri tercinta.
1: Siap deh. Oke. Gimana nih Topan, ada beberapa lagu yang bakalan diputar ya di

0: saya dukung istri saya, yaitu nomor satu Pangeran Dandut.
1: Oke, siap.
0: Dari Y kanan dulu ya, Kak Nona ya.
1: Iya, boleh.
0: Y kanan itu ada Bang Ramli, ada Bang JK, ada Mang Darman, ada Ayah Isinan Munir, ada Litrimo, ada Bunda Warkop. Penyiarnya saya wakilkan sama Atu Ponita. Juga di daerah Bandar Lampung ada Edo Saputra, dan juga ada neneknya, Nenek Serati, Mbak Edi di Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Bang Ius Pundu Pidada, Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Amir Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Bang Gali di Teluk Betung Timur, Bunda Heni di Pulau Panggung, Mama Pungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Minanwati di Serentem, terus sama Bang Erwin ya. Gimana nih, udah beberapa hari nih Bang Erwin? Mungkin lagi sibuk ya. Bang Erwin di Sukarame 1, kalau di Sukarame 2 tempat Edo. Pokoknya buat semuanya sehat selalu, yang belum ketemu semoga cepat ketemu, yang belum berjodoh cepat berjodoh ya Mbak Nona ya.
1: Amin.
0: Yang sehat nambah sehat, yang sakit lekas sembuh. Jangan lupa pulangnya jam berapa? Jam 7 ya kan Nona ya?
1: Iya, jam 12 juga bisa kalau mau pulangnya.
0: Tapi tetap loh, habis maghrib bisa juga, debunya masih banyak loh kan Nona. Jadi makan aja pakai masker kalau malam juga ya.
1: Iya benar.
0: Hari ini sangat luar biasa, pokoknya Bandar Lampung ini kan
1: panas banget.

0: Wajib ditunggu juga untuk Anda Bina Muwaki yang sore hari ini mungkin baru selesai aktivitasnya, pengen rehat, pengen santai dulu, pengen dengerin lagu-lagu dangdut kesayangannya juga nanti masih ditunggu. Kita akan dulu dari WhatsApp, ada Abang Pendi di Oku Selatan. Halo, assalamualaikum Bang Pendi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang Pendi?
1: Alhamdulillah, munya ya.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat ya Bang Pendi ya. Oke deh. Sore hari ini pengen ngajak Bang Pendi dangdutan ya. Ada 3 lagu Bang Pendi, ada Pangeran Dangdut dari Abim Ngesti, Jangan Tunggu Lama-Lama Cici Paramida, sama Berakhir Pula dari Maggie Z, Bang.
1: Kalau lagunya ikutan aja, semua bagus.
0: Oke deh, mau dulu ya. Salam.
1: Salam buat Topan barusan turun ya. Sama Bang Ramli yang di way kanan ya, sama di Trimo ya, sama Sunan Munir ya, terus Akula, terus Bang Senin ya di Bandar Lampung ya, terus Bang Rawi, Bang Darson. Bang siapa lagi ya, Datu ya, Datu ini, Datu Gaul katanya itu, Datu TikTok katanya. Ya buat semuanya aja, Kanona ya.
0: Siap, oke deh.
1: Selamat tugas aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bang Pendi di belakang Bang Pendi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ternyata diputus ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Salam.
0: Iya, dengan siapakah di sana?
2: Dengan Letrimo Dewi Kanan, Mbak Nona.
0: Halo, gimana kabarnya Letrimo?
2: Baik-baik. Listing bahasa tadi nggak masuk-masuk, baru hari ini. Kemarin nggak bisa masuk.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Sehat kan tapi ya, Letrimo ya.
2: Ya.
0: Tapi sehat kan ya di sana ya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Nona, dan panasnya nggak karuan. Ini
0: sama di sini kanan. Panas ya Letrimo ya. Oke deh Letrimo, biar adem ya. Sore hari ini ada lagu, dengerin lagu dangdut dulu deh ya. Ada ya. Pangeran Dangdut, Abim Ngesti, Jangan Tunggu Lama-Lama Cici Paramida, Mbak Berakhir Pula dari miliknya Maggie Z.
2: Jangan tunggu lama-lama, hujannya ini lagi cepat hujan, jangan kayak panas gitu panas. Iya, gak betah kalau panas terus.
0: Ih, bener, semoga cepat hujan ya Letrimo ya.
2: Iya, salam dulu ya Mbak ya.
0: Boleh.

0: Selamat sore. Ada Mbak Sisi ya di Palembang ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Ya, selamat sore. Semuanya aja, Mbak, mau mandi juga belum mandi.
1: Oh, gitu. Siap deh. Oke, terima kasih untuk Letrimo yang ada di Waikanan yang katanya panas sekali ya. Dan kembali di belakang Letrimo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapakah di sana?
2: Topan di Oku Selatan, Mbak.
1: Topan di Oku Selatan. Sehatkah dirimu, Topan?
2: Alhamdulillah.

0: Mana sehat keluarganya?
1: Alhamdulillah, aku sehat. Di sana gimana keluarga, sehat semua ya?
0: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bang Topan, kita punya lagu di sore hari ini, nanti silakan tinggal dipilih. Kita punya Pangeran Dangdut Abin Ngesti, Jangan Tunggu Lama-Lama, Cici Paramida, sama Berakhir Pula dari Maggie Z.
0: Jangan Tunggu Lama-Lama, Mbak.
1: Mau kirim salam gak nih?
0: Jangan Tunggu Lama-Lama, kan sudah ditunggu lama, gak hujan-hujan. Masa akan nunggu lama-lama lagi?
1: Banyak yang nunggu hujan ternyata ya. Siap deh, mau kirim salam gak nih?
0: Ini salamnya buat Mbak Nona, keluarga besarnya juga terus sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, insya Allah kita naik haji ke tanah suci Mekah. Amin.
1: Amin. Ya Allah.
0: Terus ada Mas Topan tadi ya, beserta keluarganya, ada Lik Primo, ada Mas Dika di Wikanan, ada Pak Purwanto di Oku Timur, ada Mbak Eva di Kasi Wikanan.

0: ada siapa itu krunya, Mbak Amalia. Satunya siapa, Mbak?
1: Ada Kakak Julita.
0: Iya, Kakak Julita. Terus ada Bang Ferry, Bang Leon atau siapa itu ya?
1: Ada Bang Leonardo DiCaprio.
0: Iya, terus siapa lagi, Mbak?
1: Ada Bang Ferry, ya Bang Leonardo, ada Medi Carlo.
0: Ya, buat semuanya selamat sore. Semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin, amin.
0: Terima kasih ya, Mbak Nona.
1: Terima kasih kembali, Bang Topan.
0: Mohon maaf kalau ada kesalahannya.
1: Siap.
0: RRI terus mengudara untuk Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Tetap merdeka.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Topan di Oku Selatan. Kita rehatan dulu, kali ini dengerin lagu dari miliknya Abim Nesti dengan Pangeran.

Ya Maggie Z, berakhir juga kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Kamis 15 Oktober 2026. Selanjutnya kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam Wakca di sore hari ini.

17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami hadirkan sore hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Informasi yang pertama di sore hari ini menemuaki Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BY Kanan memperkuat pembinaan kemandirian warga binaan melalui program Simantap Sinergi Kemandirian Pangan melalui Integrasi Pertanian, Pertanakan, dan Perikanan. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kompetensi dan praktek lapangan bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pertanakan atau TPHP Kabupaten Y Kanan pada Rabu kemarin. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan petugas dan warga binaan dalam mengelola sektor pertanian, peternakan, dan perikanan secara terintegrasi. Pelatihan diberikan melalui pemaparan materi dan praktek lapangan. Kepala Lapas Kelas 2 BY Kanan, Rizky Burhanuddin, mengatakan peningkatan kompetensi diperlukan agar program pembinaan kemandirian tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga memberikan keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh warga binaan. Informasi selanjutnya di sore hari ini, harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Kota Bandar Lampung menunjukkan variasi di setiap pasar. Berdasarkan data dari situs Sistem Informasi Harga Pangan atau Sipanda Kota Bandar Lampung, harga cabai rawit merah tercatat rata-rata Rp76.250 per kilogram. Sedangkan harga cabai merah keriting mencapai Rp75.625 per kilogram. Data harga terkini yang mencakup 8 pasar tradisional di Kota Bandar Lampung tersebut menunjukkan bahwa harga cabai rawit merah tertinggi berada di Pasar Baru Wai Halim, yakni sebesar Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga terendah tercatat di sejumlah pasar sebesar Rp75.000 per kilogram. Untuk cabai merah keriting, harga tertinggi juga ditemukan di Pasar Baru Wai Halim mencapai Rp80.000 per kilogram. Adapun harga terendah sebesar Rp74.000 per kilogram tercatat di Pasar Gintung, Pasar Panjang, dan Pasar Kangkung. Sementara harga beras premium rata-rata berada di angka Rp15.113 per kilogram. Beras medium tercatat Rp13.500 per kilogram, sedangkan beras termurah dijual Rp12.500 per kilogram di seluruh pasar yang tercantum. Dan pada harga komoditas bawang, rata-rata harga bawang merah mencapai Rp31.500 per kilogram. Bawang putih Honan tercatat Rp30.875 per kilogram, sedangkan bawang putih Kating sebesar Rp33.000 per kilogram. Demikian Minum Wagi waktu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan temani suasana sore Anda dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia dalam Kelauni Debihani untuk edisi hari ini.

0: adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, Sai mengalun. Tahi tradisi Sai Anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Rendang dari miliknya Rio Situmorang Minamuaki sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di sore hari ini. Gimana untuk Anda Minamuaki yang juga lagi menikmati suasana santainya di sore hari ini ya. Kami juga masih terus menemani kebersamaan kita sore ini dengan lagu-lagu dari seluruh Indonesia. Dan kali ini ada lagu juga Minamuaki yang kembali menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dan juga rangkaian informasi masih kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah.
1: Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang mana lagi dikit?
2: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat saya ini.
3: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja,

0: secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Tepo sliro.
1: Artinya, ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur

Bidang wakil di tengah ketidakpastian ekonomi dan melesunya daya beli. Ada fenomena unik yang justru terlihat di pusat perbelanjaan maupun di kedai kopi kekinian, yaitu antrean pembeli tetap mengular, mall terlihat ramai, dan tren frugal living seolah kontras dengan pemandangan sehari-hari. Kenapa sih kedua hal yang tampak bertolak belakang ini bisa terjadi bersamaan? Nah, dalam ilmu ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai teori lipstick effect. Jadi lipstick effect ini, Mina Muaki, adalah fenomena ekonomi di mana konsumen tetap memilih untuk berbelanja produk barang atau jasa mewah berskala kecil saat kondisi keuangan mereka sedang sulit atau sedang krisis ekonomi terjadi. Nah, ketika seseorang tidak mampu membeli aset atau barang mewah yang bernilai tinggi kayak mobil baru, rumah, ataupun liburan ke luar negeri, mereka itu mengalihkan pemenuhan pada barang-barang yang hiburan yang lebih terjangkau, membeli segelas kopi kekinian misalnya ya, atau lipstik baru, atau sekedar makan enak di mall adalah menjadi bentuk self reward atau penghargaan untuk diri sendiri. Ataupun ini bisa dikatakan sebagai penghiburan instan agar tetap merasa sejahtera di tengah tekanan finansial. Meskipun fenomena ini tergolong manusiawi untuk menjaga kesehatan mental dan memberi rasa senang sementara, namun pakar keuangan mengingatkan adanya bahaya terselubung, terutama bila kebutuhan hiburan tersebut dipaksakan melalui fitur pembayaran tunda atau pay later. Jadi konsumsi impulsif berulang-ulang ya untuk hal-hal kecil yang dibayar menggunakan skema utang digital dapat menumpuk tanpa disadari. Nah, bunga dan biaya layanan yang terakumulasi itu berpotensi mengganggu stabilitas keuangan dalam jangka yang panjang. Menyenangkan diri sendiri saat stres pastinya gak dilarang ya Mina Muaki ya, tapi kita juga harus tahu nih mengelola skala prioritas tetap menjadi kunci utama. Nah, langkah bijak yang bisa dilakukan adalah mengalokasikan anggaran khusus atau pos hiburan dalam jumlah terbatas dari pendapatan bulanan. Dengan seperti itu kita juga bisa menikmati momen santai tanpa harus mengorbankan dana darurat atau kita terjebak nih dalam lingkaran utang konsumtif. Mungkin di kaca suhu ini, selanjutnya kami akan hadir dengan rangkaian nada islami sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian etusi Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah.

Minum Wangin dari Kanca Sunyi ini, selanjutnya kami akan segera bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

103,6 MHz RRI Waikanan, saudara pendengar. Anda masih bersama kami tentunya di Waikanan Sore di kesempatan sore hari ini. Dan saudara pendengar, kita akan dengarkan lagu islami sebelum kita dengarkan pengajian Al-Quran dan juga beduk azan maghrib untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya.

0: 73,6 MHz RRI Kanan. Saudara pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian Al-Qur'an surah Al-Asyr ayat 100 sampai ayat 1 sampai dengan 5 yang akan dibacakan oleh Mawarti, dan setelah itu akan kami hadirkan beduk azan maghrib untuk wilayah Wai Kanan dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Wekanan dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan solat yang didirikan itu. Berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Dan berikanlah kedudukan kepadanya, kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan kepadanya.
1: Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat di wilayah Waikaram dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan

kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22/2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 rupiah.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kalangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togo-togo.
0: Artinya, jangan duduk di pintu. Dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat. Sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.

0: Tidak muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situatu ha juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara ada temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan Cina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut jenok, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadun prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masalah adok, adek, suta, dan segala macamnya. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat tiap.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kidah, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Di padahang jo. Nah, nah dija. Anaru asup ni ando dah dija. Madok mawat si pandai kinya lor pija.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As haman banyak ko haman pay. Dinya lagi kinya lor listrik dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman banyak ko.
1: Maling listrik ni ko yo.
0: Maling
1: listrik ko bisa.
0: Lain banyak maling listrik lain. Lain tu ko kamar mo haman pay. Kata kata nisan lain. Nya jikan kerja cerita ni. Karena setiap bulan bayar ratusan ribu tu kuslah. Jadi pusingnya ratusan ribu. Juga ke bayar mulanya nya angin ko ya pacakan ni kini nya bayar ni cuti kan
1: on sa maling listrik na gelang na susi ango ko ni ko bahaya
0: ya kata ko na yang wat maling listrik maling listrik mana maling listrik apa cerita nya maling listrik ya
1: mau ko colok
0: asal ya nyolok rahasia in mak kepandaian kini nya bayar negara luni cuti mak balak mana
1: ko ni ko cuma PLN ni
0: jangan ni ko di tetangga sama semendan ni ko sa
1: ai ko cawak ko ni ko
0: jangan emang apa sih
1: maling listrik
0: ya apa mana usul aduh, apa aja kepandainya sama tetangga? Apaan sih sayo?
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

0: Agangilu mahapai, jamakam kaunyin ni, butetah haga timulai, canang kadu kebunyi.
1: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Kadin, dari Kadin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan, lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
0: Ajo sekaga hagat keni adok batin selibar jagat pun ram kepok pada nengis.
2: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tentunya di malam hari ini, di hari ini hari Kamis 15 Oktober 2026, bersama saya Frizal akan temani Anda tentunya. Dan pukul 19 malam waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Warta Berita dari program 3 Jakarta. Selamat malam dan tetaplah bersama kami di RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungarta sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif, responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi ini 40.000.
6: Sementara itu Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari Badan Usaha Milik Negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Ini arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, 4 titik di Bandung. Apakah sistem sudah berjalan? Apakah lokasi yang dari BUMN sudah ada di situ? Manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: untuk kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, pengurus.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD yang 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah, agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini. Jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko, itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak keperangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak keperangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang lebih dari lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
6: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
18: First governance, trust must come before everything else. Managing hedge funds.
19: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan, serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
18: First, governance. Trust.
19: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
18: Standard of accountability.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
20: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
19: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
20: Of building a stronger ecosystem.
19: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Elina Zahra melaporkan.
2: Pasar bidang begitu besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
2: Pasar bidang begitu besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui Kafe Sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Di mana Kafe Sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau difranchisable tunarungu dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
1: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung. Tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan, pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Salam malam pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kita kembali ke RRI kanan di 103,6 MHz. Dan malam ini menunjukkan pukul 19.27 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama saya dengan Afrizal yang akan menemani Anda semuanya. Dan selamat malam untuk Anda semuanya yang ada di Waikanan dan sekitarnya, atau mungkin di luar Waikanan, kami juga selamat malam untuk Anda. Edisi hari ini hari Kamis, lembaran yang ke-15 di bulan Oktober 2026. Dan sesaat lagi, kita juga di pukul 19.30 nanti akan bergabung ke program 2 RRI Bandar Lampung, di mana kami akan menghadirkan musik live chat, dan nanti ada rekan kami juga dari program 2 Jakarta, ada edit dan bintang tamu, ada Risa Paramita yang akan menemani Anda semua. Tetaplah bersama kami di RRI Kanan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, segera kita akan bergabung ke program 2 RRI Bandar Lampung. Kita akan mengikuti musik live chat yang akan ditemani juga dengan rekan kami, ada edit dan bintang tamu, juga ada Resi Paramita. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
4: Puas.
5: Meluapkan emosi ya.
4: Emosi. Masuknya enggak KDRT loh itu.
5: Bener,
4: karena
5: bener.
4: Belum rumah tangga.
5: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
4: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
5: Benar.
4: Ih, Syahrini banget.
5: Syahrini banget ya. Mana dia lagi comeback lagi.
4: Iya kan?
5: Dia lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
4: Tapi keren loh dia.
5: Keren kan? Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenalnya seperti apa?
4: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget. Yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
5: Paham, ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
4: Yes.
5: Benar-benar kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
4: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
5: Agak ballad juga ya.
4: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
5: Asik. Benar-benar.
4: Kolam apa tuh?
5: Menyelami segala kolam yang ada ya. Benar-benar. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
4: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
5: Oke.
4: Okay.
5: Enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
4: Iya.
5: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya orang-orang tuh udah enggak terlalu medulin genre ya. Karena sekarang banyak banget genre.
4: Betul. Gitu. Tapi aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
5: Oh, gitu. Oke. Okay.
4: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
5: Asik.
4: Follow market dulu aja.
5: Follow market dulu aja, benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya, judulnya adalah Dah, gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu, dan abis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright, tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari mana lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako ya, kenapa lu akhirnya mikirin kayak kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gue menurut gue juga oke lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro, cuman... Okay. Aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Nah, okay, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Betul. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kok lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritain ini tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek.
1: Mm-mm.
0: Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sherry ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya. Yeah.
1: Soft boy penipu gitu loh.
0: Oh. Soft boy covernya ya.
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip
1: yes,
0: ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo ya, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan?

0: masa kemakan sama yang modalnya bualan doang. Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Paco, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gue gak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap
0: berarti. Dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengen kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, yeah. Playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya.
1: Itu tuh. Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah. Lagi kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Benar-benar, ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. Tapi benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu.
1: Ceria.
0: Kan?
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
0: Bener. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya.
0: Huh?
1: Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo?
1: Yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis, maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku, kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, okay, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, okay, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja.
0: Okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar. Jadi kejujuran itu penting ya?
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya?
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya. Lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit
0: bener.
1: Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit enggak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lo mungkin reguler ya nyanyi juga kan, hampir tiap hari gitu, lo juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener, biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih, gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live session gitu, gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifton. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi. Ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti ini sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kebalikannya.
0: Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim.
0: Oh,
1: nah, itu Raim kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi, jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
0: bikin MV. Ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Aha. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes,
0: lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright, bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes, kebetulan aku update-nya banget di Instagram. Ada @_RisaParamita.
0: Nah, bisa di follow ya. Biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu Senja next-nya ya.
1: Senja romantis.
0: Senja romantis, bener-bener. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: kota ini tanah besar semua, kota ini tanah besar, kota ini tanah besar, kota ini tanah besar, kota ini tanah besar, kota ini tanah besar, kota ini
1: akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
1: Aku dalam

0: Yang tak terlihat selalu ada.
1: Masa sih?
2: Scary Night.
1: Kumar di Pro 2 Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
3: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam kali ini kalian bakal ditemenin oleh gua, Azmi Enanta,
4: Nindya Amalia,
5: dan Jizi Saragi. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang mau cerita horor, boleh banget langsung aja di Scary Night.

0: masih bareng lagi sama Dinda Amalia,
1: Jessica lagi,
2: dan gue Azmi Ananta.
0: Kenapa gak semangat sih?
1: Iya kok, karena horror gitu ya.
0: Padahal bertiga loh ini.
1: Iya, bertiga loh ini.
0: Ada tambah 1-4.
1: Iya.
2: Siapa tuh?
0: Apa tuh? Siapa?
1: Serupa tapi
2: tak sama, tak sama.
0: Langsung tuh. Jadi apa guys?
1: Apa?
0: Bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik-baik aja.
0: Ngobrol dong.
1: Ngobrol.
2: Aduh, gak tau ya, hari ini kayak lagi sih, capek banget.
1: What happen, you know. What happen?
0: Kita gak akrabnya gitu loh.
1: Iya.
2: Dan ini adalah first time gua siaran bareng JC.
1: Karena minggu lalu gak bisa siaran.
2: Tapi kita udah bonding tadi di jalan. Karena JC nebeng.
0: Iya. Apa ngomongin apa kalian di jalan?
1: Ngomongin, wah kehororan. Kehororan semester ganjil.
0: Semester ganjil.
1: Iya, semester ganjil.
0: Benar.
2: Kalau lo Din, apa kesibukan lo hari ini?
0: Hari ini gue melakukan dewasa.
1: Apa tuh?
2: Apa tuh?
0: Apa ya? Mengurus ATM.
1: Oh, baru ngurus ATM nih sekarang.
0: Baru ngurus.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kebetulan untuk kelasnya baik.
1: Oke.
0: Okay. Kalau nggak baik, gue yang nggak baik. Jadi gimana?
1: Apa nih?
0: Suara apa tuh tadi? Ada bunyi chip gitu. By the way, temen kita lagi ada terkendala satunya kan.
2: Kenapa tuh sih?
0: Kenapa biasa di Skarina? Udah dong, jangan ketawa dong. Siaran
1: nih.
0: Siaran ini
2: Jesse,
0: kita.
2: Tenangin diri lo.
0: Jadi kan Skarina berempat ya, teman berdua ada Azmi Ananta, Dinda Amalia, Jesse Saragi dan Fitra Bakau. Nah, kebetulan Fitra Bakau baru aja masuk IG.
2: Kok ketawa pertanyaan gue, Din? Ada masalah apa dengan Fitra Bakau?
1: Fitra Bakau.
0: Ya, teman berdua juga harus jaga kesehatan.
1: Iya, karena emang cuacanya hari belakangan ini emang kurang
0: bagus. Ini masih headline, jadi kita hari ini kita bakal bahas mistis or mitos. Terus ada
2: unit gaib darurat dan
1: ada
2: yang
1: teman horor.
0: Ya, pokoknya dengerin kita terus teman berdua cuma di Scary Night yang terlihat selalu ada. Yeay, masih bareng lagi sama Jessie.
1: Salah.
0: Nama siapa?
2: Tolong fokus
0: siapa
2: dulu ya adik-adik.
1: Tapi ini, nama sama nih.
0: Iya, nama aku Dinda, teman produk. Kenalan nih.
2: Kalau aku siapa?
1: Siapa ya?
2: Kok jadi tanya jawab ya di sini?
0: Yaudah, jadi hari ini kita mau bahas apa? Udahlah.
2: Mungkin dari teman produk udah ada yang lihat di Instagram kita, ya, di SG kita, bahwasannya kita bakal ngebahas yang serupa tapi tak sama.
0: Kayak Azmi dan siapa?
1: Siapa?
2: Dan Tulus.
0: Jujur parah. Rupanya kayaknya, jauh banget.
1: Kayaknya
2: 11-13 atau 11 berapa nih?
0: Sejuta rupa.
1: Iya. Kalau misalnya Tulus dengerin horor banget sih.
0: Iya.
2: Oh, ini jadi horor buat Tulus ya.
1: Horor buat Tulus.
0: Nightmare. Kita kan bahas serupa tak sama ya.
2: Iya.
0: Gua sih enggak ada pengalaman yang kayak gitu.
1: Serupa tapi tak sama.
0: Serupa tak sama. Emang kayak mana sih serupa tak sama tuh?
2: Jadi kalau serupa tak sama itu maksudnya lawan berdua Dinda, JC, bahwasanya kalau kita itu ngelihat orang itu mirip banget tuh. Kira-kira itu orang yang kita kenal. Tapi ternyata bukan.
0: Siapa?
2: Entah siapa itu juga saya enggak tahu. Makanya serupa tapi tak sama. Mirip banget gitu. Misalkan kayak gua ngelihat Dinda di toilet.
1: Oh, tadi itu ya.
2: Tapi ngapain ya gua ngelihat Dinda di toilet? Ngelihat Dinda mau ke toilet gitu. Tapi ternyata Dinda ada di ruangan ini. Terus yang gua lihat tadi siapa? Itu jadi pertanyaan. Makanya serupa tapi tak sama.
0: Oke. Kalau lo Jess ada pengalaman enggak?
1: Gua enggak ada sih. Tapi ya teman produa, tadi itu ya gua mimpi nih. Jadi sebelum kesini gua udah mimpi duluan yang horor-horor ya. Belum masuk ke ruangan Scary
0: mimpi
1: Night
0: apa?
1: Ini.
0: Lu tidur apa?
1: Tidur ini, tidur maghrib nih. Biasanya kan kalau kita katanya kalau tidur maghrib kayak gitu kan sering sering dapat apa ya mimpi-mimpi yang
0: serangan fajar.
1: Serangan fajar.
2: Mimpi apa tuh?
0: Horor.
1: Nah, jadi kebetulan gue punya keluarga deh yang udah meninggal ya kan. Nah, kebetulan gue mungkin gara-gara gue rindu ya, jadi gue mimpi nih dia. Tapi di mimpi itu, dianya hidup guys. Dan waktu itu, tapi gak mirip gitu loh. Maksudnya dari cara dia ngomong dan cara dia berperilaku itu kayak gak mirip sama orang yang gue kenal ini gitu. Dan dia di mimpi gue itu, gue jadinya apa ya, katanya itu gue gak kayak gue yang biasanya. Bapak gue ngomong kayak gitu, semenjak semenjak gue, nah gue bingung nih gue alur mimpinya ini kayak gimana.
2: Kita juga bingung dengerinnya Jess, jujur ini mah.
0: Masih ada 2 jam, gak apa-apa.
1: Aduh, gue jadi bingung nih nyeritainnya. Pokoknya gue mimpi gue ketemu sama beliau. Nah, tapi keluarga gue gak ada yang tahu nih. Nah, tiba-tiba gue jadi masuk ke scene, gue tiba-tiba nangis-nangis.
0: Ada scene-nya.
1: Jadi awalnya gue ketemu sama beliau. Nah, terus tiba-tiba gue jadi nangis-nangis di rumah keluarga gue yang lain. Dan katanya gue lagi diasingkan karena gue bertemu gue bertemu dan berkomunikasi dengan orang tersebut. Karena katanya orang tersebut itu bukan orang yang gue kenal itu langsung. Katanya setan.
0: Menjelma.
2: Berarti lo ketemu di mimpi orang yang udah gak ada. Tapi ternyata itu menurut lo itu bukan orang gak ada juga. Beda.
0: Beda orang.
1: Di mimpi itu juga
2: susah ya dia sebenarnya.
0: Atau serupa tapi tak sama.
1: Dan habis itu gue disuruh ke dukun. Katanya gue harus dibersihkan kayak
0: masih
1: gitu.
0: Masih satu scene.
1: Tiba-tiba gue nangis-nangis gue dibawa ke dukun. Terus katanya gue harus dibersihkan. Dan katanya gue udah 3 bulan menjadi orang yang berbeda dari gue biasanya. Dan gue baru sadar kalau gue udah time skip 3 bulan. Di mimpi itu.
2: Kita baru episode 1 nih.
0: Kalau mau tau episode 2 teman Prodo masih harus dengerin kita terus ya sampai jam 10. Walaupun ada cerita yang lebih seru nih dari Jessie ataupun cerita yang serupa tapi tak sama, boleh banget kirim di WhatsApp kita di 0811 720 8925
1: atau bisa di Instagram kita di @prodo_bdl.
0: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: Broadway RRI Bandar Lampung.

0: Halo teman-teman berdua, masih bareng kita bertiga, masih ngebahas yang serupa tapi tak sama.
1: Wow, apa tuh serupa tapi tak sama? Tapi udah dijelasin tadi ya.
0: Tadi kalau Jessy kan ceritain bahwasannya dia bertemu orang yang sudah tiada.
1: Iya.
0: Nah, kalau gua nih teman-teman berdua, Dinda, Jessy, gua tuh punya pengalaman bertemu orang yang sebenarnya masih ada.
1: Oh.
0: Bingung gak tuh?
1: Bingung. Enggak. Jujur tadi ini aja sih, menghargai.
0: Makasih ya Jess, udah respect gitu.
1: Bingung banget apa ya?
0: Tidak, cukup.
1: Cukup, enough.
0: Jadi gue minta serius dulu. Okay.
1: Gue serius.
0: Okay, jadi gue itu pernah dulu masih kecil ya. Mm-hmm. Ya, dari dulu gue udah gede sih badannya sebenarnya.
1: Okay.
0: Kecil juga.
1: Too much information.
0: Tapi mas, umur gue masih kecil.
1: Oke.
2: Okay.
0: Masih
2: kecil.
0: SMP.
2: Segini ya, segini seujung.
1: Segini.
0: Lebih gede dikit.
2: Oke. Jengkal jari kelingking.
0: Serius. Okay. Kembali ke topik. Jadi ketika gue SMP, gue tuh pernah balik maghrib.
1: Oke.
0: Okay. Gue ini kan agak bolang ya, jalan-jalan lewat sawah gitu.
1: Oke. Okay.
0: Karena di sekolah gue tuh mewah, mepet sawah.
1: Oke.
2: Udah mau bilang orang have.
1: Tadi soalnya dia bilang tuh
2: heaven.
1: Mepet sawah.
0: Jadi setelah gue balik sekolah itu, gue lewat sawah. Itu sekitar deket-deket maghrib lah, kalau jam-jam 5 ke 6 gitu. Dan emang kan kalau deket-deket maghrib itu betul kayak Jessy ya, kayak orang bilang atau hantu-hantu pada keluar.
1: Iya,
0: dan
1: waktu
0: itu kayak langit itu antara gelap atau enggak gelap, kayak agak abu-abu remang gitu lah, remang-remang.
1: Dan biasanya kalau kayak gitu horornya dapat sih.
2: Oh. Ada ininya ya, dan color palette.
1: RGB berapa?
0: Udah lanjut. Enggak pernah serius nih kalau dengerin gua cerita ya.
1: Oke.
0: Jadi terus gua itu kan emang tinggal sama nenek gua. Gua manggilnya Nyai.
1: Oke.
0: Nyai itu emang udah tua, umurnya 70 tahunan.
1: Iya. Yeah. Okay.
0: Dan gua pas balik sekolah itu ngelihat Nyai gue tuh lagi nyapu di depan halaman rumah gue.
1: Oke.
0: Dan di rumah gue tuh emang ada banyak pohon, kayak pohon delima gitu, pohon leci dan sebagainya. Jadi banyak
1: leci, ada leci.
0: Udah, lanjut dulu ya Jess.
1: Oke.
0: Jadi gue nyapu, Nyai gue nyapu, dan gue itu lagi gak salim karena emang lagi capek aja karena balik jalan kaki kan. Terus gue selesai mandi, gue bilang ke ibu gue, itu Nyai kok disuruh nyapu, karena Nyai gue tuh emang jalannya aja udah susah.
1: Oke.
0: Tapi gue tadi juga gak sadar gitu loh. Dan ternyata kata ibu gua bahwasannya Nyai gua itu ada di kamar dari tadi.
1: Oh my god.
0: Dan dari situlah gua takut. Berarti yang gua lihat tadi siapa?
1: Itu Nyai beneran. Jadi yang beneran siapa nih?
0: Tanya lo atau Nyai siapa gua enggak tahu. Intinya bukan Nyai gua, dan gua baru kepikiran bahwasannya yaitu Nyai gua itu emang udah susah jalan. Kan sebenarnya enggak logis ya Nyai gua bisa nyapu gitu.
1: Iya sih.
0: Dan gua baru sadar ketika gua nanya ke ibu gua. Jujur itu buat gue merinding, dan gue akhirnya percaya dengan hal-hal yang mistis.
2: Oh gitu.
1: Jujur gue kalau jadi dia juga merinding sih.
2: Jadi Nyainya.
1: Jadi aslinya. Jadi aslinya kak. Pasti kayak, tapi suatu sisi gue juga seru gitu. Kayak,
0: kok seru ya Jen?
1: Gue punya bank ini nih, bank cerita horor jadinya.
0: Punya pengalaman.
1: Iya, punya pengalaman, experience.
2: Seru ya jadi.
0: Berarti ngeliat
2: ya
0: hal yang kayak gitu menurut lo experience yang seru ya Jen?
1: Gak mau sih tapi kalau misalnya.
2: Tapi kalau menurut gue ya.
1: Apa tuh?
2: Gue sih gak percaya.
0: Lagi-lagi.
2: Apa yang dialami oleh si Azmi ini.
1: What happened? Why?
2: Karena lo masih kecil kan?
0: Iya
2: kan? Kecil-kecil banget sejengkal jari gue ini kan. Enggak yang
0: gitu.
2: Yang kelingking ini.
0: Ya segitulah ya, intinya.
2: Dan menurut gue itu kan kadang tuh apa ya namanya, pemikiran anak kecil tuh kan sering kali memanipulasi pikiran.
1: Oke.
2: Bisa aja lo waktu itu tuh lagi kesalahan ingatan dan persepsi. Jadi apa, ingatan lo tuh gak selalu apa ya merekam kejadian secara sempurna. Jadi bisa aja kayak lo tuh ternyata sebelum lo ketemu sama Nyai, lo itu mungkin lo pas jalan itu lagi ada mau ditabrak gitu. Jadi
0: faktor gue capek misalkan gitu jalan
2: jadi
0: tadi.
2: Jadi kayak lo kayak kaget gitu, mengalami sesuatu yang mengejutkan. Jadi bisa aja lo tuh keliru, kayak nginget detail ya wajah, pakaian, atau urutan kejadian yang kayak Nyai lo itu tadi.
1: Oh.
2: Jadi kan enggak mungkin sih kalau kata gue ya.
1: Tapi gue tetap make sense aja sih.
0: Ya kan Jess.
1: Apalagi itu di maghrib gitu loh. Kayak memang dia mau, mungkin lagi mau nakut-nakutin Azmi gitu.
2: Kok nakut?
1: Atau mungkin
2: itu lebih aneh.
1: Atau mungkin mau menampakkan diri aja.
2: Menampakkan diri gak sih? Kalau kata gue sih Azmi halusinasi ya.
0: Dia ini gak pernah percaya. Gue gak percaya dari minggu
2: kayak
0: kemarin.
2: Gini-ginian. Udahlah.
0: Nah gue pasti ada nih cerita yang buat Dinda nih, lo bisa jelasin gak nih?
1: Okay.
0: Gue juga pernah di kampus. Selesai kelas sama kalau di ITERA Jazz lo tau lah ya, kalau yeah, di ITERA itu di lantai bawah kan, ada itu.
2: Tahu, gue tahu.
1: Oke oke oke.
0: Kamu di mana?
1: Kampus seberang, tolong dulu.
0: Di kontrol dulu.
2: Kampus pertama di.
0: Oh, udah, yuk kita bahas orang bukan bahas kampus. Jadi gue balik kampus itu masa-masa semester 1 dan gue udah sekarang semester 5
1: tahun kedua. Oke oke oke.
2: Gak mau tahu.
0: Sudah sekalian promosi. Lanjut. Oke, terus gue itu kayak ngelihat orang di pojokan gitu, benar-benar sosok orang. Tapi pas gue lewat, udah nggak ada lagi orangnya. Sedangkan di situ itu jalannya cuma satu. Mau nggak mau orang itu pasti ketemu sama gue, soalnya di bawah tangga itu ada jarak sedikit lah ya teman bro dua. Itu tuh kalau gue naik tangga pasti kelihatan, nggak mungkin nggak kelihatan. Nah pas kejadian maghrib-maghrib itu gue nggak ngelihat dia sama sekali dan gue nggak tahu orang itu hilang kemana. Karena nggak bakal bisa keluar karena emang harus naik tangga dulu,
2: harus
0: sebelum
2: melewati
0: gua.
2: Lo lah ya gitu.
0: Nah lo bisa jelasin gak kayak gitu?
1: Iya gimana Dina? Soalnya emang katanya kalau ITERA tuh apa itu malam ya? Malam tuh kayak emang banyak gitu loh. Gue pernah banyak setan, ya setan maksudnya. Soalnya gue sering banget lihat live-nya satpam ITERA tuh. Dia lagi cerita. Iya ada live-nya. Jadi mereka cerita kalau kejadian-kejadian horor yang pernah penelusuran di ITERA. Gimana? Coba jelasin.
0: Lo bisa gak ngebantah hal yang kayak gitu?
2: Jadi kalau deh gue nggak tapi gue ada penjelasan make sense-nya.
1: Apa tuh?
2: Gue nggak terima kalian memojokkan gue seperti ini.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Kita nggak memojokkan nih.
0: Lagi-lagi Dinda nggak mau kalah.
2: Pokoknya dari yang gue baca-baca nih ya, dari Mbah Google.
0: Mbah Google.
2: Hal yang lo lihat itu, yang lo rasakannya, lo alami, yang lo dalami, yang lo hadapi,
1: yang ya,
2: itu bisa aja karena efek cahaya dan bayangan di tangga kan.
0: Iya sih.
2: Tangga ada lampu kan? Ada lampu kan?
0: Yeah.
2: Posisinya malam. Pulang dari maba.
1: Abis dari maba.
2: Kader kan? Dari kader.
1: Belum kader.
2: Tapi kan masih kayak di bawah otoriter, tekanan pressure cutting kan.
0: Yeah.
2: Nah, bisa aja kayak yang lo bilang tadi lampu redup ya, pantulan kaca, kabut. Mungkin saat itu ada kabut di sana.
0: Jadi ternyata berkabut. Ya, kalau siang panas, kalau malam berkabut.
2: Gitu. Jadi bisa aja tuh ada perubahan sudut pandang yang ngebuat bentuk manusia tuh terlihat berbeda atau seolah-olah menghilang yang kayak lo bilang tadi.
1: Iya sih, tapi tetap aja serem sih kata gua.
0: Ya kalau dibilang gitu, serem ya pasti serem. Tapi lagi dan lagi teman pro 2, gua emang gak pernah menang kalau debat lawan Dinda. Jadi gua tolong teman pro 2 yang punya cerita yang sama serupa tapi tak sama, kalian boleh banget cerita dan belain gua dan JC. Yakinin tolong, Dinda ini bosan hal kayak gitu ada. Boleh banget kirim ke WhatsApp kita
1: di 0811-7208-905 atau di
2: Instagram kita di @prodobdl atau @broadcasterkremi.pro2bdl.
0: Kita tungguin teman pro 2.
1: Bye. Yang scary, yang fly.

0: Kembali ke masa kecil itu seru banget ya. Yuk rasakan kembali serunya masa kecil dan daftarkan diri kamu jadi bagian dari penyiar pelajar tertua dan satu-satunya di Lampung.
1: Sore Ceria angkatan 27.
0: Sore Ceria angkatan 27. Jangan lupa cek informasi lengkapnya di @pro2bbl dan @sorcerpro2. Back to play, into the party, on the air.

0: belum ada dua.
1: Aduh, salah.
2: JC lagi dan lagi fokus.
0: Dibungkam nih kita nih sama JC.
2: Ya, kami maafin JC.
0: Ya, teman berdua kita udah masuk ke segmen UGD.
2: Apaan tuh?
1: Gaib darurat. Oh, jangan ketawain dong.
0: Gak usah dijajah dihargain lah. Apaan tuh lagi si Adi.
2: Oke, teman berdua tadi udah ada yang nge-WhatsApp kita menceritakan cerita horornya, pengalaman dia, dan dia mau konsul ke kita.
0: Okay.
2: Siapa nih yang mau bacain cerita horor dari teman berdua?
1: Saya. Ada Jessie.
0: Siapa ya? Kok
2: tolong fokus ya Jessie kali ini.
1: Maaf ya. Aduh, kebanyakan gula nih.
0: Oke. Okay. Halo Kak, kenalin aku Nadia. Aku mau cerita pengalaman horor yang sampai sekarang masih aku ingat banget.
1: Oke.
0: Waktu itu aku masih kelas 1 SD. Jadi suatu malam aku disuruh beli gula ke warung karena di rumah lagi ada tamu. Pas aku keluar rumah, aku melihat orang itu gede banget. Pas aku
2: gua. Bukan, gua udah berusaha untuk ngomong. Soalnya JC ini pas ngomong orang gede banget lirik-lirik deh.
1: Aduh, kelihatan lagi ya. Serius dulu. Oke, lanjut.
0: Pas aku deketin, ternyata sosok genderuwo gede banget berdiri di depan rumah. Ternyata di belakang pohon pisang. Badannya tinggi besar gitu, matanya merah, dan sosoknya kelihatan jelas banget. Yang bikin aku makin takut, Kak, cuman aku sendiri yang bisa melihat sosok itu. Saking takutnya, aku sampai gak berani pergi beli gula dan pulang ke rumah. Terus tahun kemarin aku gak sengaja ngeliat dia lagi. Kejadiannya itu dia tiba-tiba muncul di jendela kamarku karena waktu itu jendela aku belum ketutup. Menurut kalian gimana Kak? Ini aku yang salah lihat atau bukan ya? Soalnya udah dua kali ngeliat sosok itu. Nih aku ada fotonya.
2: Ada fotonya.
1: Teman-teman yang nilai. Itu berdua ada fotonya nih ya. Aduh kelihatan WhatsApp ya.
0: Dibuka tuh WhatsApp gue.
1: Tuh teman berdua kelihatan gak? Tuh dia.
2: Sumpah, tapi kayak laser anak SD ya.
0: Tapi teman berdua yang gak dengerin kita di live, ini kita lagi nunjukin fotonya di live.
1: Betul. Ya, kita nunjukin di live TikTok ya teman berdua.
2: Ada kayak mata merah dua, tapi menurutku kayak laser zaman SD.
1: Tapi kalau menurut gue kayak genderuwo sih.
0: Serem sih.
1: Iya kayak mata gitu kalau.
0: Iya, tapi gak usah di.
2: Tapi kali ini lo percaya Din dengan hal kayak gitu?
0: Iya, coba menurut kalian berdua dulu deh.
2: Aduh,
0: gimana?
2: Lagi-lagi Dinda ini gak percaya. Kalau gue sih percaya hal kayak gini.
1: Gue juga.
2: Dan karena ini kan Jess, dia bukan sekali doang liatnya.
1: Liatnya dua
2: kali. Dia udah pernah lihat, terus didatengin lagi.
1: Okay. Betul. Dan juga ini ada fotonya gitu loh. Dan kayak
0: ada buktinya.
2: Ada buktinya.
1: Tapi tadi Asmi bilang itu laser. Gimana sih Asmi?
2: Aduh, blunder lagi.
1: Dinda atau tim gua sih, Asmi?
2: Lagi dan lagi saya menjadi cowok bingung. Antara percaya dan tidak percaya hal kayak gini.
0: Tapi kalau menurut gua sih itu bukan genderuwo.
1: Jadi
0: mungkin Pak RT.
2: Gede tuh Pak RT-nya katanya kan.
0: Tahu kan? Maksudnya itu malam dia anak kecil. Jadi kan dia badang. Dia menyangka bahwa sosok yang besar itu adalah genderuwo. Kenapa enggak disamperin dulu, disalimin? Mungkin
2: jujur. Logis enggak, Jess? Gua tanya, Jess. Logis enggak?
0: Kalau gue jadi dia pasti gue datengin kayak siapa nih gitu.
1: Lo bayangin aja dia sosok besar, matanya merah, kelihatan jelas banget di belakang pohon pisang malam-malam.
2: Pertanyaannya Pak RT ngapain di belakang pohon pisang?
0: Lagi gotong royong bersihin
2: pohon sendirian. Dinda.
0: Mungkin kan dia baru ngelihat sosok aja. Mungkin kan ada satpam lain.
1: Oh, satpam lain.
2: Di belakang pohon yang lain.
0: Di balik pohon lagi manen pisang.
1: Kata gue bukan warga lain, pocong lain kali.
0: Pas pocong ya.
2: Iya, genderuwo dan kawan-kawan jadinya lebih serem.
0: Tapi menurut gue kalau gue kan gak berani lihat fotonya.
2: Dia gak percaya, tapi dia gak berani ngeliat.
1: Teman-teman mau lihat lagi gak nih?
0: Jujur ya, menurut gue sih ya namanya kecil kan. Apalagi tapi dia sekarang ngeliat juga ya.
2: Iya, masalahnya Din bukan sekali doang. Pertama dia masih kecil kan, dia bilang mau beli gula. Kalau gue sih udah emang males, makanya gue gak pernah lihat mungkin ya.
0: Pas gede beli gula lagi.
2: Enggak, pas gede disamperin di rumahnya, di kamar. Lebih serem lagi enggak?
1: Itu menurut gue.
2: Pertama ketemu di jalan, terus dia ngikutin.
1: Iya, tiba-tiba langsung di jendela.
0: Tapi aduh, time age time apa tuh? Perbedaan waktunya jauh banget dari dia kecil sampai dia besar. Kenapa enggak setiap tahun mengunjunginya?
2: Gila dia mager dia, juga tentunya ya.
1: Iya, kan mager juga ya dia kayak. Ah, dikira lu doang yang mau gue samperin kata dia
0: mungkin
1: gitu.
0: Mungkin PLN-nya mau ngecek ini jendela warga rumah gue belum ditutup nih gitu.
1: Tapi dengan mata semerah ini kata gue enggak mungkin ada partai sampai.
2: Indah muka mata kamu itu ada teralis. Udah pasti aman rumah dia ya.
0: Ya kan tetap aja kan ada si malingnya nyongkel pakai bambu gitu.
1: Okay.
2: Dinda selalu dengan argumen dia yang mikir realistis, tapi ya, dia nggak berani lihat juga aja sama hal-hal kayak gitu.
0: Ini
2: gue liatin
0: nih, nggak make sense.
1: Tatapan nih gue sama.
0: Karena nggak make sense aja gitu.
2: Okay. Kalau lo gimana Jess?
1: Kalau gue percaya.
2: Gue capek debat sama Dinda.
1: Kalau gue percaya, karena menurut gue dengan bukti yang nyata seperti ini dan dua kali disamperin itu kayak udah cukup make sense di gua kalau menyatakan itu genderuwo.
0: Tapi kalau teman Pradua make sense gak sih ya?
1: Boleh aja langsung
0: gue atau pendapatnya Jesse atau pendapatnya Asli, pendapatnya Lukas, pendapatnya Mora.
2: Intinya kalian boleh banget. Intinya kalian boleh banget bertukar pendapat sama kita. Kita bahas terus sampai jam 10 malam tentu aja hanya di Skerina.
0: Yang terlihat selalu ada.

0: Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Kvapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mas di sama kita di sini ada Jessy Saragi,
1: Dia Amalia,
2: dan Azmi Ananta tentunya.
0: Jadi kita mau masuk kemana nih?
1: Kita masih di UGD. Ada cerita yang datang dari teman Pro 2 kembali ya.
0: Langsung aja kita puterin ya.
1: Ini namanya Kanova.
2: Kak Nova.
1: Dari Tanjung Senang, coba kita dengerin ceritanya.
3: Iya, jadi kan abang ipar gue tuh dia kerjanya satpam. Satpamnya jaga malam di sebuah perumahan. Terus pas di jam, dia kan muter, kayak satpam tuh kan pasti kayak keliling komplek kan. Pas di jam 3 malam tuh memang cuacanya tuh gerimis gitu loh, kayak gerimis-gerimis. Dia muter lah di komplek itu, pas di bagian komplek belakang, kebetulan itu rumah kosong kan. Di situ dia ngelihat ada mbak-mbak nih, tapi kepalanya tuh tengkleng gitu, kepala tengkleng, rambutnya basah banget sumpah, rambutnya basah, rambutnya tuh sampai kaki. Nah, ditegur lah malah sama abang ipar gua. Dikiranya itu memang ada tetangga yang memang suka pulang malam gitu loh, jam 2-an. Dia kan kerja malam di restoran, dikiranya itu dia. Ditegur lah, "Mbak, mau kemana?" gitu kan. Linding sumpah, "Mbak, mau kemana?" gitu. Pas ditegur, tadinya dia kan tengleng nunduk gitu. Ngeliat lah, anjir, ternyata memang muka aslinya tuh beneran kayak di film-film, dia mukanya rata. Terus bajunya tuh putihnya tuh bukan putih ini, kayak putih-putih lusuh gitu loh, yang kayak emang udah lusuh. Di situ abang ipar gue nge-fresh, terus dia gak bisa kemana-mana, jir. Kayak nge-fresh, mau baca ayat kursi pun susah. Dia nyampe gemeter abis, pokoknya dia diem lama banget di situ. Terus pas dia buka mata, udah hilang. Nah dari situ kebesokannya dia sakit sampai beberapa hari, takut.
0: Oh my god.
1: Yow.
0: Wow.
1: Jadi, tengkleng apa sih? Kayak mungkin kayak setengah miring gitu, kepalanya, lehernya gitu. Kayak
0: jujur serem sih.
1: Dingging gitu.
0: Apalagi kayak ditunjukin ke kanan, wajahnya.
1: Ke kiri. Iya.
0: Aduh. Jujur serem sih nengok Dinda tadi.
2: Kayaknya gue lebih serem lihat Dinda atau Pro 2 kalau kalian bisa melihat langsung.
1: Tapi rambutnya enggak basah.
0: Tapi ya, gue pernah lihat kayak hal cerita yang sama itu, liatnya itu di film.
1: Oke.
0: Dengan rambut basah dia itu, terus mukanya rata. Jujur kalau misalnya gue jadi abang iparnya itu, gue mungkin bakal demam juga mungkin kali ya.
2: Iya.
0: Tapi biasanya katanya kalau misalnya kita apa ya, baru ngelihat hal-hal kayak gitu, energi kita itu jadi keserap gitu loh. Makanya sering demam kalau habis lihat hal-hal kayak gitu.
2: Sepakat gue, setuju banget kalau kita ngelihat hal-hal kayak gitu. Dari pengalaman pribadi gue ya, ya emang energi kita juga ikut keserap gitu loh. Dan overthinking gak sih pastinya, hal-hal kayak gitu ya.
1: Betul.
2: Serem banget.
1: Mungkin jadi ini ya kali, trauma ya, karena melihat suatu hal yang tidak normal.
0: Iya, tidak normal
1: gitu.
0: Jadi, kayak badan kita terkejut gitu.
1: Iya, betul.
0: Karena katanya kalau misalnya kita untuk melihat hal seperti itu butuh energi yang lebih gitu. Makanya iya, untuk melihat hal-hal yang gaib kayak gitu, untuk sampai kita bisa melihatnya itu butuh energi yang lebih banyak daripada biasanya gitu. Okay. Makanya sampai orang-orang bisa jadi demam ataupun sakit gitu. Bahkan ada sampai pingsan kan. Kalau bisa lihat kayak gitu.
1: Ngerti.
2: Kalau kayak gini kan udah ada korbannya atau udah ada bukti fisiknya gitu yang ngerasain. Lo masih bisa ngebantah enggak, Din? Gua tanya.
1: Ya udah deh, kalah deh gua ya. Kan? Ini udah 2-1 ya. Terus juga dengar cerita dari teman Pro 2. Ya lumayan serem sih, enggak lumayan, justru serem banget, bahkan sampai sakit, sampai mengganggu segitunya sih. Ya, aduh gimana juga, gue mau berdebatnya juga gimana nih gitu.
2: Iya Dinda, kita harus sadar lah ya teman-teman, bahwasanya kita itu hidup berdampingan.
0: Jadi memang ada hal-hal
2: yang gak bisa kita lihat.
0: Iya, hal-hal seperti itu di dunia ini gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin mungkin lebih aware aja dengan hal-hal seperti itu, karena kita takut sakit ya gara-gara melihat hal seperti itu.
1: Mungkin saling respect juga kali ya.
0: Saling respect.
1: Tidak ada kejadian selanjutnya gitu juga kalau teman Pro 2 gitu.
2: Saling menghargai aja ya teman Pro 2, dan kita bakal nanti lanjut, dan kalian boleh banget tetap dengerin kita, tentu aja hanya di Scary Night.
4: Yang tak terlihat selalu ada.

Thank you.

0: Oke, teman pro 2 udah bareng lagi nih sama Dinda ya, dan
1: ada Jesse Saragi.
0: Betul. Yang malam hari ini kita udah masuk ke segmen apa, teman-teman?
1: Teror teman horor.
2: Jadi satu segmen yang ditunggu-tunggu ya.
1: Paling
2: ditunggu. Ini adalah puncaknya horor pada malam.
1: Betul. Dan karena juga ada narasumbernya. Jadi kali ini kita akan bercerita nih dengan orang yang memiliki pengalaman langsung nih.
2: Dan dia bakal cerita langsung via telepon ya.
1: Betul.
2: Apakah sudah siap?
0: Betul. Oke, teman-teman Brother, kita udah terhubung nih sama narasumber kita malam ini, ada Kak Ami. Mungkin boleh Kami, halo.
1: Halo Kak Ami.
0: Halo.
3: Hai.
1: Oke, hai Kak Ami.
0: Mungkin Kak Ami boleh kita kenalan dulu.
2: Sama-sama teman pro 2 nya.
1: Namanya siapa? Dari mana? Kesibukannya apa? Nomor teleponnya?
2: Enggak.
1: Oke.
3: Oke, kalian semua bisa panggil aku Ami ya.
1: Oke, Kak.
3: Sekarang aku lagi tinggal di Jakarta dan aku sibukannya ngajar aja sih.
2: Oke. Halo Kak Ami dari Jakarta.
0: Lagi dari Jakarta mau cerita serem ke Bandar Lampung.
2: Ya, buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, tetap dengerin kita dan Kak Ami bakal ceritain pengalaman horor ya, Kak. Mungkin Kak Ami boleh jelasin.
1: Boleh.
2: Datangan pengalamannya bagaimana?
3: Jujur ya, sebenarnya aku tuh dulu banget waktu SMP SMA tuh kurang percaya ya sama hal-hal yang kayak horor-horor kayak gitu. Terus sebenarnya aku kurang percaya karena aku tuh nggak pernah ngalamin yang horornya tuh yang kayak ketemu sama ini kayak gitu-gitu, aku belum pernah ya kan. Tapi aku ada cerita waktu aku SMP dulu, ceritanya tapi bukan yang gimana-gimana ya, cuman menurut aku ini horor versi aku.
0: Oke.
2: Boleh tuh Kak diceritain.
3: Jadi waktu itu, waktu sekitar kayaknya kelas 2 SMP sih. Waktu itu aku kan mondok. Nah, waktu itu kamar aku itu di lantai 1. Jadi dia tuh ada 2 lantai gitu kan, Kak? Nah, setiap malam itu setiap malam juga sih. Kayaknya tuh kayak sering banget malam-malam itu kita tuh dengar suara kayak di lantai 2 itu kayak ada orang tuh kayak mukul-mukul kayak di bangunan gitu loh Kak, yang dok-dok-dok-dok gitu terus kan.
2: Kayak ngotok-ngotok gitu ya Kak.
3: Terus habis itu sama ada kayak sering-sering banget tuh kayak suara kelereng, orang main kelereng terus kelerengnya ngeglinding kayak gitu. Itu sering banget gitu. Terus habis itu pas kita tanya ke orang-orang yang di lantai 2 itu, mereka gak ada tuh main-main kelereng atau kayak mukul-mukul apa tuh gak pernah gitu.
2: Tapi itu kejadiannya cuma malam hari gitu ya Kak? Atau di siang?
3: Iya, malam. Kalau siang sih nggak pernah ya, cuman kalau malam itu. Itu sering banget. Nah, cerita versi horor aku tuh ya, yang menurut aku horor banget. Jadi waktu itu di kamar atas aku itu, kakakku di kamar lantai 2 yang pas banget di kamar aku. Nah, waktu itu kakakku itu sakit. Nah, waktu itu habis maghrib, aku tuh kesana kan untuk merawat kakakku.
2: Iya.
3: Pas aku di sana, kebetulan kan aku lagi gak sholat tuh Kak. Iya. Nah, jadi aku nemenin kakakku itu sekitar habis maghrib. Pas aku sampai sana, itu ada satu kakak-kakak duduk, dia tuh di depan pintu gitu, tapi bukan di depan banget. Agak jauh, tapi lurusan pintu gitu kan. Nah, kakak itu tuh duduknya tuh kayak duduk-duduk di lantai, terus kakinya tuh ditekuk gitu loh, jadi apa namanya, lututnya tuh lurus sama badan kita gitu kan. Terus tangannya ditaruh di situ, dia tuh kayak ngelamun gitu karena abis maghrib juga kan posisinya. Terus aku tuh dengar ada kakak-kakak yang lain bilang, anggap aja ini namanya Jessica ya.
1: Jessica
3: yang duduk ini. Nah, tuh terus dibilangin kayak gini, Jess, kamu jangan ngelamun gitu kan sama salah satu kakak-kakak itu. Nah, udah kan, udah agak lama, dia tuh tiba-tiba kayak kejang-kejang gitu, Kak.
2: Oh.
3: Orangnya tuh kayak kejang-kejang terus kayak sambil melotot gitu loh. Kan namanya itu ya, namanya kita anak SMP yang masih kelas 2. Dan itu di depan mata aku, Kak. Aku jadi kayak langsung takut, terus kita semua orang-orang yang ada di situ tuh kayak ini apa namanya? Dia tuh ikut langsung aku. Lari-lari semua orang-orang yang di situ. Terus enggak lama orang itu muntah-muntah gitu. Terus habis itu kita panggil pengurus untuk nyembuhin dia. Gimana sih namanya? kayak disembuhin gitu loh, kayak
2: di
3: doa apa
2: gitu.
3: Nah itu sih menurut aku itu cerita aku yang paling horor yang aku alamin secara langsung gitu kak.
2: Okay. Berarti itu sebenarnya manusia beneran tapi dimasukin lagi
1: iya, dimasukin
2: pak.
3: Iya kayak gitu.
2: Dan dia emang,
3: itu yang aku alamin sendiri sih.
2: Dan dia itu emang ngelamunnya udah lama atau emang tiba-tiba gitu aja kak? Kalau kakak tahu.
3: Menurut aku sih ngelamunnya memang agak lama sih. Ternyata usut punya usut dia itu kayak habis dimusuhin sama teman-temannya gitu loh. Jadi mungkin dia kayak kepikiran
1: atau ya, gitu, overthinking gitu.
3: Iya, nah terus habis itu dia ngelamun. Terus habis itu mungkin ya ini deh. Apa namanya?
2: Kalau waktunya kakak ingat ya,
1: sih, itu waktu maghrib, makanya kayaknya kalau misalnya maghrib, emang ya. Kalau lagi maghrib jangan sampai melamun atau betul. Kayak gitu sih kataku. Aduh.
3: Iya sih, betul.
0: Oke, kalau dari Kak Ami sendiri apa ya hal-hal yang kayak gitu pernah dialamin lagi enggak atau yang kayak ketok-tok pintu itu apakah
2: itu bakal terulang
0: lagi? Si Jessica itu atau emang bukan?
2: Iya.
3: Oh, aku ada lagi sih Kak. Cuman menurut aku ini dia gimana ya? Waktu itu kan ceritaku waktu di SMP ya. Hmm. Waktu SMA aku tuh pindah mondoknya di Jawa kan.
0: Okay.
3: Nah, ada satu teman aku, dia itu apa namanya? Suka ngebersihin masjid di pondok itu loh, Kak.
0: Okay.
3: Di depan masjid itu tuh ada sumurnya, tapi sumurnya tuh kayak ditutup gitu loh buat jalan gitu.
0: Okay.
3: Nah, si kakak itu tipe orang yang gini, apa namanya? Kalau misalkan dia punya masalah atau apa tuh selalu dipendam dan nggak mau cerita ke orang lain gitu, tipe orang kayak gitu.
2: Ada ya, apa-apa sendirilah.
3: Nah, suatu hari aku dia teman itu kita tuh main malam-malam sih memang sama pihak pondok kita tuh main ke rumah orang untuk sowan gitulah kalau bahasa kami tuh namanya sowan gitu.
2: Sowan.
3: Nah, waktu kayak sowan tuh kayak kadang kita minta doa atau apa gitu kan kalau di pondok ke orang kayak kiai atau kiai lain gitu kan. Nah, jadi kita tuh per orang tuh biasanya didoain kan. Nah, pas kebetulan dia tuh abis itu katanya ada yang nunggu di tulang ekornya dia gitu kak.
2: Nunggu?
3: Jadi kayak
1: ketempelan ya?
3: Dia tuh ada kayak jin, tapi dia tuh apa namanya tinggalnya di tulang ekornya orang itu gitu. Terus abis itu dia langsung tiba-tiba menjelma jadi orang lain. Shock banget dong. Kita semua yang ada di situ, beberapa orang yang ada di situ.
1: Jadi waktu dia tuh dia jadi orang lain gitu. Jadi
3: iya, jadi dia tuh ngomong semua yang selama ini dia simpen di hatinya. Pokoknya dia nggak suka begini.
0: Aduh.
3: Aku nggak suka dibeginiin. Aku nggak suka disuruh-suruh. Aku benci sama si ini. Aku benci sama si itu. Sama tangannya tuh kayak kayak orang nari-nari gitu loh kak. Tangannya gerak-gerak kayak orang nari-nari gitu loh. Okay. Gitu. Terus dia ngaku nama jinnya itu apa namanya? Misalkan namanya. Aku ingat sih namanya Komari, jinnya itu yang ada di dalam hati dia, yang ada
1: ini
3: di dalam tubuh dia.
1: Ini kak, takut nih.
2: Jujur merinding.
3: Terus dia bilang juga kak, katanya dia itu aslinya rumahnya di depan sumur yang ada di depan masjid pondok itu. Si jinnya itu bilangnya gitu. Nah, tapi katanya jinnya ini tuh suka, karena dia suka ngebersihin masjid dan lain sebagainya. Ini benar-benar terjadi ya di depan mata aku gitu loh.
0: Oke.
3: Habis itu mulai dari hari itu si kakak-kakak ini kita anggap aja namanya Ana ya. Ana. Si kakak Ana ini tuh dia langsung setiap hari ya, kak hampir setiap hari dia tuh suka apa ya namanya? Suka kayak ke ini lagi kerasukan-kerasukan terus gitu loh. Sampai puluhan orang lah yang nyemin dia. Kalau misalkan dia lagi kerasukan kayak gitu kan dia langsung ngomong-ngomong tuh bukan dirinya sendiri.

0: tangannya kayak nari-nari gitu
1: Aduh.
0: sambil kayak gitu deh pokoknya, ih serem banget.
2: Oh, eh,
3: jujur kami
2: jujur
3: di studio merinding
2: sih
3: kayak dengerinnya,
2: demi
3: apalagi
2: apapun
3: yang masukin tuh bukan
2: cuma satu
3: tapi
2: tuh makanya jangan sering sendiri gitu gak sih, kalau kayak gitu jadinya kayak setan-setannya jadi pada masuk, persis kan kayak mimpi gue tadi.
3: Ya bahwasanya teman-teman dulu jangan, ya itu kalau maghrib-maghrib jangan.
2: Iya, kalau misalnya jangan sendirian. Kalau misalnya emang yang punya masalah, ya ceritain aja gitu. Maksudnya enggak usah yang terlalu detail juga enggak masalah, tapi yang penting itu kayak adalah tempat kita untuk cerita, untuk ngobrol.
3: Karena kalau
2: gitu
3: dipendam sendiri lama-lama juga bakal jadi bom waktu.
2: Iya.
3: Kita enggak bisa ngontrol karena diri kita ini kan punya kapasitas ya, punya batasan teman perdua.
1: Betul. Iya. Untuk kondisi sekarangnya Kak, apakah kami mendengar kabarnya atau apa?
3: Atau
1: dia masih tetap kerasukan atau sekarang udah lebih baik gitu temannya kami?
0: Kalau itu waktu aku itu waktu masih di, waktu itu aku masih di pondok, dia itu kata jinnya sembuhnya kalau dia dinikahin, terus habis itu dia dinikahin Kak.
1: Oh iya.
3: Tapi setelah nikah tahu kabarnya nggak Kak?
0: Masih beberapa kali dia masih tiba-tiba sering kayak kambuh gitu loh, tiba-tiba kayak kerasukan gitu, tiba-tiba teriak, tiba-tiba kayak gitu jadi orang lain gitu.
2: Iya. Jadi belum
0: punya anak
2: sembuh sepenuhnya ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya,
1: udah waktu lebih baik itu sekarang ya kayak.
0: Sekarang sih sependengaran aku dia udah enggak ini ya, karena kan udah jadi ibu-ibu, udah punya anak gitu. Okay. Kayaknya sih sekarang alhamdulillahnya udah enggak.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Semoga kita kedoakan juga semoga temannya semakin baik dan tidak akan terjadi kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak ya kami. Jujur ceritanya sungguh menyeramkan dan menambah koleksi cerita horor kita nih.
1: Kita bertiga berinding semua nih.
2: Betul. Nih lihat nih teman berdua.
1: Thank you sekali ya kami.
0: Oke.
2: Semoga hari kamu selalu menjadi
1: menyenangkan.
2: Okay. Terima kasih kami.
1: Selamat malam kami.
0: Malam.
1: Oke, itu dia tadi 82 cerita dari Kak Ami. Wow.
2: Betul.
1: Jujur.
2: Jujur merinding.
1: Ini kita bertiga langsung sikap diam.
2: Sikap diam karena kalau biasanya kita kalau cerita horor itu kayak si Dinda masih bisa ngebantah, terus kita masih bisa bicara, kalau kali ini beneran diam
1: tadi,
2: karena merinding.
1: Iya.
3: Tapi kalau lihat polanya bahwasanya rata-rata kan kejadian kayak gini maghrib ya,
2: kalau iya, maghrib
3: dari awal tadi. Jadi harapannya teman pro 2 janganlah bengong-bengong di dekat-dekat
2: iya,
3: maghrib itu.
2: Di maghrib.
3: Jangan sendirian intinya. Ya, carilah kesibukan
2: di maghrib
1: iya, atau siap-siap untuk
3: sholat. Dan kalau belajar dari cerita kami tadi juga, jangan pernah memendam apa-apa sendiri.
2: Iya.
3: Karena itu tubuh kita itu sebenarnya punya batasan ya.
2: Betul.
3: Takutnya meledak dan bakal jadi bumerang untuk diri kita sendiri.
2: Betul. Dan aku rasa kalau memang memang kalian ada keluh kesah, apalagi kalau misalnya lagi burn out gitu, itu kadang sering banget katanya untuk dimasukin gitu sama setannya, karena di situ kesadaran diri apa ya namanya? Yes. Energi kita itu lagi low-low-nya gitu loh.
1: Betul.
2: Jadi kayak itu kesempatan nih bagi mereka untuk masuk.
1: Iya, betul. Kalau dari gua sama sih ya kayak teman-teman untuk saling respect, apalagi kita kan nggak pernah tahu kita hidup berdampingan sama mereka gitu, apa aja yang mungkin kita lakukan itu juga bisa menyinggung mereka atau bahkan mengganggu alam mereka gitu. Jadi ada baiknya kita saling respect,
3: saling menghargai.
1: Betul,
3: saling
1: menghargai.
3: Yang aja, teman perdua kalau emang memiliki cerita horor kayak gini juga jangan dipendam sendirian.
2: Betul,
3: boleh
2: ya,
3: banget
2: lainnya,
3: cerita aja kita
2: setiap hari kami
1: saat
3: jadi scary night.
2: Oke, itu selalu ada
1: masa sih.

0: in taxis, but you'll always have me.
1: 2,5 Pro 2 Ribbon Lampung, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin kita siaran dari jam 8 malam tadi. Terima kasih juga kalian udah nontonin kita streaming, dengerin kita cerita dan ngirim cerita kalian di Scary Night pada malam hari ini.
2: Ya teman Pro 2, dan ini saatnya Jisi Saragi, Dinda dan juga Asmi pamit dari pendengaran kamu. Terakhir dari kita, let's divide, share, and express your willingness. All with Pro 2 Ribbon Lampung, teman terbaik kamu.
3: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita. Sekali di udara,
1: tetap di udara,
2: and now.

0: ada.
1: Masa sih?
2: Skyline 92,5 FM Produ RRI Bantamuang.

Necaxa. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.

0: Kota ini tak ada bosan, semua kota ini tak ada bosan. Kota ini tak ada bosan, kota ini sekarang aku bertanya. Tanjung Sari, kejam. Ilusi-ilusi,
1: bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
5: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

berdua ada di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo semuanya, selamat malam. Pilih temenin kamu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Cuma di berdua ada di Bandar Lampung. Dan di cerita penutup hari ini, pilih tunggu kamu yang mau bagi ceritanya, cuma di line WhatsApp dan juga Instagram berdua BDL ya.

0: pernah dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung. Kembali.

0: kamu pernah kebayang gak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Pi? Pali, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: 92,5 FM Radio RRI Bandar Lampung.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah, pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

dibawakan oleh Heart dengan Heart Place untuk kamu yang mungkin rasanya sekarang sedang berada dalam masa-masa sulit gitu ya. Mungkin sekarang juga sebenarnya ada hal-hal yang gak bisa kamu ceritain sama orang lain, pengen kamu ceritain sama Philly, gak bisa dibagi ke teman-teman, gak bisa dibagi ke saudara, karena memang cuma kamu yang tahu apa yang kamu rasain. Tapi kayaknya kok kalau gak dibagi ke orang lain rasanya berat banget ya. Boleh dibagi di Pro 2 RT di Bandar Lampung, tapi karena sekarang sudah pukul 22.45, Philly cuma temenin kamu sampai dengan 23. Nanti di pukul 23 sampai 24 ada lagu-lagu yang udah disiapin sama

23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, itu kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang sudah disiapin sama Pro 2 dari Bandar Lampung, sama MD-nya sih sebenarnya ya. Jadi lagu-lagunya yang udah dipilihin nanti bakal Vili puterin nih ya. Anyway, di 08 11 72 08 925, chat yang sudah masuk dan juga Instagram @pro2bdl, DM-nya nanti bakal Vili bacain. Sekarang deh ya, Vili bakal mulai bacain. Ada Nisa di Labuhan Ratu. Malam Kak Vili, hari ini benar-benar nguras energi banget. Terkadang capek ya, harus selalu kelihatan oke-oke aja di depan semua orang, padahal di dalam kepala lagi berisik banget. Numpang curhat di sini ya Kak, cuma pengen ngerasa didengar tanpa harus dijudge. Makasih Pro 2 udah selalu jadi tempat aman buat menampung lelah di penghujung hari. Selamat, siap-siap istirahat ya Nisa. Mudah-mudahan beratnya segera ringan, mudah-mudahan badainya segera reda. Jadi apapun yang sedang kamu rasakan, terutama malam hari ini, bisa lebih baik di esok hari ya. Istirahat dulu, lupain dulu semuanya supaya istirahatnya berkualitas. Besok kita hadepin sama-sama lagi ya. Ada Fajar di Kemiling. Malam cerita penutup hari, mau masuk usia pertengahan 20-an, ternyata sebingung ini ya. Teman-teman udah pada punya pencapaian besar, sedangkan aku masih meraba-raba arah mau kemana. Tapi dengerin siaran malam ini bikin agak tenang. Buat yang lagi ngerasa hilang arah juga, ayo pelan-pelan aja. Yang penting kita gak berhenti melangkah, benar, gak usah lari, ini jalan aja, yang penting jalan terus ya teman Pro 2. Dan harus kamu ingat bahwa semua orang, kalau kata JKT48, berlari dengan tempo yang berbeda. Oke, okay. Jadi semua orang ada masanya, semua masa pasti ada orangnya. Gak usah lomba-lomba teman Pro 2, yang penting jalan terus ya. Istirahat sebentar, nanti kita lanjut jalan lagi. Ada Tari di Sukarame. Halo Pro 2, malam ini akhirnya aku berani buat merelakan sesuatu yang selama ini aku paksain. Benar kata orang, melepaskan itu memang sakit di awal, tapi lega banget akhirnya bisa napas lega. Semoga besok pagi aku bangun dengan hati yang lebih ikhlas. Night teman Pro 2, selamat istirahat buat kamu Tari ya. Benar, ketika kita udah gak sanggup menggenggam sesuatu gitu ya, megangnya tuh bikin tangan kita sakit, nariknya tuh bikin tangan kita sakit, ya udah buka genggaman tangannya, biarin pergi, biarin apapun yang terjadi kita hadepin sama-sama. Karena kamu tahu nggak sih teman Pro 2 ya, buah semangka atau buah apapun yang kita makan sekarang itu udah dituliskan jadi rezeki kita tuh dari dia ditanam bijinya. Bibitnya ditanam tuh udah ditulis sama Tuhan bahwa ini tuh punya kita. Tanggal segini, hari segini, jam segini kita makan buah itu udah ditulisin. Jadi jangan ragu apa yang memang dituliskan untuk kamu, apa yang ditakdirkan untuk kamu gak akan tertukar dengan yang lain ya. Kamu bayangin, si buah itu tadi harus melewati begitu banyak proses untuk sampai ke tanganmu. Kayak dia harus dipanen, kemudian juga dia harus lewat ekspedisi dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya sampai ke piringmu, sampai ke mejamu. Jangan takut ya. Ada Bayu di Kedaton. Malam Kak Vili, lagi rebahan di kosan sambil dengerin Pro 2, tiba-tiba kangen banget sama masakan ibu dan suasana rumah. Berjuang di kota orang ternyata penuh lika-liku ya. Buat teman-teman sesama anak kos, semangat terus, jangan lupa kabarin orang tua di rumah. Yes, semangat terus teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan semua yang kamu perjuangkan pada akhirnya berbuah hasil yang sama-sama kita nantikan. Semoga kamu semua diberikan jalan yang paling mudah yang harus kamu hadapi sampai akhirnya nanti pulang membawa hasil yang semua orang rumah nantikan. Oke, okay? Kamu dirayakan kok pencapaiannya. Semua yang kamu capai, semua yang kamu raih itu ditunggu sama orang rumah ya. Oke, okay, semangat semuanya. Dan karena sekarang sudah pukul 22.50, ini berarti waktunya Vili untuk pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih sudah keep on tuning barengan sama Vili di cerita penutup hari. Terima kasih sudah berbagi cerita. Kita ketemu lagi besok ya teman Pro 2 di pukul 15 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Vili temenin kamu di sore hari. Selamat istirahat semuanya. Besok kita mulai lagi. Vili pamit. Let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa
Indonesia. Plus

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Pi? Apa Wi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bandung Lampung.

gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pekeging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua di Bandung Lampung.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih matirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kedua dari Bantu Lampung.
1: Dari Bantu Lampung.
2: I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's the one, baby?
2: Iko, air lautnya naik ya? Iko, airnya naik. Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, cepetan tsunami. Lari.
3: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

101. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Banter Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan. Mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tabik pun saudara pendengar, senang sekali kami menyapa di ruang dengar pagi, Anda melalui frekuensi 103.6 MHz. Dan kami disiarkan langsung di Jalan Tengah Sumatera, Kecamatan Lembusebu, Kabupaten Waikanan, dengan edisi siar kami hari ini, hari Jumat, tanggal 16 Oktober tahun 2020, dengan nuansa di bulan Oktober, yakni kepemudaan. Pastinya mudah-mudahan semangat pagi selalu mengiringi pagi Anda dengan selalu mendengarkan setiap program yang kami hadirkan. Mendengar, saya Ponita Dewi akan menemani aktivitas Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan menghadirkan di mana pada pukul 5.15 kita akan mendengarkan Mutiara Pagi melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung sampai dengan pukul 8 pagi. Kami akan menghadirkan Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 pagi dan Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 7. Serta mengenai perakiran cuaca hari ini akan kami hadirkan tepatnya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 8 sampai dengan 9 kami akan hadir di frekuensi 103.6 MHz. Kembali aktivitas Anda menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami kutip dari laman rr.jawa.id serta berbagai feature yang dapat menginspirasi Anda di bulan ini. Pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 kami akan hadirkan kembali melalui frekuensi di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mendengar, untuk itu mari kita segera bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mendengar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini kembali lagi kita dalam Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita bicara terkait dengan amanah. Bicara terkait dengan amanah yang pastinya menjadi salah satu akhlak mulia dan menjadi kecerminan keimanan seorang muslim. Amanah bukan hanya tentang menjaga titipan, tapi juga menepati janji, melaksanakan tanggung jawab, serta menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita. Tapi di tengah kehidupan yang penuh tantangan ini, terkadang amanah justru diabaikan demi kepentingan pribadi. Lantas bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak pembahasannya kali ini bersama dengan narasumber yang sudah terhubung bersama kami, Ustadz Sumarlan. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dian.
0: Apa kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat nih Mbak. Mbak sehat juga ya sama keluarga insya Allah.
0: Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kami pada hari ini terkait dengan topik amanah. Wah, kalau dengan satu kata itu kita terdengarnya lumayan, wah ini berat nih ngomongin amanah. Tapi itulah yang kita rasakan begitu ya Ustadz. Bahkan setiap nafas yang kita rasakan sekarang ini sebenarnya adalah amanah yang Allah berikan pada kita gitu. Dengan usia yang diberikan pada kita, kemudian juga kehidupan yang diberikan pada kita, pasti semuanya memiliki tujuan. Sebelum kita buka lain diskusi kita, Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait dengan amanah. Silakan Ustadz.
1: Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amir misalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mbak Dian dan para pendengar RRI yang insyaAllah Allah muliakan kita bersama, kita bersyukur kepada Allah bagi ini Allah masih berikan kita kemampuan insya Allah melaksanakan segala aktivitas dengan nilai-nilai ibadah insya Allah. Kata amanah itu memang kata yang sangat mudah diucapkan, lazim, biasa diucapkan. Tapi bagaimana kita memahami terkait dengan masalah amanah ini? Ada sebuah ayat Allah di Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitan rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa baina ayhamilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami Allah telah mengemukakan, menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka mereka semua enggan untuk memikulnya amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Lalu dipikulkanlah amanah itu kepada manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu teramat zalim dan jahil. Apa sih sebenarnya definisi atau pengertian amanah yang dimaksud dalam ayat ini? Kok makhluk-makhluk yang besar-besar itu seperti bumi, langit, gunung-gunung itu enggak sanggup memikulnya, kemudian amanah itu dipikulkan oleh manusia? Para Mbak Dian dan para pendengar yang budiman, amanah, definisi dari amanah, saya akan bagi berapa hal terkait dengan materi ini. Pertama adalah definisi atau pengertian daripada amanah itu sendiri. Secara etimologi, secara bahasa, amanah itu berasal dari kata aman. Lawan kata aman itu takut. Ya. Jadi dari sisi bahasa, amanah itu artinya adalah aman. Lawan katanya takut. Nah, secara terminologi, secara istilah, amanah itu adalah, definisi amanah adalah seseorang tidak mau merugikan orang lain walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Lawan katanya adalah khianat. Dan khianat ini merupakan salah satu ciri daripada orang munafik. Alamat munafikun salasun iza hazasa kazaba wa ida wa'ada alafa wa ida tuminal gona, kata Rasulullah SAW. Ciri-ciri munafik itu adalah satu, kalau berkata dia bohong, kalau berjanji dia ingkar, kalau diberi amanah dia khianat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa secara bahasa amanah itu berasal dari kata aman. Lawan katanya takut. Secara istilahnya adalah seorang tidak mau melakukan hal-hal yang merugikan orang lain walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Alangkah hebatnya seandainya amanah ini bisa diterapkan dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Sungguh sifat amanah ini akan menghasilkan sebuah keharmonisan dalam hidup ini. Contoh dalam amanah itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu, kita ambil contoh di Quran surat Yusuf ya, surat Yusuf itu surat yang ke-12. Allah berfirman di ayat 24, A'udzu billahi minasyaitan rajim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ara'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Jikala seandainya tidak mendapatkan tanda-tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan dirinya itu dan Nabi Yusuf itu dari keburukan. Sungguhnya dia, Nabi Yusuf itulah termasuk hamba yang terpilih. Ya. Walaqad hamat bihi wa hamabiyah. Jadi perempuan itu sudah berkehendak kepada Yusuf. Ya. Di satu tempat yang sunyi, sepi, di kamar, berdua. Ya. Tidak ada orang, tidak ada yang melihat. Ya. Perempuan itu cantik, bukan perempuan enggak cantik, perempuan itu cantik. Nah, sebenarnya kata Allah dalam ini disebutkan Yusuf itu secara manusiawi dia punya keinginan juga aslinya. Ya, sebagai manusia laki-laki yang normal begitu. Perempuan itu yang mendahului, perempuan itu yang punya keinginan. Aslinya dalam hatinya Yusuf, Nabi Yusuf itu juga punya keinginan, tapi bukan berarti Nabi Yusuf itu pezina, bukan. Tapi begitulah karena beliau orang yang terpilih ya, beliau orang yang amanah, maka beliau tidak mau merugikan orang lain. Coba bayangkan kalau seandainya itu menimpa seorang seperti kita misalnya, ada ujian seberat itu, perempuan itu yang dahulu mendahului menginginkannya, kemudian perempuan itu cantik dan sebagainya. Nah inilah sifat amanah yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau tidak mau menjadi pengkhianat, beliau tidak mau merugikan orang lain walaupun ada kesempatan. Sehingga ketika beliau, Nabi Yusuf itu diangkat menjadi pejabat publik, menjadi pejabat di sebuah negara, beliau menjadi orang yang sangat luar biasa. Nah itu kisahnya. Itu kisah Nabi Yusuf. Coba terapkan seandainya ini kita terapkan sifat amanah ini dalam keluarga kita. Seorang suami tidak mau merugikan orang istri walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Tentu istri akan merasa aman. Suaminya pergi kemana saja, istri akan merasa aman. Ya, nggak takut lagi. Coba ada kadang-kadang nanti jangan-jangan karena suaminya nggak amanah. Ini. Coba terapkan dalam rumah tangga. Seorang istri tidak mau merugikan suaminya walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Walaupun ada kesempatan melakukannya, maka sang suami tidak akan merasa takut terhadap istrinya. Jangan-jangan ketika saya tinggal kerja nanti bagaimana? Ketika istrinya pergi ke pasar alasannya gimana? Itu. Ketika istrinya menjadi khianat maka akan menjadi menakutkan. Inilah sifat amanah. Ketika diterapkan di sebuah masyarakat, di sebuah bangsa, menduduki posisi terbaik menjadi pemimpin sebuah bangsa, ya pejabat publik, ketika amanah masyarakatnya merasa aman, merasa tidak khawatir. Ah ini sifat amanah yang kalau diterapkan dalam diri seorang itu akan luar biasa efeknya. Jadi definisi secara mudahnya adalah ya seseorang tidak mau melakukan atau merugikan orang lain walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Ada kesempatan saja tidak mau dia melakukan untuk merugikan orang lain. Rasulullah SAW menyatakan bahwa amanah ini ya, keistimewaan amanah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, insyaallah. Ya. Sabda Rasulullah SAW, arba'un idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Ada empat hal yang kalau itu kamu miliki, kamu tidak akan rugi walaupun kehilangan dunia. Ya, empat hal kalau kamu miliki, kamu tidak akan rugi walaupun kamu kehilangan dunia. Apa itu? Ya. Yang pertama, la hifdzu amanah, menjaga amanah. Wa sidqu hadis, wa husnul khuluq, wa ibtu tu'mah. Ya, menjaga amanah, kemudian berkata yang jujur, jadi orang jujur, kemudian berakhlak mulia, kemudian tidak mau dengan makanan-makanan yang haram. Empat hal itu kalau dimiliki, salah satunya adalah amanah. Ya. Kemudian berkata jadi orang jujur, kemudian berakhlak mulia, dan yang keempat adalah tidak mau dengan sesuatu yang haram. Apabila empat hal itu dimiliki dalam diri kita, maka kita, ya kata Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada memiliki dunia. Nah sekarang yang berikutnya, ruang lingkup amanah. Ini ruang lingkup amanah. Jadi definisi amanah kita sudah tahu, saya ulang lagi. Tidak mau merugikan orang lain walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Kemudian kedua, ternyata keutamaan amanah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kalau kita miliki. Ruang lingkup amanah itu luas sekali. Saya ambil pertama terkait dengan hak Allah dan hak manusia. Dua saja saya ambilnya. Yang pertama hak Allah. Hak Allah itu adalah untuk ditauhidkan dan ibadah. Itu amanah. Jadi hak Allah pertama yang harus kita tunaikan adalah mentauhidkannya. Jangan sampai mensekutukan. Jangan sampai melakukan kesyirikan. Jadi para kaum musyrikin itu, orang-orang melakukan syirik itu telah berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian yang kedua, hak Allah itu untuk diibadahi. Ya, itu hak Allah. Amanah yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Terkait dengan hak Allah, yang kedua adalah beribadah. Itu ibadah itu amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bumi tempat kita hidup ini, waktu atau umur yang Allah berikan kepada kita ini, kemudian fasilitas-fasilitas hidup yang kita dapatkan dari Allah ini amanah yang nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya, apakah kita gunakan untuk ibadah atau untuk maksiat. Kemudian yang berikutnya adalah hak sesama manusia. Jadi saya ambil dua saja, hak Allah dan hak semanusia. Hak semanusia di antaranya harta berupa hutang. Hutang itu amanah, amanah yang harus diselesaikan, yang harus dibayar. Kemudian sewaan-sewaan itu harus dibayar. Kemudian pinjaman harus dikembalikan. Kehormatan manusia karena seorang itu yang harus dijaga. Itu amanah-amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Singkat tadi itu apa yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi itu bahwa segala sesuatu fasilitas yang akan Allah berikan kepada kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Saya tutup dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umurihi fima abnahu wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Tidak akan bergeser kaki kedua anak Adam itu, kedua kaki anak Adam itu di hari kiamat. Artinya seorang itu tidak akan berjalan menuju ke langkah berikutnya sebelum ditanya tentang empat perkara. Yang pertama adalah umurmu. Umur itu amanah, kau gunakan untuk apa? Ilmumu, kau gunakan untuk apa? Ilmu itu amanah, ilmu yang kita dapat itu. Dan yang ketiga adalah harta. Harta ini ada dua, ya. Harta ini ada dua pertanyaan, ya. Jadi dari mana kau dapatkan, ya? Jadi dan untuk apa kau belanjakan? Harta ini ada dua pertanyaan ini. Harta itu amanah yang harus ditunaikan. Dan yang terakhir adalah jasadmu, jismi, ya. Untuk apa kau gunakan matamu, telingamu, tanganmu, kakimu, melangkah kemana? Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikian Mbak Dian, pas setengah 6 nih kayaknya kita sebagai pemuka daripada diskusi kita, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz sudah memberikan mukadimah terkait dengan amanah pada hari ini. Dan kita juga buka untuk diskusi pada pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon atau juga melalui line WhatsApp. Kali ini sudah ada yang bergabung melalui telepon, Ustadz kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Baik, Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Sumarlan bicara terkait dengan amanah. Silakan pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sama keluarga Pak Ustadz, satu lupa Ustadz ya.
0: Amin.
2: Sukses,
0: amin.
2: Islam dan juga Madian. Mudah-mudahan Mutiara Pagi program RRI jadi jalan ke surganya Allah.
0: Amin ya Allah, amin ya Rabbal
2: Alamin. Masalah amanah, saya pernah Pak Ustaz diamanahkan sama orang tua saya, walaupun gak lebar Pak Ustaz, tapi mau singkat aja Pak Ustaz ya, digilir dari saudara termasuk saya. Cuman waktu itu giliran saya berdebat Pak Ustaz. Saya sewain sawah itu Pak Ustaz, saya pernah sharing sama Ustaz yang lainnya Pak Ustaz ya. Siapa tahu ada masukan dari Pak Ustaz juga ya. Nah, jadi 15 juta saya ambil, 5 juta diserahkan ke takmir masjid. Itu ngasih contoh sama saudara saya. Tapi giliran saudara saya nyewain, sepeser pun enggak. Makanya saya punya niat, Pak Ustaz, karena saya juga sering ditipu sama teman saya. Kalau teman saya itu bayar untuk gade sawah orang tua saya, itu pun kalau udah giliran dari anak sampai cucu. Dan itu Pak Ustaz ya. Dan punya utang orang tua saya itu sama saudara saya bayar karena saya ahli warisnya Pak Ustaz, saya yang tanggung jawab. Nah, niat saya kalau teman saya itu bayar karena itu hutang katanya Pak Ustaz dibayar dari Pak Ustaz bingung ya karena. Nah, saya ngejar saudaranya di sini. Nanti kalau dibayar saya mau enggak ada sama orang tua saya. Dan uangnya bukan dibagi lagi tapi tak serahkan ke takmil masjid. Dan itu pun semua Ustaz di sini mendukung pertanyaan saya. Itu benar enggak dalam syariat Islam? Karena saya kesel sama saudara saya Pak Ustaz, giliran nyewain sawah enggak sepeser pun enggak ada yang itu Pak Ustaz. Ingin saya atas nama almarhum walaupun 500 atau 1 juta itu saya yang ketamil masjid. Insya Allah itu berkah untuk dunia akhirat. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Benar enggak sih niat saya itu Pak Ustaz? Karena ngasih contoh saudara saya kesel Pak Ustaz, bukan kesel sama orang lain tapi kesel saudara-saudara kandung saya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih Mbak Dian ya. Mudah-mudahan tidak pagi ini menjadi bahan bekal hidup kita di akhirat. Terima kasih Pak Ustaz ya. Untuk mudara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silakan Ustaz tanggapannya Ustaz.
3: kalau nggak salah suaranya agak terputus-putus saya. Kalau saya nggak salah dengar, berarti Mbak Dian kayaknya beliau dapat dapat amanah berupa sawah ya.
0: Betul,
3: dari Ustaz. Orang tuanya ya. Iya. Kemudian disewakan kalau nggak salah ya.
0: Iya,
3: gitu ya. Nah, penggunaan daripada hasil daripada sewaan itu. Ya, jadi salah satu daripada bentuk bakti kita kepada kedua orang tua itu ketika mereka sudah meninggal adalah melaksanakan amanah yang mereka sampaikan kepada kita. Nah, terkait dengan masalah seperti yang dihadapi oleh Mas Afin ini, kalau misalnya memang orang tua itu tidak ada kesepakatan atau tidak ada diberikan kebebasan tentang hasil daripada sewaan itu, artinya sewaan itu diberikan kepada anak-anaknya, itu hak masing-masing ya. Artinya hasil sewaan itu kata orang tuanya, misalnya orang tuanya itu nanti kalau saya meninggal kemudian hasil sewaannya diinfakkan ke masjid, nah itu kan amanah namanya. Tapi ketika tidak ada perintah demikian, artinya ketika diberikan kebebasan hak ini masing-masing dibagi, kayaknya tadi berurutan kayaknya tadi. Ketika diberikan masing-masing, yaitu hak masing-masing. Terkait dengan Mas Afin tadi, kemudian hasil sewaannya diberikan kepada masjid, ya diinfakkan kepada masjid, itu baik. Tapi ketika ditambah ini satu lagi, innamal a'malu biniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal itu bergantung daripada niat, dan seorang akan dapatkan seperti apa yang diniatkannya. Jadi satu lagi mohon maaf nih Mas Afin, jangan disertai amal soleh itu dengan niat yang jangan dikotori dengan niat apa tadi, kejengkelan ya. Jadi ada rasa kejengkelan tadi itu yang akan bisa mengurangi daripada kualitas ibadah kita. Ya silahkan ketika itu hak masing-masing anak-anak. Kalau misalnya mereka mau gunakan secara pribadi, mereka kemudian mau gunakan untuk diinfakkan di, apalagi di atas namakan orang tua, itu bagus banget. Tapi mohon maaf ini Mas Afin, kalau disertai dengan kejengkelan itu akan sedikit, mungkin sedikit banyak akan mengurangi daripada, mengotori daripada kebaikan-kebaikan. Jadi ikhlas saja karena Allah, ya saya lakukan ini karena Allah, dihindarkan rasa kejengkelan. Jangan juga dicampuri ya, jangan dicampuri kebaikan kita dengan perasaan-perasaan yang tidak baik. Begitu barangkali Mas Mbak Dian, wallahualam.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, sebenarnya ini sudah sangat bagus ya Ustadz ya, apa yang ingin dilakukan oleh Mas Afin, tinggal luruskan sedikit gitu kan ya, supaya jangan.
3: Jadi mohon Mbak Dian, harus saya sampaikan ya, harus saya sampaikan itu. Jadi itu betul, kan mengotori amalkan misalnya. Harus saya sampaikan.
0: Masya Allah, terima kasih banyak juga pertanyaannya dari Mas Afin ya, luar biasa. Semoga apa yang sudah diniatkan tadi adalah untuk kebaikan orang tua juga, bakal di akhirat juga insya Allah itu akan menjadi hal yang baik juga. Baik Ustadz, kita juga sudah ada yang ingin bergabung kembali melalui line telepon. Kali ini kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak?
4: Dengan Bapak Murjali.
0: Bapak Murjali, di mana Pak?
4: Iya, di Lampung Barat.
0: Baik Pak Murjali, kita sedang bersama dengan Ustadz Sumarlan kali ini, bicara terkait amanah. Pertanyaannya Bapak Murjali.
4: Iya, di Lampung Barat.
0: Iya, silakan Bapak.
4: Iya, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Iya.
0: Assalamualaikum Pak.
4: Ini ada yang mau ditanyakan dengan Bapak Ustadz.
3: Ini silakan Pak.
4: Kalau iya, kalau ini ada orang, kalau ada depan-depan itu omongannya baik, manis, ngaku anak punak. Iya, ngaku ponakan, ngaku saudara, ngaku anak angkat, ngaku adik kandung. Tapi ini dia ini mau bunuh saya, tapi nyuruh dukun memberi upahawan dukun, itu bagaimana, minta penjelasan dengan Bapak Ustadz.
0: Baik, Bapak Murjali, baik. Baik.
3: Ya, Mbak Dian tadi. Jadi ada orang yang dia ngaku-ngaku saudara.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Murjali di Lampung Barat untuk pertanyaannya. Baik, Ustadz, sudah kita dapatkan pertanyaannya Ustadz ya. Ini saat berhadapan ngomongnya baik, ngaku-ngaku saudara, tetapi ternyata punya niat buruk begitu ya. Ingin niat nauzubillah min zalik membunuh bahkan menggunakan jasa dukun begitu katanya. Silakan Ustaz tanggapannya.
3: Baik. Jadi ada ayat Allah di Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3 itu, Pak sahabat tadi yang dalam mubarak dan Ibu Mbak Dian.
0: Dengan Bapak Murzali Ustaz.
3: Ya, ya ayyuhallazina amanu limatakuluna ma taf'alun? Kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Besar betul kebencian di sisi Allah karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi orang yang hanya bisa berkata, berpenampilan baik, tapi di hatinya penuh kebohongan, itu sangat dibenci oleh Allah. Jadi pembohong itu sangat dibenci oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tadi kan dikatakan dalam hadis tadi, ada empat hal yang kalau kamu miliki itu akan lebih baik daripada kamu miliki dunia dan seisinya. Apa maksud itu? Di antaranya adalah amanah, kemudian berkata jujur. Jujur itu sama antara ucapan, hati, dan perbuatan. Nah, menghadapi orang semacam ini, nggak usah penuh ketakutan, Pak Anu. Dan kita nggak usah merespon. Abaikan orang-orang bodoh semacam ini. Abaikan. Ya, jadi nggak perlu kita respon. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi berlindunglah kepada Allah saja dengan apa? Dengan kalimat-kalimat Allah. Jadi nggak perlu kita merespon kecuali kalau memang orang-orang semacam itu melakukan tindakan. Nah, itu baru kita bisa dijadikan sebagai hujah untuk bertindak. Tapi kalau misalnya mereka itu hanya sekedar cuman hanya sekedar ancaman dan sebagainya, itu nggak perlu diancam. Kalau misalnya betul-betul mereka melakukan, baru kita bisa ambil tindakan itu. Jadi intinya di sini, kalau beliau tanyakan bagaimana ketika orang-orang itu berkata baik, berteman baik, kemudian tapi dalam prakteknya tidak baik, yaitu para pembohong. Itu pembohong itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abaikan saja orang semacam itu, Pak Razali tadi, abaikan Pak Razali, abaikan, kemudian banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ya, makhluk apalagi para dukun, para apa setan-setan itu enggak punya daya. Itu la haula wala quwata illa billah. Enggak usah penuh ketakutan dan semacam itu. Wallahualam Mbak Dian, begitu insyaallah.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasan ya. Tentu ini juga menjadi sebuah hal yang mengingatkan pada kita, jangan sampai takut dengan gertakan seperti itu, begitu ya Ustadz ya.
3: Iya,
0: kita punya Allah yang maha besar, begitu ya Ustadz ya. Jadi kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Bapak Murzali di Lampung Barat atas pertanyaannya. Baik, kita sudah ada pertanyaan kembali Ustadz, kali ini melalui line telepon. Sepertinya sudah ada yang berdering kembali. Baik, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian. Pak Munir Riwaikanan
0: pun. Ya pun, Pak Munir Riwaikanan, kita bersama dengan Ustadz Sumarlan sekarang sedang berbicara terkait dengan topik amanah. Silakan pertanyaannya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Pak Ustadz, pertanyaan saya mohon penjabarannya biar kita semua pendengar RRI Bandar Lampung mendengar ya. Di zaman Nabi itu ada seorang sahabat Nabi ya, akan jihad perang. Jadi dia bilang dengan istrinya, "Bu," katanya, "selama saya belum pulang dari jihad, kamu jangan kemana-mana, Bu," katanya dengan istrinya. Jadi kata istrinya, "Iya." Jadi setelah 2-3 hari sahabat Nabi itu berangkat jihad, seorang raju datang. "Bu," katanya, "orang tuamu," katanya, "sekarang sakit." Kata ibu itu, "Ya saya doakan saja, rujul," katanya kan. "Semoga ibu saya sembuh karena saya tidak bisa kemana-mana berhubung amanat istri saya, suami saya. Kalau saya belum pulang, jangan kemana-mana, Bu." Nah, kemudian 2-3 hari datang lagi rojul. "Bu," katanya, "orang tuamu sekarang sudah sekarat," katanya. "Ngomong lagi, Bu, itu tadi. Saya doakan saja, semoga orang tua saya tidak terjadi apa-apa." Nah, kemudian yang ketiga kali datang lagi rojul. "Bu," katanya, "orang tuamu sudah meninggal." Nah, terharulah ibu itu tadi, cuman dia nggak mau menjenguk ibunya dikarenakan amanat suaminya tadi, jangan kemana-mana sebelum dia pulang. Nah, terus dilaporkan kepada Nabi, kata Nabi, orang tua ibu itu yang meninggal katanya langsung katanya masuk surga dikarenakan dia tetap amanat dengan perintah suaminya sebelum suaminya pulang. Jadi itu Pak Ustaz minta penyebarannya, semua kita bisa mendengarkannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir. Masya Allah, ini juga terkait dengan menjaga amanah ya Ustaz ya, dalam kondisi yang pelik seperti itu. Silahkan Ustaz penjabarannya.
3: Baik, jadi kita pahami secara tekstual dan kontekstual ya Pak Munir dan Mbak Dian. Jadi pertama, teksnya memang demikian, tapi kontekstual kan bisa berubah kondisinya. Kalau zaman itu belum ada HP, belum ada komunikasi yang baik. Jadi ketika suaminya pergi berjihad itu nggak bisa berkomunikasi waktu itu, nggak bisa pamit segala macam. Ini artinya sebenarnya seorang istri itu tidak boleh keluar rumah tanpa ridho daripada suaminya, apalagi ketika suaminya sedang pergi. Nah, ini ya menunjukkan perlu yang perlu kita pahami Mbak Dian dan Pak Munir dan semuanya, insya Allah, bahwa seorang perempuan itu yaitu milik bapak dan ibunya sampai dia menikah. Ya, jadi ketika dia, jadi fase kehidupan perempuan itu ada dua. Yang pertama ketika masih anak-anak dan yang kedua setelah dia menikah. Pada saat dia masih anak-anak itu milik bapak dan ibunya. Nah, ketika dia sudah menikah maka itu menjadi milik suaminya. Maka ketaatannya kepada suami itu tidak boleh terhalangi bahkan oleh bapak dan ibunya sekalipun. Nah, itu. Jadi artinya apa? Artinya lebih mendahulukan ketaatan kepada suaminya dibandingkan untuk kepada bapak dan ibunya. Nah, kalau suami, kalau laki-laki itu milik bapak dan ibunya selama-lamanya. Jadi dua ini tolong dicatat betul. Yang pertama, perempuan itu milik bapak dan ibunya ya ketika kanak-kanak sampai dia menikah. Nah, begitu menikah, maka perempuan itu milik bapak, milik suaminya. Ya, maka ketaatannya kepada suami itu tidak boleh terhalangi oleh bapak dan ibunya sekalipun. Sedangkan seorang laki-laki, dia milik bapak dan ibunya selama-lamanya. Maka ketaatannya pada bapak dan ibu itu tidak boleh terhalangi oleh istri dan anak-anaknya. Jadi seorang suami itu lebih mengutamakan baktinya kepada kedua orang tuanya, kepada mertuanya. Ya, ketika dia sudah menikah menjadi empat ya. Bapak dan ibu, mertua juga masuk dalam kategori orang tuanya. Tidak boleh terhalangi. Jadi di sini konteksnya kita lihat ya. Kondisinya kita lihat ketika misalnya pada saat itu memang belum ada alat komunikasi. Kalau zaman sekarang ini ya kita kondisinya bisa berkomunikasi dengan mudah, mungkin ya pamitan lah sama suaminya. Nanti kalau dalam kondisi semacam ini kemudian ada alat komunikasi yang bisa kita berhubungan, suami kemudian nggak datang kan jadi fitnah pula di tengahan masyarakat. Mbak Dian tuh pengantin banget, bapak dan apa ibunya ninggal nggak datang. Nah, itu. Nah, ini jadi kira-kira begitu. Jadi ini pelajarannya adalah si istri ini betul-betul menjaga amanah sebagai seorang istri, ya, taat pada suaminya itu sampai tidak terhalangi oleh bapak dan ibunya. Sekali lagi saya tandaskan bahwa kita perlu tekstual dan kontekstual. Teksnya memang begitu, tapi konteksnya bisa berubah Mbak Dian. Allah alam.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz ya. Dan itu dia, kembali lagi tentunya adalah bagaimana kita menjaga amanah dari suami. Kalau sekarang sudah ada banyak sekali bantuan begitu ya Ustadz ya, terkait dengan teknologi komunikasi, sehingganya kita bisa lebih memperbaiki komunikasi kembali tentunya dengan orang tua ataupun juga dengan suami. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Rio di Pramuka melalui line WhatsApp. Ustadz mau tanya, Ustadz bagaimana jika misal di tempat kerja kita ini ditawari sebuah amanah, tapi kita sadar belum mampu untuk menjalankannya. Tapi satu sisi kita juga agak sedikit dipaksa dengan kata-kata gak apa-apa dicoba dulu sambil belajar. Nah, gimana ya Ustadz menyikapinya? Apakah terima saja ataukah bagaimana belajar dulu saja? Karena saya juga takut dengan amanah apalagi di tempat kerja. Mohon masukannya Ustadz.
3: Iya, baik. Jadi tadi masuk ruang lingkup amanah ya. Profesi pekerjaan itu masuk salah satu amanah yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tadi kan saya hanya tandaskan dua. Yang pertama terkait dengan hak Allah untuk ditauhidkan, untuk diibadahi, kemudian hak sama manusia ketika kita hutang, minjem, sewa dan sebagainya. Nah, ternyata profesi pekerjaan itu termasuk adalah amanah ya, sebuah tanggung jawab yang nanti akan kita bertanggung jawabkan. Jadi jangan kita mengemban amanah yang kita nggak mampu untuk memikulnya. Kalau menurut pandangan kita merasa tidak mampu, jangan kita kemudian punya keberanian untuk itu. Karena ini tanggung jawabnya berat sekali ya ketika kita diberikan amanah. seperti yang Mbak Dian tadi di awal katakan tadi, banyak untuk kepentingan apa? Orang itu mengorbankan sesuatu hanya untuk kepentingan pribadinya. Ini kan lebih parah kalau misalnya. Jadi kita boleh mengukur diri kita. Maka ada istilah menggali potensi diri, Mbak Dian. Kita itu punya kelebihan apa? Kita itu punya kemampuan apa? Itu perlu kita menggali potensi diri kita. Untuk apa? Untuk kita kontribusikan untuk kebaikan-kebaikan. Termasuk di tempat bekerja, ya. Tempat bekerja itu. Kalau misalnya kita punya satu kelebihan, punya potensi-potensi, kita boleh menawarkan diri, boleh. Boleh menawarkan. Seperti Nabi Yusuf itu kan menawarkan diri, Nabi Yusuf itu. Ya, jadi jabatan, jangan dikira kita nggak boleh menawarkan. Kenapa? Kita khawatir kalau sampai jabatan-jabatan strategis itu diambil oleh orang-orang yang khianat. Tujuannya begitu, bukan untuk, ini tapi berhati-hati ya, ini ada sesuatu yang sangat tipis banget antara sifat para hawa nafsu kita dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita merasa punya potensi untuk mengemban amanah itu, untuk meraih jabatan itu, lakukan. Tapi dengan niat yang lurus, ya. Khawatir kalau sampai jabatan itu, ya posisi itu diambil oleh orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang khianat. Ini kan bahaya, akan lebih bahaya. Jadi di situ kita bisa, itu hak Mas Priyo tadi untuk apakah mau diambil atau tidak itu. Tapi kalau kemudian atasan memberikan keluasan sambil belajar dan sebagainya, boleh coba itu. Begitu Mbak Dian, insya Allah. Ya, jadi,
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz ya. Jadi lebih memang ingin berhati-hati, tapi satu sisi juga kita gali potensi diri ya, begitu Ustadz ya. Baik, Masya Allah Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Reni di Sukarame. Ustadz mau tanya, apa akibatnya atau dampaknya jika seseorang mengabaikan atau bahkan menyalahgunakan amanah yang diberikan kepadanya, Ustadz?
3: Iya, alhamdulillah. Jadi kan Ustadz tadi, langsung jawab pertanyaannya, itu ya cukup ya?
0: Iya, begitu Ustadz pertanyaannya, silakan.
3: Iya, alhamdulillah. Jadi tadi di hadis tadi itu kan, orang yang mengabaikan amanah tadi kan ya?
0: Ya betul Ustadz, ya, mengabaikan ya, dan ya, juga menyalahgunakan bahkan.
3: Menyalahgunakan amanah tadi, itu masuk kategori ya, yang tadi saya bacakan hadis tadi. Ayatul munafiku salasun. Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga ya. Jadi ciri-ciri munafik itu ada tiga ya. Iza hadasa kaziba. Ya kalau dia berkata dia bohong. Kalau wa iza ada ahlafa, kalau berjanji dia ingkar ya. Wa ida tuminal ghona, kalau diberi amanah dia khianat. Jadi orang-orang yang menyia-nyiakan amanah itu masuk kategori nifaq, orang munafik itu. Orang munafik itu, Mbak. Jadi orang munafik. Kemudian masih ada kelanjutan hadis itu. Wa inna soma, walaupun dia puasa, wa shala wa za'amal anahu muslim. Jadi walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia mengklaim dirinya muslim, ya. Walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa, walaupun dia mengklaim dirinya sebagai seorang muslim, maka ketika dia menyia-nyiakan amanah, itu masuk kategori orang munafik. Dan bagaimana? Ya, tadi kan ditanya, bagaimana dengan orang-orang semacam ini? Innal munafikina fi dzarqil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Itu di Quran surat An-Nisa ayat 145. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Na'udzubillah. Jadi itu salah satu ciri munafik. Jangan diremehkan. Ya Mbak Dian, jangan kita remehkan amanah ini. Ketika orang itu mengkhianati amanah, ya sekecil apapun, apalagi amanah besar. Ya, sekecil apapun, apalagi amanah besar, maka dia masuk kategori orang munafik. Dan orang munafik itu tempatnya justru di dalam neraka itu, di bawahnya orang kafir, Mbak Dian. Yaitu di dasarnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah alam, Mbak Dian.
0: Na'udzubillah min dzalik, ya Allah, Ustadz ya. Aduh, serem juga gitu ya saat kita

0: WhatsApp dari hamba Allah di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kita doakan juga ya Ustadz ya, semoga masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan dan sekitarnya juga yang sekarang sedang berjibaku dengan kabut asap, semoga bisa sehat selalu begitu ya Ustadz ya.
1: Iya. Amin.
0: Beliau juga rutin sekali untuk mengikuti kita melalui Mutiara Pagi kali ini. Dan pertanyaannya Ustadz, begini Pak Ustadz, di sebelah kebun saya ada tanah yang sudah puluhan tahun tidak digarap. Kemudian tanah tersebut saya garap tanpa seizin yang punya. Sebab sudah dicari yang punya, tidak ketemu-ketemu. Lalu bagaimana dengan tanaman saya tersebut Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih.
1: Sesuatu yang tidak jelas tadi itu namanya muzabjab, yang apa, samar-samar gitu ya, itu kita hindari. Jadi orang yang ini terserah saya sampaikan, orang-orang yang apa warak namanya, orang berhati-hati itu, mereka sangat sangat menghindari sesuatu yang bersifat tidak jelas ya, yang samar-samar itu dihindarkan. Nah khawatirnya kalau yang punya itu nggak ridho ya, khawatirnya kalau yang punya tanah itu nggak ridho. Jadi perlu kita hindari. Kalau karena itu, kalau misalnya apa punya keinginan tadi untuk apa ya, cari sampai dia ketemu yang memilikinya ya. Kalau nggak ketemu ya dihindarkan. Kenapa nih? Jadi amanah itu, salah satu amanah itu adalah seseorang tidak mau ya melakukan hal-hal yang merugikan orang lain walaupun ada kesempatan, tapi sangat menggiurkan kan, tempatnya buah subur segala macam ya, tidaklah ya, kalau nggak jelas nggak bisa. Jadi cukup sesuatu yang jelas. Yang subhat itu, yang samar-samar itu ibarat kita itu membiarkan ada anak kecil yang berada di pinggir jurang, ya. Seperti anak kecil yang ada di pinggir jurang itu kan lebih banyak terjerumusnya daripada enggaknya. Itu. Jadi sesuatu yang samar, yang subhat itu bagi orang beriman itu sangat dihindarkan. Nanti kan pasti masa bukan apa, orangnya pasti ridho ya, belum tentu, kita nggak tahu orang ada orang kan. Jadi saran saya untuk dihindarkan saja yang semacam itu. Tadi kembali kepada amanah, seorang tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Untuk menghindari itu Mbak Dian, jadi yang jelas-jelas saja, yang Allah memberikan jalan rezeki itu luas ya, bukan hanya di satu lahan itu saja. Begitu, walaupun sangat menggiurkan. Saya kembali kepada contoh Nabi Yusuf alaihissalam tadi itu. Ya, ada kesempatan untuk melakukannya. Tapi punya keinginan, secara manusia beliau punya keinginan. Walaqad hamat bihi wa hama biha. Perempuan itu suka sama dia, dan dia juga aslinya punya keinginan juga. Tapi beliau menghindarkan. Begitu Mbak Dian, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa dipahami lah insya Allah. Allah alam.
0: Baik, izin Ustadz, terkait dengan tanaman yang dihasilkan tadi, bagaimana istilahnya statusnya Ustadz? Karena tadi maksudnya cuma cipinjam pakai kalau menurut dari pertanyaan hamba Allah ini Ustadz.
1: Tapi masalahnya nggak ada akad kan?
0: Betul.
1: Nggak ada akad dari awal.
0: Iya.
1: Dalam posisi yang sudah terlanjur itu subhat. Tapi yang meragukan, diperbanyak saja, diikuti ya. Diikuti dengan kebaikan-kebaikan ya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa ittabi'ati hasanat. Jadi ikutilah, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Jadi perbanyak sedekah-sedekah yang pahalanya kita kirimkan untuk yang bersangkutan yang punya tanah itu. Masya. Karena sulit untuk diketemukan kan begitu.
0: Betul.
1: Jadi mengikuti keburukan dengan kebaikan. Insya Allah tamhuha, insya Allah akan menghapus. Jadi insya Allah nanti akan, catatannya tetap ada, tapi insya Allah akan dimaafkan. Karena insya Allah dengan cara begitu kita bertobatnya.
0: Baik.
1: Yang sudah terjadi. Allah alam.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz, dan terima kasih juga kepada hamba Allah di Kalimantan Selatan yang sudah ikutan bertanya ya, sebagai salah satu juga ingin kejelasan dari hal-hal yang tadi mungkin masih membuat gelisah hatinya begitu ya Ustaz ya.
1: Baik.
0: Betul sekali Ustaz. Kita sudah berada di penghujung acara Ustaz. Masya Allah, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab juga oleh Ustaz, dan kami juga ingin dengarkan pesan yang ingin Ustaz sampaikan terkait tema pada hari ini, terkait amanah. Silakan Ustaz.
1: Baik, terkait dengan ini, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang memalsukan. Banyak sesuatu yang sangat menggiurkan pada kita. Ya, tapi jangan pernah kita tergiur dengan sesuatu yang nanti akan justru menjerumuskan kita. Kadang-kadang hal-hal yang buruk itu membuat kita sangat mempesona. Itu sudah menjadi komitmen iblis. Ya, bahwa dia, iblis itu akan berjanji akan menyesatkan manusia. Ya. Qala rabbi bima awwaytani la ujinalahum fil ardi wa la ujinalahum jama'in. Ya Allah, karena

0: Tetapkan kami, kami sesat, aku sesat, maka aku pasti akan menjadikan sesuatu yang buruk nampak indah dalam pandangan manusia. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ilamin ibadika min humul muhasin, kecuali hamba-hamba terpilih. Jadi syarat-cara iblis, syaitan-syaitan itu menyesatkan manusia itu kadang-kadang mempoles sesuatu yang buruk, yang jahat nampak indah dalam pandangan mata kita. Dan itu dihindari. Sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang menuju kepada pengkhianatan dan sebagainya pada dosa, kita harus berusaha untuk menghindarinya. Ingat, jangan pernah punya keinginan merugikan orang lain, walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Wallahu a'lam bayan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Sumarlan sudah memberikan tentunya pesan kepada kami semua, kemudian juga berdiskusi bersama dengan para pendengar terkait dengan tema amanah kali ini. Masya Allah, hal yang memang kita miliki, bahkan dari nafas yang kita selalu lakukan tiap harinya, ini semua memiliki makna, memiliki pertanggungjawaban begitu ya Ustadz. Dan semoga segala amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan kita dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya lalai atau bahkan menyalahgunakan amanah yang sudah Allah berikan pada kita. Semoga kita termasuk tentunya manusia yang bisa selalu bersyukur begitu ya Ustadz ya, dan menggunakan berkah yang Allah berikan untuk kebaikan dan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustadz Sumarlan sudah membagi waktu bersama kami dengan sharing ilmu pada hari ini. Semoga sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani dengan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Menggulirkan program, membuat satu program untuk menata kawasan pesisir itu namanya adalah program Kampung Nelayan Merah Putih.

Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 16 Oktober 2026 dengan topik berita. Penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah perlu menjadi perhatian seluruh lembaga, baik pemerintah, pendidikan maupun swasta. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang tertib dalam dokumen resmi, pelayanan publik hingga papan informasi di ruang publik. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Lampung terus mendorong penataan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Hingga 2026, sebanyak 8 unit kampung nelayan dibangun di sejumlah kabupaten di Lampung. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penataan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Hingga 2026, sebanyak 8 unit kampung nelayan dibangun di sejumlah kabupaten di Lampung. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bani Isprianto, mengatakan pembangunan KNMP merupakan bagian dari program pemerintah untuk menata kawasan pesisir, sekaligus mendukung pengembangan wilayah perikanan. Pada 2025, 4 unit KNMP telah selesai dibangun. 2 lokasi berada di Kabupaten Lampung Timur, yakni Desa Margasari dan Sukur Rahayu. Sementara itu, 2 lokasi lainnya berada di Kabupaten Lampung Selatan, yakni Bandar Agung dan Ketapang. Pembangunan KNMP berlanjut pada 2026 dengan penambahan 4 lokasi di sejumlah kabupaten. Bani menyebut pembangunan di lokasi-lokasi tersebut telah mencapai sekitar 95% dengan beberapa di antaranya sudah selesai.
2: Pemerintah menggulirkan program, membuat satu program untuk menata kawasan pesisir itu namanya adalah program Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, di Provinsi Lampung ini tahun 2025 sudah dibangun 4 unit kampung nelayan. Nah, ini tahun 2026 ini ada 4 lagi yang dibangun, yaitu di Kabupaten Tanggamus itu ada di Limo, ya, di Desa Tegineneng, kemudian Kabupaten Lampung Selatan itu ada di Raja Basa, di Kunjir, kemudian ada Kabupaten Pesawaran itu di Padang Termin, di Durian, dan Kabupaten Lampung Tengah itu di Tabang. Nah, ini tahun 2026 ini sudah selesai dibangun, sudah 95% sudah selesai.
1: Dengan pembangunan KNMP dan usulan penambahan lokasi, Pemprov Lampung mendorong penataan kawasan pesisir agar pengembangan wilayah perikanan dapat disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat mengenai Sekda Lampung dorong penggunaan bahasa Indonesia yang tertib yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
3: Menurut saya ya, penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah itu memang perlu diperhatikan untuk seluruh lembaga. Karena apa? Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas bangsa yang harus kita jaga. Apalagi dalam lingkungan yang formal, penggunaan bahasa yang baik dan benar menunjukkan profesionalitas kita, serta dalam kemampuan kita dalam menyampaikan informasi. Seperti contoh, kita ke atasan dan kita ke teman itu kan pasti beda cara komunikasi kita. Namun, menurut saya, yang terpenting bukan sekedar mengikuti aturan bahasa, tetapi juga bagaimana pesan kita yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh lawan bicara.
4: Saya Lita, sebagai anak muda, saya setuju akan hal ini karena bahasa Indonesia bukan sekedar mata pelajaran tapi juga identitas bangsa. Untuk mendukung hal ini pastinya perlu peran pemerintah juga, lembaga pendidikan dan swasta untuk memberikan contoh terutama dalam memberikan informasi, dokumen resmi dan lain sebagainya. Saya juga berharap anak muda Indonesia bisa menggunakan bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan kaidah.
0: Penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah perlu menjadi perhatian seluruh lembaga, baik pemerintah, pendidikan, maupun swasta. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang tertib dalam dokumen resmi, pelayanan publik, hingga papan informasi di ruang publik. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
5: Penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah perlu menjadi perhatian seluruh lembaga, baik pemerintah, pendidikan, maupun swasta. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang tertib dalam dokumen resmi, pelayanan publik, hingga papan informasi di ruang publik. Menurut Marindo, bahasa Indonesia memiliki kedudukan penting sebagai identitas bangsa dan simbol persatuan. Karena itu, penggunaannya perlu dijaga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat negara, sekaligus upaya membangun komunikasi yang jelas dan mudah dipahami masyarakat. Marindo menekankan lembaga pemerintah dan swasta perlu memberikan contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penerapannya dapat dimulai dari surat-menyurat, dokumen kedinasan, papan nama bangunan, hingga berbagai media publikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah penempatan bahasa Indonesia pada papan petunjuk yang disertai bahasa asing.
2: Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, bahasa Indonesia adalah identitas bangsa, simbol persatuan dan cerminan martabat negara.
6: Saya mengimbau agar komitmen ini tidak berhenti hari ini, wujudkan melalui kebijakan internal. Tingkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sunting dokumen dan informasi publik, serta awasi penggunaan bahasa secara berkala. Mari kita perkuat komitmen menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam komunikasi resmi dan pelayanan publik.
5: Selain memperbaiki penulisan, Marindo menilai pembinaan kebahasaan perlu diarahkan untuk membangun kebiasaan berbahasa yang tertib, santun, dan efektif. Upaya tersebut membutuhkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta kesadaran setiap lembaga dalam menerapkan kaidah bahasa Indonesia. Evaluasi penggunaan bahasa juga penting untuk mengetahui capaian dan kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Melalui pendampingan, penyuntingan dokumen, serta pemantauan secara berkala, lembaga pemerintah dan swasta diharapkan dapat meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gelar upacara serah terima pataka dari Irjen Pol Helvi Asagaf kepada Brigjen Pol Yustan Alpiani. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Era baru kepemimpinan Kepolisian Daerah Lampung resmi dimulai melalui upacara serah terima pataka dari Irjen Pol Helvi Asagaf kepada Brigjen Pol Yustan Alpiani. Upacara yang dikemas dalam konsep farewell dan welcome parade berlangsung hikmat di halaman Markas Polda Lampung Kamis sore. Dalam momentum perpisahannya, Irjen Pol Helvi Asagaf menyampaikan terima kasih pada seluruh jajaran polisian dan masyarakat Lampung atas dukungannya serta kerjasama selama dirinya menjabat sebagai Kapolda Lampung. Ia berharap berbagai program dan capaian yang telah dibangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Selama mendapatkan amanah untuk memimpin Polda Lampung, saya menyadari bahwa setiap capaian yang berhasil kita raih bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan buah dari kebersamaan, soliditas, loyalitas, dan dedikasi seluruh personil, mulai dari tingkat Polda, Polres, Polresta, hingga Polsek, yang didukung oleh sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel Polda Lampung atas kerja keras, ketulusan dan pengabdian yang telah diberikan. Saya menyadari bahwa dalam perjalanan pelaksanaan tugas tentu terdapat kekurangan hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Namun saya percaya bahwa dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk terus berbenah, Polda Lampung akan semakin kuat dan mampu menjawab harapan masyarakat.
1: Sementara itu, Brigjen Pol Yustan Alpiani menyatakan kesiapannya mengemban amanah sebagai Kapolda Lampung. Ia berkomitmen melanjutkan program-program yang telah berjalan, sekaligus mendorong inovasi dalam pelayanan kepolisian dan penegakan hukum.
3: Saya mengajak seluruh personel Polda Lampung untuk selalu, pertama, menjaga soliditas dan loyalitas tegak lurus kepada institusi. Kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam bertugas. Ketiga, menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi. Serta keempat, terus berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika sosial budaya dan teknologi. Sejalan dengan semangat Polri bersama masyarakat, mari kita teguhkan komitmen untuk terus mengabdi dengan penuh keikhlasan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang nyata bagi masyarakat.
1: Serah terima pataka tersebut menjadi bagian dari rangkaian pergantian kepemimpinan di tubuh Polda Lampung. Momentum ini sekaligus menandai dimulainya tugas Brigjen Yustan Alpiani dalam memimpin jajaran polisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis kekurangan air bersih. Penyaluran tersebut dilakukan sebagai langkah tanggap darurat untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kemudian kegiatan ini akan kami lakukan secara bertahap setiap harinya di beberapa
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan menyalurkan air bersih kepada warga di sejumlah titik di Kelurahan Blambangan Umpu. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, mengatakan penyaluran air bersih dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak. Lebih lanjut, ia mengungkapkan penyaluran air bersih akan dilakukan secara bertahap di wilayah lain yang terdampak kemarau. Langkah tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih.
4: Menginformasikan bahwa pada hari ini BPBD melakukan penyaluran air bersih di dua titik di Kelurahan Blambangan Umpu dalam rangka kita membantu masyarakat yang terdampak kekeringan, khususnya yang kesulitan mendapatkan air bersih. Kemudian kegiatan ini akan kami lakukan secara bertahap setiap harinya di beberapa titik yang memang membutuhkan, dan harapan kami aksi ini dapat meringankan kekurangan air masyarakat kita.
5: Dirinya berharap bantuan air bersih dapat meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. Dalam kegiatan tersebut, BPBD mengerahkan 2 unit mobil tangki untuk mendistribusikan air dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Selain itu, BPBD Waikanan juga menerjunkan 30 anggota tim reaksi cepat atau TRC untuk mendukung proses penyaluran air bersih. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah siswa SMPN 1 Umpu Semenguk menilai penggunaan ompreng pada program makan bergizi gratis jauh lebih praktis dan tertib dibandingkan sistem prasmanan. Siswa berharap evaluasi penyajian makanan ke depan tetap mempertimbangkan kenyamanan serta kelancaran distribusi bagi seluruh pelajar. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
6: Sejumlah siswa SMP Negeri 1 Umpu Semenguk menilai penyajian makan bergizi gratis MBG menggunakan ompreng lebih praktis dibandingkan sistem prasmana. Sistem prasmana dikhawatirkan membuat suasana pembagian makanan menjadi kurang tertib karena banyaknya siswa di sekolah. Salah seorang siswa, Bunga, kepada RRI mengaku senang dengan pelaksanaan program MBG yang telah berjalan lebih dari 1 tahun. Menurutnya, program tersebut membantu memenuhi kebutuhan makan siswa sekaligus menghemat uang jajan. Terkait rencana perubahan penyajian MBG dari ompreng menjadi prasmana, dirinya mengaku kurang setuju. Ia menilai sistem tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan pada pembagian makanan berlangsung. Ia menilai sejumlah siswa yang cukup banyak perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan sistem penyajian makanan di sekolah. Hal tersebut penting agar pembagian MBG berlangsung tertib dan nyaman.
7: Tanggapan saya senang, happy, dan saya juga bisa menghemat uang jajan agar bisa ditabung lagi. Menurut saya kalau diganti seperti prasmanan bakalan susah, soalnya siswa di sekolah juga ramai, jadi mungkin nanti bakal lebih berantakan. Kalau saya sendiri kurang setuju karena bakal bisa membuat lebih berantakan.
6: Lebih lanjut, menurutnya penggunaan ompreng dapat menjadi pilihan yang lebih praktis untuk mendukung kelancaran pembagian makanan kepada para siswa. Dengan demikian, siswa dapat menikmati makanan tanpa menimbulkan kerumunan berlebihan. Meski demikian, tanggapan tersebut merupakan pandangan pribadi Bunga sebagai penerima manfaat program MBG. Evaluasi sistem penyajian makanan diharapkan tetap mempertimbangkan kenyamanan siswa, ketertiban, serta kelancaran distribusi makanan di lingkungan sekolah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kedokteran dan Kesehatan atau Sidokkes Polres Waikanan menggelar bakti sosial kesehatan berupa hitanan massal gratis di Pondok Pesantren Sunan Muria Darul Falah Sukosari, Kecamatan Baradatu. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Kegiatan tersebut diselenggarakan menghitan anak-anak yang belum dihitan yang berada di
2: sekitar. Seksi Kedokteran dan Kesehatan Sidokkes Polres Waikanan menggelar bakti sosial kesehatan berupa hitan massal gratis di Pondok Pesantren Sunan Muria Darul Falah, Sukosari, Kecamatan Baradatu. Kegiatan sosial ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat serta membantu meringankan beban para orang tua. Dalam pelaksanaannya, tim Sidokkes Polres Waikanan menggandeng Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kabupaten Waikanan. Kehadiran aparat kepolisian juga didampingi langsung oleh Kapolsek Baradatu AKP Sunario beserta jajaran personil Polsek Baradatu untuk memastikan kegiatan berjalan aman. Kapolres Waikanan AKBP Ramadona, PSK Sidokkes Polres Waikanan Aibda Sunarto kepada RRI menjelaskan bahwa bakti kesehatan tersebut menjadi sarana untuk mempererat kemitraan yang harmonis antara institusi Polri dan masyarakat sekitar. Ia mengatakan sebanyak 30 anak yang terdiri dari para santri dan warga sekitar pondok pesantren mengikuti kegiatan hitan massal. Berkat kerjasama tim medis yang solid, prosesi hitanan massal tersebut dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar tanpa kendala berarti. Selain tindakan medis hitan, petugas turut memberikan edukasi kesehatan penting kepada para orang tua dan peserta. Pihak personil Polres Waikanan turut menghimbau untuk melakukan kontrol pasca tindakan 1 minggu kemudian guna memastikan proses penyembuhan berjalan optimal.
1: Kami ingin menyampaikan bahwasanya kegiatan kami pada saat melakukan hitanan massal yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Sunan Muria Darul Falah Sukosari Baradatu ini merupakan kegiatan kedua kalinya kami dipercaya oleh Pondok Pesantren Sunan Muria Darul Falah Sukosari Baradatu dalam rangka haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kegiatan ini setiap tahun diadakan oleh Pondok Pesantren, setiap tahunnya pula kegiatan tersebut diselenggarakan menghitan anak-anak yang belum dihitan yang berada di sekitaran pondok maupun santri yang setiap harinya ada di situ. Pada kegiatan tersebut 30 anak alhamdulillah telah terhitan. Dan tentunya ini merupakan kebanggaan buat kami selaku insan Polri di Polres Waikanan. Kegiatan ini dipercayakan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial hitanan massal tersebut.
2: Lebih lanjut ia menambahkan, melalui program sosial ini, Sidokkes berharap kehadiran para personil dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, khususnya membantu para santri di Pondok Pesantren Sunan Muria yang belum menjalankan ibadah sunat dengan biaya yang gratis. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menguatkan fondasi kesenian daerah sekaligus menjaring bakat muda potensial, Dewan Kesenian Metro atau DKM bersiap menggelar ajang karya sepekan di Gedung Nuo Budayo pada 19 hingga 24 Oktober 2026 mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Karya sepekan ini diinisiasi oleh beberapa
4: Dewan Kesenian Metro atau DKM melalui Komite Seni Rupa dan Komite Teater akan menyelenggarakan pameran dan festival seni bertajuk Karya Sepekan. Kegiatan akan berlangsung pada 19 hingga 24 Oktober 2026 yang dipusatkan di Gedung Nuo Budayo, Kota Metro. Ketua Dewan Kesenian Kota Metro, Solihin, menyampaikan bahwa kegiatan dihadirkan sebagai wadah strategis dalam mendukung proses regenerasi serta peningkatan kualitas kesenian daerah di Kota Metro. Dirinya menambahkan Kota Metro saat ini dalam kondisi krisis regenerasi seniman. Solihin menjelaskan, Dewan Kesenian yang terus mendorong regenerasi melalui berbagai pagelaran dalam mempercepat regenerasi seniman di Kota Metro.
3: Karya sepekan ini diinisiasi oleh beberapa teman di komite, ya, awalnya dari komite rupa dan komite teater, ya. Jadi selama seminggu ini itu menjadi salah satu program di tahun ini, ya. Nah, rupa ini melalui pameran rupa pelajar yang rencananya tanggal 19 nanti akan mulai dibuka kegiatan pameran tersebut, yang nanti di dalamnya ada kegiatan-kegiatan lain, ya, seperti nanti ada semacam talk show tentang seni budaya, terutama tentang rupa, lukis, dan lain sebagainya, ya.
4: Dirinya menghimbau masyarakat dan penggiat seni di Kota Metro untuk hadir serta mengapresiasi langsung karya-karya terbaik dari para seniman muda selama pekan kegiatan berlangsung di Nuwo Budayo. Rangkaian acara karya sepekan akan menampilkan pameran seni rupa karya para pelukis muda Kota Metro yang berlangsung setiap hari selama 19 hingga 24 Oktober 2026. Selain pameran seni rupa, hadir pula Festival Teater Remaja yang akan menampilkan 10 karya teater remaja Kota Metro. Festival Teater dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 24 Oktober 2026. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
0: Masih ditemukannya berbagai kendala penginputan data by name atlet Porprov Lampung tahun 2026 membuat panitia berencana memperpanjang waktu verifikasi dan keabsahan atlet sebelum mengikuti Porprov Lampung 2026. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
7: Pendataan atlet Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung 2026 masih berlangsung. Hingga kini tercatat 4.430 atlet yang tercatat, terdiri dari 2.749 atlet putra dan 1.681 atlet putri. Ketua Bidang Pendaftaran dan Keabsahan Porprov Lampung 2026, Sri Sulastuti kepada RRI kemarin mengatakan, 9 daerah mengajukan perpanjangan karena masih menghadapi sejumlah kendala dalam proses pendataan.
8: Ada 9 kemarin surat yang masuk ke panitia yang minta waktu perpanjangan entry by name ini, yaitu dari Koni Lampung Tengah, kemudian Lampung Utara, dari Sawaran, Tanggamus, Jepro, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Timur, dan Koni Waisang. Kendala yang ditemui teman-teman di Koni Kabupaten Kota, kalau dengar ceritanya kemarin itu terkait dengan data atlet yang belum lengkap. Kemudian juga ada beberapa atlet yang memang melakukan perpindahan atau mutasi, sehingga surat-surat yang diperlukan untuk diinput itu mereka belum siap.
7: Lebih lanjut, ia meminta seluruh daerah segera berkoordinasi dengan cabang olahraga masing-masing untuk memastikan data atlet lengkap dan sesuai persyaratan. Menurutnya, ketepatan data menjadi bagian penting dalam tahapan verifikasi dan keabsahan atlet sebelum mengikuti Porprov Lampung 2026. Dirinya berharap tambahan waktu tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal hingga proses pendaftaran dapat dituntaskan, tahapan berikutnya dapat berjalan lancar. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Geologi BMKG Raden Inten II Lampung meminta masyarakat dan pemerintah mengantisipasi potensi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Terlebih dari prediksi BMKG, beberapa wilayah di Lampung masih akan mengalami musim kemarau hingga awal Desember mendatang. Untuk mengetahui hal tersebut, kita simak wawancara Indra Ahmad dengan Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten II Lampung, Rudy Haryanto.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Indra dan Pro 1.
0: Gimana kabarnya Mas Rudi pagi ini, Mas Rudi?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, sehat. Mas Rudi, ini kan kita ketahui musim kemarau ya di Indonesia, termasuk di wilayah Lampung ini masih berlangsung, dan juga kita mengikuti informasi di beberapa wilayah di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera Selatan, itu kebakaran hutan dan lahan yang berdampak dengan timbulnya kabut asap itu saat ini masih terjadi, Mas, malah cukup parah gitu, Mas Rudi. Nah, untuk di Provinsi Lampung sendiri, Mas Rudi, ini terkait dengan potensi karhutla, Mas Rudi. Dari prediksi BMKG seperti apa, Mas Rudi?
1: Iya, jadi saat ini memang dari pantauan kami secara perkiraan musim masih memasuki musim kemarau. Untuk di bulan Oktober ini, wilayah Lampung juga untuk potensi curah hujan masih di kisaran hujannya sifatnya masih bawah normal, yaitu antara 30% hingga 50% masih hujannya sangat sedikit sekali. Adapun kondisi cuacanya memang sangat mendukung sekali untuk terjadi cuaca yang relatif lebih panas dari biasanya. Dan dari pantauan kita, titik hotspot juga memang masih terpantau. Hingga saat ini daftar hotspot itu ada 162 titik. Itu terjadi di atau ada di wilayah Lampung Timur, terus Tulang Bawang Barat, Mesuji hingga Waikanan. Adapun kondisi ini, sebenarnya wilayah Provinsi Lampung juga untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Taman Nasional Waikambas, kemarin juga sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca, dan hingga saat ini masih dilakukan operasi waterbombing yang mana untuk mengatasi kebakaran hutan di wilayah Lampung Timur, khususnya di wilayah Taman Nasional Waikambas.
0: Dari titik api tadi yang Mas Rudi sebutkan, ada 162 titik api tadi, itu yang paling banyak tersebar di wilayah mana, Mas Rudi?
1: Paling banyak tersebar di wilayah Tulang Bawang dan juga Mesudi, Mas.
0: Oh, wilayah Tulang Bawang dan Mesuji. Nah, saya ingin bertanya nih, Mas Rudi, untuk titik api yang terpantau itu, apakah itu dapat menjadi parameter potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Mas Rudi?
1: Iya, kalau melihat kondisi saat ini, sebenarnya yang kebakarannya intensitasnya ada terus itu yang di wilayah Lampung Timur. Kalau di wilayah-wilayah lainnya itu kita pantau sih hari ini ada, besok tidak ada. Berpindah-pindah, tetapi kalau yang konsisten itu ada di wilayah Taman Nasional Waikambas yang pergerakannya hariannya tidak berubah, jadi di wilayah situ terus. Kalau yang wilayah lain selalu berubah-ubah.
0: Mas Rudi, bagaimana Mas Rudi distribusi informasi potensi kebakaran hutan dan lahan dengan dasar titik api tadi, Mas Rudi, dari BMKG untuk apa menyebarluaskannya ke leading sektor terkait, Mas Rudi?
1: Ya, kami dari BMKG Lampung, khususnya BMKG Meteorologi Radin Tendua Lampung, selalu memberikan informasi atau mendiseminasikan informasi titik hotspot dan juga potensi kebakaran hutan dan lahan itu melalui media sosial kami, baik melalui IG, Facebook, dan juga grup WA yang selalu kita update, dan isinya grup WA itu stakeholder dan juga masyarakat umum, yang mana informasi itu setiap hari kita lakukan update.
0: Baik, Mas Rudi, kalau gitu tadi saya menyimak dari penjelasan Mas Rudi sebelumnya ya, jadi untuk hotspot atau titik api itu yang memang sering terjadi ya, Mas Rudi, itu di wilayah Lampung Timur ya?
1: Ya, Lampung Timur. Ya.
0: Baik, Lampung Timur. Dalam artian itu untuk potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Lampung itu masih ada potensinya, Mas Rudi ya, untuk musim kemarau ini karena diprediksi hingga bulan apa Mas Rudi, Desember ya kalau nggak salah, untuk secara menyeluruh di wilayah Lampung ya.
1: Ya, jadi untuk waspada kebakaran hutan dan lahan ini di bulan Oktober ini juga relatif harus waspada karena perakiraan kita jumlah curah hujannya juga masih sedikit. Adapun untuk perakiraan awal musim penghujan di wilayah mulai dari Lampung Timur, Lampung Tengah, Metro, terus Lampung Selatan, Bandar Lampung, kita prediksi di akhir November hingga awal Desember 2026 baru memasuki awal musim penghujannya.
0: Ya, baik Mas Rudi, terakhir Mas Rudi, apa yang ingin Mas Rudi sampaikan dari Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung Mas Rudi untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mengingat tadi kata Mas Rudi juga memang diprediksi musim kemarau terjadi di wilayah Lampung untuk awal musim hujannya ya, itu masih cukup panjang hingga awal Desember Mas Rudi. Silakan Mas Rudi.
1: Ya, untuk masyarakat himbauan kami karena kondisinya kering dan jumlah curah hujan sedikit, masyarakat dihimbau jangan membuang puntung rokok sembarangan, mungkin di pinggir jalan ataupun di tempat-tempat yang memang rawan. Terus yang keduanya, apabila masyarakat ingin membakar, lakukan lokalisir dengan melakukan secara skala kecil, yaitu dengan tetap biar tidak menjadi yang lebih luas. Jadi dengan melokalisir itu minimal bisa mengantisipasi apabila terjadi kebakaran yang lebih besar. Yang ketiganya, bagi masyarakat yang memang beraktivitas di hutan ataupun di lahan perkebunan, dimohon apabila ingin melakukan menggunakan api unggun, apabila ditinggalkan segera dipadamkan, jangan sampai setelah ditinggalkan api unggunnya masih menyala sehingga bisa menyebabkan kebakaran hutan maupun lahan yang lebih luas.
0: Baik, terima kasih Mas Rudi atas informasinya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung pada pagi hari ini Mas Rudi.
1: Sama-sama Mas.
0: Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Mas Rudi. Baik pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, demikian tadi wawancara singkat kami dengan koordinator bidang data dan informasi Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.0 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Wah, beberapa sudah ada yang berangkat kerja, antar anak sekolah, atau mungkin ada juga yang lagi WFH. Apapun kegiatannya, semangat selalu untuk Anda, ditemenin sama Dian Oktavia kali ini di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kami sudah siapkan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu penyemangat untuk menemani kegiatan Anda. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu yuk, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: terus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, baru utang oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

pendengar, hari ini Jumat berkah, Masya Allah ya, amin. Maunya sih semua hari itu penuh berkah juga gitu. Tapi kayaknya pagi ini bolehlah kita kasih informasi yang penuh berkah banget juga. Ini terkait dengan Basnas Lampung yang memperkuat zakat produktif dorong kemandirian ekonomi. Ihi. Kalau kita lihat ya, memang zakat itu kan gak cuma hadir untuk membantu hari ini juga, tapi ini bisa jadi bekal untuk membangun kemandirian ekonomi di masa depan. Nah, dalam hal ini Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung terus memperkuat pengelolaan zakat, infak, dan sedekah lewat program pemberdayaan masyarakat. Dari Ketua Basnas Lampung Iskandar Zulkarnain mengatakan, dukungan pemerintah Provinsi Lampung berperan penting untuk memastikan penyaluran zakat semakin luas dan tepat sasaran. Adapun program yang dijalankan adalah zakat produktif untuk mengembangkan usaha mustahik. Kemudian juga ada bantuan pangan bagi kelompok rentan serta beasiswa tahfiz Al-Qur'an lewat program Satu Desa Satu Hafiz. Nah, upaya ini juga ternyata sejalan dengan dukungan Gubernur Lampung, Yai Mirza, yang kembali meraih Grand Basnas Awards 2026 sebagai Kepala Daerah Pendukung Zakat Terbaik untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Wow, applause! Basnas pun berharap pengelolaan zakat yang transparan dan berkelanjutan bisa memperkuat ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena mendengar, zakat terbaik bukan hanya meringankan beban sesaat, tapi membuka jalan agar penerima manfaat kelak mampu berdiri sendiri. Selain di jalan kemana-mana, masih ada Lampung pagi ini. Dan jam 7.00 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan update informasi bersama dengan Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Ya, biar sampai dan ya, dia akan menjadikan kegiatan dan pilihkan yang